0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Harul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana penyelidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026 KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, Tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya mengatakan, penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Haji Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
9: Yang sudah ada, sudah lama itu, Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, yang lain itu masih insya Allah katanya, masih akan disusun di rencanakan. Tetapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berdasarkan kekayaan intelektual.
10: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasiri dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terbuat, Raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
11: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 537 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
10: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan undang-undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifah Kluloh membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia di tempat-tempat di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Belum lagi masalah posisinya begitu nanti, Pak ya, posisi jabatannya ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
13: Kendati demikian, iya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebihnya dekat pensiun aja lah yang ini.
0: Yang berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
16: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
17: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN yang bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR. Generasi ke generasi. Salah satunya
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim. Mencerminkan nilai kebersamaan.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
19: laki-laki 30.

AM 1107 kHz. Telepon 0380-8463-1152 dan 0380-825-4444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Itu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan tentunya pagi ini kita akan bahas gitu ya terkait dengan cabang olahraga. Ya, di tahun 2028 mendatang kita sebagai tuan rumah gitu ya untuk PON, dan pastinya Nusa Tenggara Timur juga dikenal sebagai daerah yang melahirkan banyak sekali atlet-atlet berbakat. Mulai dari cabang atletik, tinju, kempo, pencak silat, taekwondo, sepak bola, hingga olahraga bela diri lainnya. Jadi pendengar, banyak atlet NTT memiliki semangat juang tinggi dan dumpung mental pantang menyerah jang tes gitu ya. Namun pertanyaannya, mengapa prestasi di tingkat nasional ini belum selalu konsisten? Apakah sebenarnya yang paling dibutuhkan agar atlet-atlet NTT ini mampu bersaing dan membawa pulang lebih banyak medali? Apakah fasilitas latihan yang memadai, pelatih berkualitas, dukungan pemerintah, perhatian dari masyarakat, atau kesejahteraan atlet yang lebih baik? Nah, untuk itu Beta ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp dengan ya pertanyaan yang bisa Anda berikan pendapatnya, yaitu apa yang paling dibutuhkan agar atlet-atlet NTT ini bisa berprestasi di tingkat nasional gitu ya. Boleh Anda berbagi pandangan Anda, kemudian berbagi juga pendapat Anda terkait dengan topik kita ini. Apa yang paling dibutuhkan agar atlet-atlet NTT bisa berprestasi di tingkat nasional? Jadi pendengar, banyak orang ya mengatakan bahwa anak-anak NTT ini memang memiliki bakat yang luar biasa, bahkan biasa di luar. Dengan semangat bertanding yang tinggi, punya sikap pantang menyerah, fisik yang kuat. Namun bakat saja memang sudah cukup begitu ya. Seorang atlet membutuhkan latihan yang teratur, program pembinaan yang berkelanjutan, kemudian kompetisi yang dilakukan secara rutin, serta dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Tanpa pembinaan yang baik, pastinya bakat bisa saja tidak berkembang secara maksimal. Nah, karena itu pendengar, menurut Anda apa yang paling dibutuhkan gitu ya agar ketumpung atlet-atlet di NTT ini bisa berprestasi sampai di tingkat nasional? Beta tunggu komentar Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Buat Anda juga yang mau gabung di WA 0811-3820-9440, Beta tunggu untuk Anda yang mau berkomentar sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu sa?
0: Beta su kinyang na Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit sa anak ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan karena su ada makanan na.
0: Iya Mak, beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

BI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita masih lanjut terus di Kupang pagi ini. Ya, berharap pagi ini Anda bisa memberikan pendapat Anda terkait dengan apa sih yang paling dibutuhkan agar Kotempung atlet-atlet NTT dong bisa berprestasi, bahkan bisa berprestasi sampai di luar negeri, di tingkat nasional gitu ya. Luar negeri juga boleh begitu ya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Nah, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Kakak Poki.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Mary.
0: Mak Mary, bagaimana kabar Mama?
1: Puji Tuhan, sudah lebih baik.
0: Sudah lebih baik gitu ya. Baiklah, iya. Jangan lupa istirahat yang cukup ya, Mak Mary ya.
1: Iya.
0: Mak Mary, kira-kira menurut Mak Mary apa yang paling dibutuhkan untuk Kotempung atlet-atlet dong biar bisa berprestasi di tingkat nasional, Mama?
1: Itu yang pertama tuh harus disiplin, perbanyak latihan, dan apa namanya, orang bilang mental juga harus dipupuk. Jadi harus latihan terus. Kondisi supaya kondisi tubuh juga tetap sehat, otot-otot tetap kuat, kelenturan semua juga bisa bertahan. Tidak itu, banyak istirahat juga, istirahat yang cukup supaya kotong jangan cepat capek. Karena disiplin itu sangat penting sekali. Kalau kotong disiplin itu, yaitu kotong yang pertama itu jadwal latihan, itu harus rutin setiap hari. Sudah itu, kalau memang soalnya bisa, jangan cepat menyerah, ulang lagi. Hari ini tidak bisa, pasti besok bisa.

0: di sana, sedangkan yang di Jawa sana sudah lebih baik, lebih maju lah. Jadi kadang-kadang kotong yang baru ini pergi, kalau kotong dapat mungkin babak yang mungkin nomor yang agak ke belakang bisa. Tapi kalau pertama kotong belum menguasai medan, kadang-kadang kotong juga agak susah. Orang bilang ala bisa karena biasa.
1: Karena biasa, oke.
0: Iya. Jadi kotong juga harus membantu anak-anak kita yang menjadi atlet, mungkin sepak bola, karate, kempo, itu dong yang memang banyak untuk menjadi juara. Atletik juga demikian. Ya itulah, gaya hidup sehat juga, makanan bergizi, perbanyak minum air putih,
1: disiplin-disiplin ya,
0: cairan di tubuh tetap seimbang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin itu saja.
1: Makasih banyak.
0: Bukan atlet dari kotanya.
1: Para beta mau tanya nih, atlet apa nih?
0: ini hanya olah mulut. Tapi jangan lupa sebentar sore jam 3.
1: Iya, oh iya untuk lansia ya.
0: Iya. Ada lomba oma-oma lansia usia indah.
1: Iya.
0: Di Taman Nostalgia mulai jam 3 ada fashion show dan uji ketangkasan jepit balon.
1: Iya.
0: Mak Mary juga ikut.
1: Ih, keren.
0: Iya.
1: Walaupun Mak Mary ikut yang mana? Fashion show?
0: Ikut yang tidak. Fashion show tidak.
1: Oh, tadi dengan kawan-kawan di uji ketangkasan ya?
0: Iya. Soalnya kalau mau jalan di katlok nanti lihat orang jalan Peter antuk jatuh. Memang lucu.
1: Jangan.
0: Dan bisa bangun, Le. Biar jepit balon supaya rame-rame.
1: Nah, baik, sukses ya Mak Mary ya.
0: Iya. Oke, terima kasih Kak
1: Fongki,
0: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, itu dari Mak Mary di Kuanino yang juga menyoroti ya. Jadi untuk berprestasi sampai ke tingkat nasional ini, kebugaran juga perlu diperhatikan. Asupan gizi dari seorang atlet juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya dia sudah latihan capek-capek, tapi kalau sudah didukung dengan makanan yang sehat, yang seimbang, ini juga beresiko begitu ya. Ditambah dengan dukungan fasilitas-fasilitas saat latihan, ini juga perlu ditingkatkan. Bahkan tadi ada info dari Mami nih, jam 3 sore sebentar di Tamnos itu, Taman Nostalgia itu ada kegiatan lomba-lomba untuk opa-oma gitu ya, yang usianya 55 tahun ke atas, yang sudah masuk dalam usinda, usia lanjut, lanjut usia indah gitu ya, untuk mengikuti lomba fashion show, ada lomba ketangkasan juga ya, jepit balon deng apaleh. Ya, makasih Mak Mary bersama dengan tim. Semoga pantang pulang sebelum dapat hadiah. Sukses untuk lombanya. Itu dia Mak Mary di CNN yang sudah bergabung, dan beta ajak pendengar nanti di pukul 9 kotong akan bahas dialog terkait dengan kejuaraan MPI. Jadi MPI ini adalah Modern Pentathlon Indonesia, ya MPI, namanya MPI kepanjangannya itu, langkah awal cetak atlet PON 2028. Anda bisa menyimak nanti ya di pukul 9.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jadi pendengar, di pagi ini Beta hadirkan kembali informasi cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mana ada narasi tautan yang mengklaim untuk mendaftar program bantuan pendidikan dan perumahan untuk tahun ini. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari termrex.id, tautan itu mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Setelah memasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke artikel dari tempo.co berjudul "Keliru Tautan Pendaftaran Bantuan Pendidikan dan Modal Usaha dari Prabowo 2025. Artikel ini menyebutkan program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus. Kemudian artikel Trombex.id berjudul "Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dari laman tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit kepemilikan, maksud kami pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kali ini dalam dialog Kupang Menyapa bersama dengan saya Fungki. Kita akan bahas kali ini soal olahraga. Ya, jadi pendengar, kejuaraan MPI 2026 atau MPI itu kepanjangannya adalah Modern Pentathlon Indonesia. Ya, jadi memang untuk olahraga ini ya bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi ini juga menjadi langkah awal dalam membina, menemukan atlet-atlet terbaik di Nusa Tenggara Timur yang dipersiapkan menuju PON 2028. Lalu pendengar, sejauh mana kesiapan atletnya, bagaimana dengan dia pung pola pembinaan, dan apa saja target yang ingin dicapai? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang kali ini sudah ada di studio Pro 1 RRI Kupang. Yang pertama, beta menyapa ada pelatih atlet MPI NTT, ada Bapak Antonius Valo. Selamat pagi, Pak Anton.
1: Ya, selamat pagi untuk kita semua.
0: Bagaimana kabar Bapak?
1: Kabar baik sekali.
0: Kabar baik. Ya, berikutnya ini ada pengurus MPI NTT, Pak Letkol Tek Indra STMS. Selamat pagi, Pak Indra.
2: Selamat pagi, Pak Kungki, dan juga para pendengar RRI Pro 1 Kupang.
0: Iya.
2: Tetap semangat. Mudah-mudahan MPI bisa menggetarkan
0: menggetarkan gitu ya, Jaya. Kemudian ada Ketua Umum Pengurus Provinsi MPI NTT, Pak Kolonel ADM Burhanuddin SP. Pak Burhan, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kang Kungki. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu dengan bersama super atlet.
0: Iya, luar biasa. Tapi boleh tahu nih, kita kan masyarakat ini belum terlalu familiar dengan MPI NTT. Boleh Pak Anton kasih kita sedikit gambaran kok soal ini cabang olahraga MPI ini, cabang yang keker mana? Dia lari kok, lompat kok, berenang kok, apa nih? Silakan Pak Anton. Ya.
1: Saya juga baru bergabung karena MPI ini memang baru muncul untuk di NTT.
0: Betul.
1: Kita baru itu dengar. Hanya dia punya program itu hanya lari, ren, menembak, renang, anggar, dan halalintang. Itu yang kita masih dengan Pak Ketua, kita akan nanti berkembang, mengembangkan itu olahraga MPI ini.
0: Iya.
1: Karena kita juga baru melatih anak-anak untuk ke depan ini, mempersiapkan di 2028 ini.
0: Jadi ini olahraga ini dia bukan hanya lari saja, tapi dia ada tantangan-tantangan yang ya, dia harus lewati ya.
1: Juga ada juga itu.
0: Oh, oke, baik. Nah ini olahraga terbilang baru ya di Ketompong, ya. Di Ketompong wilayah.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut ke kali ini Pak Burhan gitu ya. Boleh Pak Burhan tambahkan sedikit kira-kira dengan ini olahraga Modern Pentathlon Indonesia di NTT ini, kira-kira kenapa sampai dibentuk di NTT? Apakah memang ini dia merupakan salah satu cabang yang digadang-gadang gitu ya? Digadang-gadang akan dipertandingkan di PON 2028 atau ke mana nih Pak Burhan?
3: Baik, terima kasih Kang Kuki. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah Modern Pentathlon Indonesia ini, tadi sampaikan oleh Pak Anton, itu mengandung 5 olahraga sekaligus.
0: 5 cabang olahraga.
3: Makanya tadi pada saat di pembukaan saya sampaikan adalah super atlet.
0: Super atlet.
3: Karena termasuk lari, kemudian menembak, kemudian obstacle, sama itu tadi kalau ninja warrior seperti itu yang kita lihat, kita lihat di televisi, kemudian anggar dan renang.
0: Okay. Nah,
3: 5 komponen inilah yang di situ yang kita akan. Kenapa pilih NTT? Ketua Umum saya yang ada di Jakarta, kita sudah melaksanakan satu survei-survei yang sebenarnya. Karena menurutkan super atlet yang tadi 5 olahraga yang kita gabungkan menjadi satu, potensi di Nusa Tenggara Timur inilah yang sangat luar biasa. Karena secara fisik teman-teman di NTT ini mempunyai suatu fisik yang luar biasa. Karena ini adalah olahraga yang membutuhkan suatu fisik, kemudian juga membutuhkan suatu konsentrasi, kemudian membutuhkan juga adalah having fun-nya tentu di situ. Jadi sehingga Ketua Umum menyampaikan umur kami ini baru belum setahun.
0: Masih fresh begitu.
3: Masih fresh ini masih artinya bayi, tapi bayi yang kita akan ajak langsung berjalan, berlari sampai akan menjadi juara. Okay. Kami diawali 2025, tepatnya 6 September 2025 kan. Sehingga olahraga ini kami perkenalkan kepada teman-teman sampai dengan sekarang bahwa MPI sudah masuk di PON 2028.
0: Oke.
3: Kemudian kenapa misalnya milihnya NTT adalah sebagai salah satunya? Karena venue untuk PON 2028 NTB NTT venue-nya ada di
0: juga ya.
3: NTT. Mm-hmm. Venue-nya untuk PON MPI di NTT.
0: Jadi mau sonde mau tetap.
3: Begitu jadi perjalanannya itu Kang Fungki. Okay. Ceritanya seperti itu.
0: Nah, ini kan otomatis semua masih dalam persiapan dan lain sebagainya, walaupun dia baru berjalan beberapa bulan tadi ya disampaikan. Lalu karena itu Pak Burhan, strateginya seperti apa yang akan dimainkan oleh Pengprov MPI NTT ini untuk mempersiapkan ketumpung anak-anak ini dalam ya PON ke-24 ini ya di NTT ini.
3: PON 22.
0: 22 ya, sorry.
3: 2028.
0: Iya. Ya.
3: Jadi kiat-kiat kami berdasarkan kiat, walaupun tadi sampaikan adalah kita baru mulai, tapi kami melaksanakan sejak awal 2025 saja kami sudah melaksanakan semacam suatu pengenalan dengan melaksanakan open turnamen. Dan ternyata animo pada saat itu di luar daripada ekspektasi yang disampaikan oleh Ketua Umum, Pengurus Pusat.
0: Iya.
3: Hanya 2 minggu kami laksanakan persiapan, ternyata animonya sampai dengan 168 peserta.
0: Peserta ya?
3: Peserta, artinya animo di situ lari. Nah, gayung bersambut seperti itu, sehingga kami bersama teman-teman penggiat olahraga, terutama di lari, renang, dan semuanya yang akomodir anggar di sini, kami berbahu-membahu untuk menyatukan suatu olahraga ini.
0: Yeah.
3: Karena ini adalah merupakan suatu olahraga yang memberikan suatu nilai having fun-nya juga. Dan progresnya di bawah pengasuh dari Pak Anton sini sebagai coach.
0: Yeah.
3: Coachnya, progres semakin kesini sudah semakin bagus. Sampai dengan sekarang, kita sudah memiliki hampir 60 atlet yang melaksanakan rutinitas untuk latihan.
0: Ini di Kota Kupang ya Pak Burhan?
3: Di Kota
0: ya,
3: Kupang. Di Kota. Tempatnya di Lanut El Tari itu. Sebenarnya di situ.
0: Itu masyarakat umum atau Bapak Dompu Anggota?
3: Masyarakat umum. Mulai dari usia SD. 12 ya. SD sampai dengan yang senior. Ya kan di situ. Ada TNI, banyak juga ya? Ada Polri, ada yang lebih dominan temannya masyarakat sipil yang di situ.
0: Oh iya. Ya,
3: untuk progres kami ke depan, pembinaan untuk ke depan.
0: Mm-mm, jadi sudah ada anak-anak SD yang diperkenalkan soal ini ya,
3: sudah.
0: Olahraga ini ya.
3: Sudah.
0: Jadi sebenarnya Pak, bagaimana juga memperkenalkan, sosialisasikan juga ke masyarakat umum agar ya olahraga ini familiar dengan ketumpunya masyarakat nih. Karena di sini ada beberapa apa ya olahraga yang digabung jadi satu gitu ya Pak ya. Kalau lari ya kita orang NTT ini kayak Rusa Timur yang lari kuat gitu ya Pak.
3: Betul,
0: ya.
3: Itulah potensi utama itu ada. Potensi pertama itu adalah lari.
0: Betul. Ya. Di sini juga ada menembak lah. Anggar, obstacle. Iya, jadi ini bagaimana juga memperkenalkan ketumpung anak-anak gitu ya. Bahkan di sekolah-sekolah ada tidak semacam program sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Burhan dan teman-teman di Pengprov untuk memperkenalkan olahraga ini?
3: Kami dalam mensosialisasikan lewat media sosial juga bisa, lewat Instagram, kemudian lewat kegiatan-kegiatan lain. Kemudian besok akan kami mensosialisasikan di Car Free Day.
0: Oh, oke.
3: Okay. Terutama kan yang having fun itu adalah nembak. Yang menembak itu kami akan gelarkan di situ bagaimana. Jadi menembak ini tidak dikonotasikan seperti menembak yang di situ.
0: Bukan tembakan ya, polisi-polisi bukan itu ya Pak ya. Makanya saya takut, juga ada peluru nyasar Pak. Bahaya.
3: Menggunakan laser. Pistolnya ada pistol laser dan targetnya akan berubah warna apabila mengenakan target.
0: Begitu. Nah,
3: jadi 5 warna itu akan berubah secara otomatis.
0: Oh, iya.
3: Nah, itu disitulah having fun-nya. Dia anak-anak, makanya progres ini. Kemudian kalau lari ada merupakan satu habit, kemudian itu kemudian yang ini kami juga ya sering melaksanakan kegiatan-kegiatan ya open turnamen ini dalam rangka kegiatan-kegiatan itu. Di sekolah-sekolah juga kami akan sampaikan untuk hadir dan untuk mengenalkan ini. Dan itu kami berkesimpulan bahwa perkembangan progres olahraga ini akan semakin maju diindikasikan dengan semakin kesini semakin banyak yang tertarik untuk
0: ini. Semakin banyak ya, animo dari masyarakat animo. Gitu ya Pak ya, untuk ini ya suka dengan atletnya ya Pak ya. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Burhan. Saya lanjut lagi ke Pak Indra nih. Ini Pak Indra bisa diceritakan seperti apa sih proses seleksi atlet yang mengikuti kejuaraan MPI 2026 ini atau yang sudah dilakukan event-event sebelumnya, Pak? Ini ya proses seleksinya bagaimana nih, Pak?
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Kak Pungki.
0: Ya.
2: Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin karena juga sudah disampaikan oleh coach tadi bahwa MPI ini hal yang baru. Mungkin sebelumnya kami beta akan bercerita tentang MPI sedikit sejarah.
0: Boleh, boleh.
2: Jadi berawal tahun 2013, yaitu seorang Bapak Anthony Charles Harjono membawa olahraga ini ke Indonesia 2013. Nah, pentathlon itu sendiri itu dari bahasa Yunani. Mm-hmm. Jadi penta itu adalah lima, athlon itu adalah lomba.
0: Oh,
2: makanya okay, ada lima ketangkasan atau olahraga yang dipertarungkan atau diperlombakan untuk pentathlon ini sendiri. Mm-hmm. Tahun 2019. Jadi semangatnya pendahulu MPI ini, Bapak Anthony dan kawan-kawannya itu belum masuk ke KONI saja, mereka sudah bisa juara satu atau mendapatkan medali emas di SEA Games tahun 2019 di Thailand.
0: Okay.
2: Itu suatu hal yang luar biasa, mungkin karena ini olahraga individu, ketangkasan individu perorangan. Nah, setelah itu tahun 2020 baru diakui masuk ke KONI. Ya, KONI. Nah, setelah itu kita masuk ke PON 20, yaitu di Papua, yang seharusnya tahun 2020 cuma karena ada COVID, seharusnya saya juga berangkat ke sana.
0: Mm-hmm.
2: Cuma karena
0: Bapak atlet juga ya Pak ya.
2: Tapi dulu beda dari FASI, bukan dari MPI.
0: Oh iya. Beda. Siap, siap.
2: Jadi telegramnya segala sudah masuk, ternyata dipending menjadi 2021.
0: Mm-hmm.
2: Nah, akhirnya terjadi di 2021 diadakanlah eksibisi MPI pada saat PON 20 tahun 2021 di Papua.
0: Mm-hmm.
2: Dan setelah itu PON 2024 atau PON 21 yaitu di Banda Aceh. Seharusnya ini diperlombakan, tapi karena keterbatasan sarana dan prasarana akhirnya belum dilombakan. Dan mudah-mudahan dengan semangat kita semua membangun MPI di Indonesia, mudah-mudahan tahun 2024 ini akan kita laksanakan, 2028 ini atau PON 22 akan kita laksanakan.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan, mari kita sama-sama membangun baik itu sarana prasarana maupun atletnya sendiri dan pelatihnya.
0: Baik, Pak Indra, mungkin sebelum masuk ke tadi saya punya pertanyaan awal, bilang apa seleksi awal atletnya itu gimana? Beta pengen tahu nih, kan ini baru gitu ya, MPI ini baru. Bagaimana untuk organisasi kepengurusan ini nantinya ke depan? Apakah sudah banyak orang yang tergabung, Pak?
2: Ya, baik. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke pertanyaannya itu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau di Indonesia itu sudah ada 24 provinsi untuk pengurus di MPI.
0: Yeah.
2: Nah, termasuk di NTT ini yang sudah dilantik tahun kemarin, yaitu Bapak Kolonel ADM Burhanuddin.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin kita juga harus berbangga karena beliau ini tahun 2024 juga sudah dilantik sebenarnya, tapi menjadi ketua di NTB.
0: Oh,
2: yeah. Nah, jadi beliau ini pengalamannya bukan orang baru sebenarnya di MPI. Makanya kita bersyukur, mudah-mudahan dengan kepiawaian beliau, dengan para pimpinan pusat, untuk koordinasi tidak terlalu susah. Nah, makanya dengan adanya beliau itu dilantiklah beliau tahun 2025 kemarin, bulan September. Dan itu juga berkat piawaian mereka, beliau lah untuk bisa melantik atau pengurus MPI di NTT. Nah, untuk membuat organisasi, sebenarnya apabila induknya sudah ada, jadi untuk bikin anaknya itu mungkin tidak terlalu susah.
0: Tidak terlalu, ya.
2: Jadi yang pertama, sesuai secara umum, organisasi ini kan kita ada sekelompok orang ya, yang punya tujuan yang sama, punya program kerja yang terstruktur, dan mempunyai tujuan yang sama. Ini sudah jelas. Kita adalah sama-sama, tujuannya sama, melaksanakan kegiatan yang sudah jelas. Habis itu kita punya tujuan yang sama. Setelah itu kita berkelompok, kita mengatakan penting lebih, kalau secara organisasi kan lebih dari satu orang atau dua atau tiga orang itu udah bisa. Jadi mungkin namanya sebelum organisasi mungkin ada namanya komunitas, mungkin dulu itu komunitas. Nah, setelah itu kita baru tunjuk nih dari kita kelompok, ini kira-kira siapa nih yang jadi ketua kita. Oke, umpamanya dari kota atau kabupaten, udah bapak saja. Silakan. Setelah ditunjuk nanti pengurusnya jelas. Minimal kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Bidangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Umpamanya ada bidang prestasi, bidang atlet atau bidang apa saja, silakan bidang-bidangnya itu sendiri. Atau mungkin ada bidang humas dan lainnya. Setelah itu lanjut kita bikin ADRT. Sebenarnya ADRT ini karena induknya sudah ada, kita bisa ya copy paste lah ibaratnya. Kan tidak terlalu jauh bagaimana pembinaannya, bagaimana organisasinya, bagaimana ininya, itu bisa. Kenapa? Karena kita induknya sudah ada. Yang berikutnya, yang terakhir adalah pengukuhan. Pengukuhan ini juga penting, karena apa? Karena ini adalah sebagai bukti bahwa kita itu
0: sudah disahkan
2: dan juga tercatat di KONI. Nah, alhamdulillah kita juga sudah di provinsi sudah diakui, dengan kita juga kemarin sudah diundang untuk rapat persiapan kegiatan PON 2028 di NTT di Dispora Provinsi NTT. Itu kira-kira untuk pembuat organisasi di pembentukan di kabupaten dan kota. Mungkin itu.
0: Siap. Pak, terima kasih Pak Indra. Saya lanjut lagi ke Pak Anto. Nanti pendengar setengah bagian perjalanan dialog kita Anda bisa bergabung gitu ya, yang ingin bertanya soal MPI dengan tiga narasumber yang hadir pada hari ini, boleh gitu ya, ada sampaikan di WA, telepon, dan juga SMS. Saya ke Pak Anton nih. Pak Anton, seperti apa sih program latihan yang dipersiapkan untuk atlet-atlet yang akan menuju PON di 2 tahun mendatang nih?
1: Ya, terima kasih. Kalau program ini kami sudah jalankan sebelum melantik ini, kami sudah istilah lari sudah ada.
0: Sudah
1: kemarin ada. Seleksi 2005 itu daftar online, anak-anak kita suruh daftar online supaya mengenalkan itu apa pentatlo itu. Akhirnya anak-anak saya juga ikut semua.
0: Anak-anak atletik dong.
1: Ya, atletik. Akhirnya sekarang saya pakai untuk bisa mempersiapkan diri ke 2028. Banyak ada konek, saya konek-konek ke pelatih-pelatih lain, saya kirim, saya sudah muat di Facebook tentang latihan ini, saya sudah kirim, mereka juga simpatis untuk mereka mau bergabung anak-anak itu. Lalu program ini kita latih fisik, latih kekuatan, itu kita sudah siapkan. Bagaimana caranya supaya menu yang kita kasih ini juga dia bisa meresap ke dalam lomba-lomba ini akan datang. Itu yang kita sudah siapkan semua. Saya sama istri saya tidak dari keluar lagi, hanya suami istri harus latih.
0: Jadi pelatih juga ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ais Bapak sendiri atletik lah ya?
1: Atletik itu pelatih lain lagi.
0: Oh.
1: Karena ketua umum sudah disahkan, ya saya bergabung ke sini supaya terfokusnya satu.
0: Jadi kan? Apa bukan diculik ya?
1: Tidak diculik. Tapi saya maunya coba ya, istilahnya. Program ini ada cabur baru ini kita coba kita jalani. Kalau dengan doa pasti Tuhan sudah akan buat jalan terus sampai 2028 ya, apa yang kita panen. Itu niat saya. Harus kita. Dan masyarakat yang sudah ini nanti kita juga ada kejuaraan. Supaya promosi ini supaya
0: terus berjalan ya.
1: Atlet kita sudah 60-an orang.
0: 60, oke.
1: Okay. Tadi Pak Ketua bilang itu SD juga saya bawa. Mau perempuan, mau laki-laki, bawa semua supaya mengenal itu. Karena itu latihan itu hanya fisik dulu. Kalau dia lari bagus, berarti dia berenang juga dia lebih bagus. Nembak juga itu ada nanti pelatih
0: sendiri. Ada latihan sendiri ya.
1: Itu, supaya, tapi saya fokusnya udah lari. Karena kita berhubungan dengan pusat. Ada pelatihan di pusat, saya juga connect dengan dia supaya menambah program. Ini juga kami juga belum tahu ilmu pelatihan ini, ya nanti moga-moga Pak Ketua akan mengirim kami untuk bisa mengikuti penataran itu. Supaya kami bisa lebih mantap lagi, strategi apa yang kami mau pakai. Itu yang saya harapkan supaya dalam waktu dekat ini ada kejuaraan. Dan ada kejuaraan nasional nanti bulan November.
0: Karena hitung-hitung ini 2 tahun mendatang ini buka tutup mata ini susah sampai 2028 begitu ya Bapak.
1: Ya.
0: Apalagi ini baru otomatis kan butuh apa ya, banyak sekali insight-insight, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang datang supaya kotong anak-anak kotong dilatih begitu ya, supaya bisa, artinya bahwa ketika mereka ikut lomba, untuk ikut pertandingan di PON ini, artinya mereka bukan baru pertama kali bertanding, tapi mereka sudah siap-siap untuk mengikuti kejuaraan ini ya Bapak ya. Baik, lalu seperti apa nih Bapak, kira-kira ketika mereka diajarkan soal atlet, soal apa ketangkasan ini ya, ketika mereka dilatih dikenalkan soal olahraga ini, kira-kira apa respon mereka pertama kali Bapak?
1: Anak-anak respon itu sudah memilih nomor, ada yang sudah di lari nembak, ada yang obstacle sudah jadi, tinggal hanya renang dan lari. Itu lari dan renang ini yang masih kami lempakan tum untuk bisa mencari jalan untuk dengan pemerintah untuk bisa membangun itu fasilitasnya.
0: Oke, baik Pak. Dan kita tahan dulu ya Pak. Okay. Ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Kepaku, Kupang.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Cliff dari Manado.
0: Pak Cliff di Manado, bagaimana kabar?
4: Kabarku baik,
0: saya. Iya. Ini Pak Cliff, kita ada di topik kita pagi ini soal olahraga MPI yang akan disiapkan untuk PON 2028. Adakah pertanyaan yang perlu disampaikan untuk ketiga narasumber?
4: Apa ya MPI itu singkatannya?
0: MPI itu adalah Modern Pentathlon Indonesia.
4: Kayaknya ini baru ya.
0: Betul, ini di dalam olahraga ini ada lari, ada menembak, ada anggar. Jadi satu olahraga ini ada 5 ketangkasan. Jadi
4: satu kali begitu Kang?
0: Betul.
4: Kayak pernah dilakukan di Manado itu tri apa namanya itu ya?
3: Triathlon.
0: Ya. Triathlon.
4: Triathlon. Ah, betul. Itu lari berenang langsung bersepeda. Pernah dilakukan di Manado pertama itu. Tapi itu memang betul. Yang pertama fisiknya harus betul-betul prima gitu kan. Karena sekaligus juga olahraga, ada kan begitu. Jadi kalau dari saya sih sebagai masyarakat, ketika ada para atlet-atlet begitu kan, betul-betul memang betul-betul mereka mempersiapkan fisik mereka, fisik mereka yang paling utama kan. Karena tidak mudah, dan mudah-mudahan para penyelenggara itu, panitia, harus betul-betul diperiksa secara detail dulu. Karena jangan-jangan mereka ada penyakit bawaan, karena ketika kejadian ada masalah di tempat, apa gitu kan, tempat olahraga lah begitu kan. Nah, tidak ada, mudah-mudahan tidak akan kejadian yang tidak kita inginkan. Pastinya dari apa itu, para atlet yang olahragawan itu harus betul-betul dia terbukalah kepada apa, karena tidak mudah. Takutnya jangan-jangan ada penyakit bawaan terus dia ikut olahraga, karena itu kan sangat ekstrim juga sih begitu kan.
0: Lima ketangkasan soalnya.
4: Dan saya support dengan olahraga ini, karena ini olahraga yang betul-betul memberikan apa ya, dampak baiklah bagi para para pelaku-pelaku begitu, ya, para masyarakat, para atlet itu. Mudah-mudahan ya sukses dan aman-aman. Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Cliff yang ada di Manado yang sudah bergabung memberikan insight ya bagi atlet-atlet di MPI 2026 ini. Baik, silakan tambahan dari Pak Anton tadi seperti apa Pak? Dilanjutkan.
1: Ya, kalau latihan itu kita sudah menjalankan pagi sore. Nanti tekniknya untuk kita di AURI Angkatan Udara itu kita mengasah lagi kecepatannya untuk mereka ini, karena kayak macam tadi ya tanggapan dari itu dari Manado itu betul, tapi kami sudah membuat mereka untuk bisa latihan di luar dari itu. Kita buat daya tahan dan kecepatannya itu untuk kita masuk ke di latihan intinya di Angkatan Udara itu. Itu yang kita buat. Semua kita sudah siap untuk bisa ini. Karena anak-anak juga mereka senang untuk bisa mempersiapkan diri untuk ke mau masuk PON, merebut PON. Tapi ya inilah, dengan seleksi nanti dalam bulan ini kita akan melihat lagi dan menambah lagi dan nomor-nomor itu.
0: Jadi ini kalau base latihannya itu di AURI ya?
1: Kita latihan paginya di stadion.
0: Oh, stadion.
1: Okay. Nanti kita bagi waktu. Untuk kita sore atau pagi kita pasti di sana, di AURI sana. Supaya
0: karena kita lihat di bagian depan itu kayak ada yang apa yaitu gelantungan untuk kayak Ninja Warrior punya bagi itu, itu tempat latihan itu ya, Pak ya?
1: Tempat latihan.
0: Oh, beta kira ya sampai Pak Tentara dong ada latihan-latihan itu, padahal itu untuk tempat latihan ya, Pak ya?
1: Itu lombanya nanti di situ juga.
0: Oh, begitu. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya lanjut lagi nih ke Pak Burhan, apakah memang dalam beberapa waktu ke depan akan disiapkan semacam ya perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan untuk mengasah gitu ya adik-adik kita yang masuk dalam atlet begitu ya, supaya mereka bisa tahu bagaimana nih kemampuan dong seperti apa nih Pak Burhan, silakan.
3: Baik, terima kasih Kang Oke. Saya menyapa dulu tadi Pak Cliff yang disampaikan tadi.
0: Betul.
3: Mungkin ada sedikit sih perbedaan antara triathlon dengan pentathlon. Kalau triathlon itu lari, kemudian berenang dan sepeda. Kalau kita lari, menembak, kemudian obstacle, anggar dan renang. Dan itu pun tidak dilaksanakan dalam satu ritmenya tidak. Kita ada perbedaan nanti yang di situ. Pasti ada di yang hanya ritmenya satu adalah laser sama run itu. Menembak sama lari saja. Karena di situ obstacle sendiri nantinya, kemudian anggar sendiri, kemudian renang juga sendiri, sehingga tidak membutuhkan suatu konsep yang seperti itu.
0: Yang ditakut-takutin ya, seperti itu ya.
3: Di situ. Kemudian yang kedua, nanti di dalam pelaksanaan kegiatan baik latihan maupun itu kami akan laksanakan cek secara medis dengan tensi, kemudian visual juga, dan kami standby-kan satu unit ambulan untuk mengantisipasi situ. Kalau kegiatan pasti 2 atau 3 ambulan kami akan siapkan situ, karena effortnya akan semakin besar itu. Terkait untuk progres ke depan, Kang Mungki, kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan TNI Angkatan Udara Eltarius di Kupang. Kemudian komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak saat ini mungkin militer tidak seram. Itu open base, artinya kita kami terbuka. Siapapun bisa menggunakan fasilitas itu untuk membina ini. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan rutinitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian nanti di akhir tahun ini di bulan November 2026 akan kita laksanakan, akan mengikuti nanti untuk kejuaraan PON Pantai yang akan dilaksanakan di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta ya.
3: Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontin dalam rangka untuk mengukur
0: kemampuan mereka,
3: kemudian untuk membina atlet dan jangka yang seperti ini kan. Sampai dengan PON 2028 kita akan untuk sudah siap untuk dengan progres yang seperti ini. Jadi kontinuitas yang kita berlanjut bertahap dan berkesinambungan inilah yang kita akan wujudkan untuk Nusa Tenggara Timur nanti. Mm-hmm. Karena kita punya target kan. Target 5 target itu kita target prestasi, target ekonomi, target kemudian penyelenggaraan, kemudian target wisata, kemudian target clear and clean di dalam administrasinya. Itulah yang kita akan kejarkan. Tapi yang fokus kami adalah target prestasi.
0: Prestasi. Ya. Ini saya juga mau tanya soal itu ya, Pak Burhan gitu ya. Ini olahraga baru dan dipaksa gitu ya untuk ada di PON 2028 yang pastinya kalau kita minta target ini ya gimana begitu ya. Tapi kalau targetnya dari kalau dari saya kan masih tanda tanya besar gitu ya. Ini baru dan harus dilakukan begitu ya di PON 2028. Dan dari Pak Burhan sendiri bersama dengan teman-teman di Pengprov, targetnya seperti apa nih untuk atlet-atlet kita di MPI ini?
3: Targetnya adalah emas.
0: Emas ya?
3: Kebetulan anaknya Coach Pelatih ini adalah salah satu atlet nasional potensi Nusa Tenggara Timur.
0: Okay.
3: Yang sudah melalang buana, ada kejuaraan internasional juga beliaunya, anaknya ikut. Kemudian kemarin juga kita kejuaraan nasional yang dilaksanakan di Jogja. NTT kirim juga atletnya di situ. Walaupun pada saat itu masih di urutan ke-6 karena ada lomba yang dari kelima lomba itu harus diikuti untuk sebagai pengenalan dan sebagainya. Terutama Anggar. Anggar dilatih dalam waktu 2 jam masih bisa ke posisi ke-8.
0: Takut atau suka domba.
3: Iya. Jadi itu dilatih dalam konsepnya seperti itu. Artinya pengenalan-pengenalan saya itu di lomba ini pun nanti bisa biatel. Artinya bisa mengambil hanya dua saja, misalnya lari sama apa laseran, ataukah bisa triatel atau penta. Jadi opsinya ada. Nah itulah yang kita akan nanti bahas kejar. Jadi tidak murni hanya harus pentathlon semua, tidak.
0: Tidak semua
3: opsinya
0: gitu.
3: Opsinya ada. Nah dari opsi itulah kita sama coach ini memetakan potensi yang ini di sini, potensi yang di sini dalam rangka mendukung di situ. Dan kami sudah mulai memetakan itu. Nah tinggal tadi harapan coach tadi. Mudah-mudahan alat untuk anggar kita ada, kemudian nanti mungkin kolam renang juga pas misalnya ada, yang kita harap sendiri di situ. Tapi untuk pelaksanaan 2028 PON, kita bisa udah melaksanakan seperti itu. Walaupun misalnya kolam renang bisa menggunakan di Pitobi atau di...
0: Di bawah situ juga ada ya. Bisa.
3: Ada di situ untuk di situ. Namun harapannya, mudah-mudahan akan menjadikan satu spot center di situ, kan bisa multifungsi, bisa oleh atlet anggar menggunakan, bisa juga atlet renang menggunakan, bisa juga atlet dari teman-teman passing atletik itu menggunakan, kemudian menembak air pistol juga yang kita di teman-teman berbakin bisa. Artinya kami tidak di modern pentathlon ini tidak, artinya tidak eksklusif terhadap hal yang pentathlon. Tidak boleh, akan kami support. Kalau misalnya saya hobinya bisa direnang di situ, oke, kita akan support untuk direnang di situ. Tapi nanti pada saat juga kita akan latih dan petakan seperti itu, sehingga dari keinginan pemuda-pemudi NTT punya opsi, opsi untuk mereka untuk melaksanakan kegiatan olahraga, opsi mereka untuk rekreasi, dan opsi mereka untuk prestasi. Nah itulah yang kita, tiga opsi inilah yang kita akan kejarkan untuk pada teman-teman yang di sini. Dan potensi itu sangat besar karena progres ya, walaupun kami umur belum setahun tapi sudah menjadikan suatu opsi yang sangat luar biasa. Progres yang kami share di situ merupakan dan diapresiasi yang sangat luar biasa oleh pengurus pusat. Sehingga kami akan disupport. Makanya pekan ini kami diberikan pinjaman alatnya adalah merupakan pistol laser itu 12, itu apresiasi yang sangat luar biasa dengan antusias semangat itu. Karena melihat progres memang kami selalu update-update terkait untuk perkembangan teman-teman yang atlet di sini.
0: Jadi Pak Burhan, target emasnya itu nanti di mana, kentakasan yang mana, lari dan juga berenang atau?
3: Kalau target saya emas di biathlon kayaknya, triathlon sama triathlon. Kalaupun misalnya alatnya anggar kita punya, kalau kolam renang kan sudah mungkin sudah anggar ada. Bisa kita artinya untuk kan sebagai untuk persiapan. Penta juga akan saya targetin karena ini kan sebenarnya berkesinambung.
0: Siap,
3: cuma tekniknya saja yang
0: berbeda. Jadi, di situ. Jadi PR-nya adalah anggar ya Pak ya?
3: Anggar.
0: Oke.
3: Syukur-syukur kalau kolam renang, Lanut sudah menyiapkan sarana fasilitas tanah untuk di kolam, cuma anggarannya saja nih
0: yang masih kita persiapkan. Oke, baik Pak Burhan. Terima kasih. Dan kita akan lanjut lagi pendengar setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Sabtu Kupang. Setelah ini saya mau tanya-tanya ke Pak Indra nih.
5: Aduh, bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
7: Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: bahas soal topik kita di kesempatan pagi ini, soal kejuaraan MPI 2026, langkah awal mencetak atlet PON 2028. Saya lanjut ke Pak Indra. Seperti apa sih Pak Indra mekanisme penjaringan atlet-atlet dari berbagai daerah di NTT nih Bapak? Silakan.
1: Ya, mungkin yang akan kita lakukan bagaimana cara menjaring atlet-atlet berpotensi di NTT. Yang pertama kita harus buat dulu dikukuhkan adalah pengurus di
0: pengurusnya, oke.
1: Di kabupaten kota, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini di Kupang ini atau di NTT ini akan kita kukuhkan 2 kabupaten dan 1 kota. Mungkin kota Kupang, Kabupaten Kupang dan ND
2: Sika.
1: Sika.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu untuk awalnya. Nah, setelah itu mudah-mudahan karena ini program pemerintah atau program pusat, mudah-mudahan kepala daerah mendukung kegiatan ini seperti apa yang pernah kami lakukan ke atau yang disampaikan oleh Pak Wali Kota ke kami pada saat audisi minggu kemarin ke beliau.
0: Yeah.
1: Nah, setelah itu dengan tetap melakukan apa yang disampaikan oleh coach tadi, yaitu edukasi, karena gimana pun juga kalau mereka tidak tahu, tidak kenal, edukasi baik lewat medsos maupun dengan Car Free Day atau mungkin WA atau apapun juga itu, mungkin di YouTube juga sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk melakukan atau menjaring atlet tersebut dengan mengadakan lomba-lomba atau mungkin turnamen-turnamen. Karena gimana pun juga sudah disampaikan dari awal bahwa potensi skill individu orang Timur ini mungkin akan lebih baik. Ingat bahwa 2028 ini adalah yang pertama. Saya berharap putra daerah NTT bisa memecahkan rekor yang pertama. Karena apa? Kalau yang lain-lain itu kan sudah pernah ada rekor PON sebelumnya. Kalau ini mudah-mudahan putra daerah yang memecahkan rekor sesuai dengan target ketua tadi bahwa targetnya adalah emas.
0: Oke. Okay. Semoga bisa pecah telur ya Pak ya. Iya.
1: Jadi ibaratnya untuk poinnya atau targetnya itu adalah kita yang membuat sendiri. Jadi jangan sampai dari provinsi lain yang memecahkan rekor di tempat kita.
0: Oke. Ya. Kita berharap seperti itu ya Pak ya. Dengan semangat daripada atlet-atlet kita. Tapi dari tadi yang Pak sampaikan itu kan ada beberapa daerah yang sudah mau ready dibuka nih Pak ya. Dari Sika, dari Kabupaten Kupang, kota kan sudah gitu ya Pak ya. Ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah ataupun kabupaten di sana untuk membukanya MPI di daerah mereka nih?
1: Ya, yang pertama kita mengadakan audiensi. Pertama kita juga kemarin, minggu kemarin juga dengan ketua sudah menghadap Pak Wali Kota. Kita sampaikan untuk menyambut atau mensukseskan PON 2028 bahwa kita harus jemput bola. Bahwa kita harus membuat atau mengukuhkan di daerah-daerah untuk pelaksanaan. Jadi perlu juga diingat bahwa ketentuan untuk bisa main di PON itu ada namanya nanti di prapon.
0: Okay.
1: Itu ketentuannya itu harus ikut di prapon itu apabila perorangan ketangkasannya itu atau cabang olahraga itu minimal ikut prapon itu 15 provinsi. Kalau dia beregu itu 12.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai pada saat prapon itu di bawah itu, apabila di bawah itu yang ikut prapon sesuai dengan ketentuan itu tidak bisa kita lanjutkan. Makanya dari itu mulai sekarang kita harus semangat, harus melihatkan sama provinsi lain atau mungkin pengurus pusat bahwa kita benar-benar menyambut atau siap untuk melaksanakan di PON MPI di PON 2028 ini.
0: Iya. Itu. Karena sangat disayangkan sekali kalau misalnya sudah latihan capek-capek tapi yang diikut ini belum sampai target yang tadi disampaikan gitu ya Pak ya.
1: Nah, untuk itu kebetulan juga ketua kita Pak Burhan ini juga dekat dengan pimpinan pusat. Jadi dengan kepiawaian beliau bagaimana caranya sehingga terbangunlah obstacle atau kalau kata orang anak-anak zaman Gen Z ini adalah ninja warriornya.
0: Ninja warrior.
1: Itu berkat ininya beliau lah. Bagaimana caranya supaya dapat anggaran dibangunkan di Kupang.
0: Okay.
1: Mungkin para pemirsa juga mungkin yang ada anaknya yang belum tahu, silakan nanti sore-sore hampir tiap hari. Tapi terutama mungkin Sabtu dan Minggu dan juga mungkin ada Rebo dan Selasa dan Rebo juga sore kita ada latihan. Mungkin kalau jalan ke daerah Lanut Iya. Melihat ada yang gelap
0: bagian depan ya.
1: Itu adalah para atlet MPI, bukan TNI.
0: Oh, siap-siap. Karena kita juga pernah lewat situ ya, bilang, "Wih, di ini lanut tuh ada ini," padahal itu untuk tempat latihan ya, gitu ya, Pak ya, untuk dipersiapkan. Baik, terima kasih. Saya lanjut lagi nih ke Pak ya, Pak bertiga, karena waktu kita juga hampir mau habis gitu ya. Saya pengen tahu nih, kira-kira apa harapan dari Pengprov MPI NTT sendiri kepada masyarakat dan juga sekolah agar olahraga ini semakin dikenal nih. Dari Pak Burhan, silakan.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Kupang. Kami dari pengurus MPI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak untuk mengalihkan sesuatu, ada hal barang yang unik, ada barang yang asik untuk dilaksanakan kita kegiatan namanya Modern Pentathlon Indonesia ini. Karena tadi adalah kita untuk mengejar PON 2028 dan pertamanya PON MPI ada di NTT. Makanya kita harus menjadi juara. Di samping itu, mari kita melaksanakan kegiatan secara having fun di Lanut El Tari. Kami terbuka dan membuka ruang untuk pelaksanaan kegiatan, baik yang melaksanakan kegiatan lari, melatih-latih MPI, atau datang lebih dekat apa sih ini yang akan kita kupas di dalam MPI itu. Jadi kami mengajak warga di sekitar Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia pada umumnya, karena sudah banyak juga yang tertarik ini untuk hal di situ, karena MPI di Nusa Tenggara Timur akan ada pertama dan menjadi venue-nya ada di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut El Tari. Datang dan ramaikan kegiatan itu dan dukung untuk menjadi yang terbaik di MPI nantinya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Burhan. Dari Pak Anton, seperti apa nih pesan untuk generasi muda yang ingin menekuni olahraga ini nih? Silakan.
3: Baik. Untuk generasi muda, saya harap untuk besok kalau di Kota Kupang, harapan saya kalau besok merapat di Car Free Day supaya mengenal langsung dan juga melihat praktiknya di Auri. Karena belum lihat langsung makanya tidak bisa tertarik, tapi kalau sudah lihat langsung ke sana itu tertariknya akhirnya nanti

0: membangun entiti olahraga ini.
1: Hmm.
0: Bukan membangun pribadi, tapi membangun entiti untuk depan lebih baik. Baik sudah baik, lebih baik entiti.
1: Iya, mantap. Jadi kalau yang mau tanya-tanya seperti apa sih MPI, boleh nanti datang di Car Free Day besok ya Bapak ya. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Kalau suka kenal pasti tambah sayang itu olahraga. Dari Pak Indra, silakan harapannya untuk generasi muda terkait dengan olahraga ini nih.
2: Harapan saya untuk generasi muda, berpikirlah smart. Kenapa? Karena ini adalah peluang yang bagus, yang baik. Karena ini adalah hal yang baru. Jadi apabila yang baru kita bisa masuk duluan, itu akan lebih cepat, atau mungkin kita duluan lah yang sebagai peluncurnya atau pionirnya. Kenapa? Karena olahraga ini ada kelasnya, mulai dari anak SD sampai yang 50 tahun. Jadi nanti bisa saja kita lombakan di umur berapa, tergantung nanti klasifikasi umur dan peminatnya. Itu generasinya, silakan hubungin pengurus MPI atau mungkin pelatih Pak Anton, Pak Palan, atau langsung ke Lanu dulu. Silakan lihat-lihat, coba-coba. Itu harapannya, supaya generasi muda ini benar-benar bisa, generasi NTT ini benar-benar bisa mencoba hal yang baru. Kalau seandainya mereka ke tempat yang lain, mungkin sudah saingannya sudah banyak.
1: Mm-hmm.
2: Karena ini persaingannya masih belum banyak, saran saya bergabunglah dengan MPI.
1: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya Beta sampaikan untuk Pak Burhan, Pak Indra, Pak Anton.
3: Sama-sama.
1: Juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami di Dialog Kupang Menyapa saat ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Anda semua. Semoga kejuaraan MPI 2026 ini benar-benar menjadi awal lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028 dan berbagai ajang nasional lainnya. Kami tuntaskan sampai di sini saja, dan jangan lewatkan after this ada Halerari. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan gitu ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk kita akan dibahas bersama dengan narasumber yang berkompeten.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Memanfaatkan lahan yang tersedia sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sektor perkebunan punya peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
5: Kita ke
4: menurut
5: informasi pertama,
4: salah seorang pengusaha lokal Alor, Immanuel Maaf, ketekunan menjadi kunci utama dalam mempertahankan usaha perkebunan di tengah berbagai tantangan yang terus berubah. Ia percaya bahwa keberhasilan sudah diperoleh secara instan, tapi melalui proses panjang yang butuh kesabaran, konsistensi, dan semangat pantang menyerah setiap hari. Tetangga informasi berikut, Forum Peduli Perempuan dan Anak FPPA Kabupaten Belu menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat rendah. Ketua FPPA Belu, Suster Cecilia, mengatakan kondisi ini masih jadi tantangan di berbagai sektor. Persoalan bukan hanya menyangkut jumlah perempuan, tapi juga kesempatan menuduki posisi strategis. Dia mencontohkan perlunya melihat komposisi hakim, jaksa, polisi, dan anggota legislatif berdasarkan keterlibatan.

1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang, ke bawah suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Jati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Kelas
10: 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini kita diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Halo para pelaku UMKM, apa kabar semuanya? Kita akan membahas tentang semangat juang para pengusaha kecil dan menengah yang terus berinovasi untuk memajukan perekonomian negara. UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk UMKM memiliki keunikan dan kualitas yang tak kalah dengan produk besar. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Bagaimana cara UMKM naik kelas? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Manfaatkan media sosial untuk promosi, ikuti pelatihan pengembangan produk, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain. UMKM Indonesia, kalian luar biasa. Terus berkarya, berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar di Sumba, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi terakhir di akhir kebersamaan kita dari portal rri.co.id. Tumbuh sehat tamah, langkah terpadu dan hadapi krisis stunting di Sumba Timur. Prevalensi stunting di Desa Tamah, Kecamatan Pongalodu, Kabupaten Sumba Timur menyentuh level mengkhawatirkan. Menghadapi kondisi darurat tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Nusa Cendana Undana meluncurkan strategi terpadu bertajuk Tumbuh Sehat Tamah. Berdasarkan data Puskesmas Manggili per Februari 2026, tercatat sebanyak 37 balita di 6 posyandu aktif di Desa Tamah mengalami gangguan pertumbuhan berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur. Prevalensi stunting di antara balita bermasalah tinggi badan menurut umur tersebut bahkan mencapai 100%, sebuah angka yang jauh melampaui rata-rata kabupaten, provinsi maupun nasional. Ketua tim PKM Undana, Dr. Deborah Sinta Liana, SPA, menegaskan bahwa penanganan stunting di Desa Tamah tidak bisa dilakukan dengan metode konvensional yang parsial. Masalah defisit gizi, lemahnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta risiko kontaminasi lingkungan dari kandang ternak tidak bisa ditangani secara terpisah karena saling memperkuat di lapangan, ujar Dr. Deborah. Melihat kompleksitas masalah tersebut, Unana menerjunkan tim lintas disiplin yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, sarjana kesehatan masyarakat hingga dokter hewan. Mereka mengusung pendekatan One Health, yakni memadukan intervensi gizi, edukasi PHBS, dan tata kelola sanitasi zoonosis dalam satu kerangka utuh. Dalam kegiatan penyuluh di kantor Desa Tamah ke Sabtu 25 Juli 2006, sebanyak 40 peserta yang terdiri atas ketua RT, kader posyandu, dan ibu balita juga diberikan edukasi komprehensif. Dokter hewan dalam tim membekali warga dengan materi pengelolaan kandang ternak yang aman serta higienis, penyiapan makanan guna mencegah infeksi zoonosis akibat jarak rumah dan kandang yang berdekatan. Selain pencegahan kontaminasi, tim juga menggelar pelatihan fortifikasi pangan berbasis standar tabel komposisi pangan Indonesia, di mana para kader dilatih membuat bulu kukus, ubi ungu kelor, serta finger food berbahan singkong, ayam, dan kelor dengan standar gizi terukur minimal 200 kalori dan 5 hingga 7 gram protein per porsi. Program yang berlangsung sejak Juni hingga Juli 2006 ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam memutus rantai stunting secara terstruktur dan berkelanjutan di Sumba Timur. Demikian informasi terakhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda di Sumba siang hari ini, dan tentunya saya Lelondong pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian, dan rekan pendengar semua akan ditemani oleh rekan cantik Anjali di Sumba siang hingga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah sore nanti. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali, dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M, seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu, kalau tidak dipakai lebih baik itu ditutup atau enggak dibalikkan gitu ya, jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air tuh, misalnya itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau enggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitu pun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT/RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
0: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan.

Halo sahabat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

keras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Emang ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Hah? Asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: sama lukisan.
1: Ini apa?
0: Ini buku. Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan,
1: sini. Pakai aja ya.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain

atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu demaknya penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.
2: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silahkan Sama DJ Zinaida.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: istirahat dulu ya, capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, hore, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: bahaya anjing itu udah dibawa. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede milik.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersikap.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari.

0: Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan. Ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.
1: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu. Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuma main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Untuk Marsha, cahayaku, tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore di saat ini kami hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan untuk edisi hari ini.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Timor Leste, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program Casing di Rote. Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Warta NTT selengkapnya bersama saya, Evi Mao. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program Casing di Rotendao. Rudy Hartono menyampaikan laporannya.

0: pusat akan mendorong hilirisasi garam dan penguatan sektor kelautan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika meninjau pembangunan Kasain di Kabupaten Rotendau Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di daerah akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendau Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia menilai produksi garam yang dikelola di daerah ini akan menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar. Pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengembangkan program Kampung Nelayan dengan melengkapi berbagai sarana, mendukung termasuk fasilitas penyimpanan hasil tangkapan sehingga nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dengan harga rendah. Hasan berharap pengembangan hilirisasi garam dan penguatan sektor perikanan mampu meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja serta menjadikan masyarakat Nusa Tenggara Timur terkhusus di Kabupaten Rotendau sebagai penerima manfaat utama dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara kepada 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Kami hadirkan laporan Steph Kosat untuk Anda.

ditetapkan ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah telah melanggar kode etik dan sumpah janji sebagai wakil rakyat. Ketiga anggota DPRD itu yang diputuskan bersalah melanggar kode etik yakni Trensius Lasakar dari Partai Golkar, Robertus Tubani PKB, Veronica Lake dari PDIP. Hasil keputusan tersebut dibacakan oleh anggota Badan Kehormatan DPRD itu, Hubertus Kunbana, dalam forum rapat paripurna khusus yang digelar di gedung DPRD TTU. Hubertus Kunbana pada kesempatan itu menyampaikan bahwa semua pihak telah mendengar hasil keputusan tiga anggota Badan Kehormatan yang sudah dibacakan tadi. Hasilnya, ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah. Tetapi, dalam keputusan tersebut, dua anggota Badan Kehormatan DPRD TTU menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, sedangkan satu anggota DPRD, yakni Hubertus Kunbana, memutuskan pemberhentian tetap.

0: PKB Norbertus Tubani dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar setelah mendengar pengumuman hasil sidang etik Badan Kehormatan Dewan, kedua politisi itu memprotes pimpinan DPRD tertentu, yakni Christophorus Evi, Paul Genovesi, dan Agustinus Siki. Menurut Terensius Lasakar dan Norbertus Tubani, bahwa mereka bertiga tidak pantas diberhentikan sementara dari DPRD tertentu karena masih berstatus sebagai saksi di Polda NTT dan bukan tersangka. Karena itu, keduanya meminta pimpinan DPRD tertentu supaya menghadirkan Ketua Badan Kehormatan Dewan dan anggota supaya mereka bertanya dasar apa yang membuat mereka diberhentikan sementara dari DPRD tertentu. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang, dan ND dalam rangkaian Warta NTT Sore. Kita juga menyarankan Anda dapat mengakses layanan informasi-informasi kami melalui RRI Digital, atau Anda juga dapat mengakses dan membaca berita-berita kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI menggelar program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Laporan selengkapnya Andri Iskandar.
2: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
3: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi, Bapak Ibu sekalian. Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
2: Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan, Edward Markus Leo, menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, mengarah kemenangan serta merugikan secara masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus dibantengi dengan pencegahan yang masif dan inovasi yang berkelanjutan.
2: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lonjakan pasien sempat membuat pelayanan RSUD ND mengalami tekanan dan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Laporan kami hadirkan Ricardus.
5: Pemerintah Kabupaten ND menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan pasien di RSUD ND. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendukung pelayanan medis apabila kapasitas rumah sakit kembali meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcelus Eklesianus Mita, mengatakan penyediaan tenda darurat merupakan tindak lanjut arahan Bupati ND setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD ND. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
6: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu waktu memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit. Setelah kami diskusi dengan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun velvet atau tempat tidur untuk mengantisipasi pelayanan dalam medis darurat apabila terjadi lagi lonjakan pelayanan di IGD.
5: Marcelus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD ND sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD ND, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Esther mengakui lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD ND menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten ND, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten ND, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekio.
7: RSUD ND adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di ND untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah ND, klinik swasta, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
5: Dr. Esther juga menjelaskan kepadatan pasien dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan primer. Di sisi lain, belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas perkotaan turut mendorong masyarakat memilih langsung ke RSUD ND. Pemerintah Kabupaten ND berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi di Kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat untuk memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Kami hadirkan selengkapnya laporan Alotani untuk Anda.
8: Kegiatan ini di Kota Soe menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
8: Melalui kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini integritas kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
9: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arif menyampaikan, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman.
10: Menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga kalau disebut ditangkap, dihukum, diperiksa, itu adalah pendekatan paling terakhir. Pendekatan yang harus didahulukan, dipromosikan adalah pencegahan dan yang paling penting pendidikan.
9: Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga melakukan roadshow berupa pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, ekspo pelayanan publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya, serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu akan melakukan patroli di malam hari untuk menertibkan para pelaku balap liar di wilayah Kabupaten Belu. Kami hadirkan selengkapnya laporan Egy Arojo.
11: Terkait maraknya kegiatan balapan liar di malam hari yang sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan dan masyarakat akibat penggunaan knalpot racing, Kasat Lantas Polres Belu Aibtu Muhammad Putra Rahmadoni STRK SIK mengatakan pihaknya telah menyusun rencana operasi lalu lintas di malam hari. Lebih lanjut Putra Rahmadoni menjelaskan bahwa titik yang menjadi lokus dari operasi lalu lintas di malam hari tersebut tidak terlepas dari lokasi ruas jalan yang biasa digunakan sejumlah oknum yang melakukan kegiatan balap liar di malam hari. Untuk mengoptimalkan operasi tersebut, Putra Rahmadoni dalam wawancara tersebut juga meminta agar seluruh masyarakat bisa proaktif melaporkan ke pihak kepolisian jika memang terganggu dengan adanya kegiatan balap liar di malam hari.
12: Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari. Seperti yang masyarakat tahui, masih adanya balapan liar di Atambua ini. Dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua. Mungkin itu kegiatan dari kami.
11: Putra Rahmadoni berharap para pelaku balap liar tidak kembali melakukan kegiatan balap liar di malam hari, sebab jika berhasil diringkus, maka tentu sanksi tegas akan diberlakukan sesuai aturan lalu lintas.
1: Pendengar, sebelum akhiri Warta NTT Sore edisi hari ini, saya kembali sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Koordinator Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program KSAIN di Rotendao. Dan Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sementara berjalan di Polda NTT.

0: Demikian Warta NTT Sore dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Epi Mau bersama Agus mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Informasi dari RRI Sekolah Nusantara 6 dalam

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Sore kepada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz. Bupati Sumba Timur sambut Menko Pangan tinjau kawasan ISF bersama Menteri. Bupati Sumba Timur Umbuli Pekuali bersama Wakil Bupati Yonatan Hani, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan pimpinan perangkat daerah menyambut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, di Bandara Umum Maihangkunda, Waingapu, Kamis 30 Juli 2026 dalam rombongan pemerintah. Pusat turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden di kawasan Integrated Shrimp Farming Kabupaten Sumba Timur. Usai penyambutan di bandara, rombongan langsung menuju kawasan ISF untuk meninjau perkembangan pembangunan tambak udang terintegrasi beserta infrastruktur pendukungnya. Menurutnya, kehadiran Menko Pangan beserta para menteri menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan kawasan ISF dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh pihak menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan ISF. Yang menegaskan keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, pangku kepentingan, serta masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan mampu meningkatkan produksi udang nasional. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan kawasan integrated farming sebagai pusat budidaya udang modern yang berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang. Sebenarnya orang ini ada sekolah pondok.
13: Ada?
12: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

gue akhirnya milih lo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa, apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar

dan bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz, Satgas Ternak perkuat sinergi pengawasan pengiriman hewan di Sumba Timur. Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Waingapu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Timur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Kabupaten Sumba Timur tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas selama tahun 2025 hingga Juli 2026 sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan tata kelola pengiriman hewan ternak antar pulau yang tertib, aman, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tenaga ahli utama kantor staf Kepresidenan Republik Indonesia Dr. Hartanto MHM MRE, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom, MAP Kepala Kantor KSOP Kelas 4 Waingapu Dr. Fadli Ahfad Jafar SHMH, Kepala Balai Karantina Nusa Tenggara Timur Simon Soli SPTMP, Kepala Seleksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumba Timur Wira Dayaksa MH Putra SHMH, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, hadir juga Kepala Bagian Rencana Polres Sumba Timur Ibtu Daud Rendabulu, mewakili Kapolres Sumba Timur, Kepala Kabak PT Dharma Lautan Utama Cabang Waingapu Budi, perwakilan perusahaan pelayaran Perla Suhendro, serta unsur Forkopimda TNI Polri, instansi vertikal perangkat daerah, operator pelayaran, pelaku usaha, dan seluruh anggota Satgas Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Kabupaten Sumba Timur. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas yang telah bekerja sama menjaga potensi peternakan Kabupaten Sumba Timur. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam menjaga sumber daya peternakan daerah. Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Wiradayaksa MH Putra SHMH menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh instansi dalam memperkuat pengawasan pengiriman hewan ternak. Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bagian Rencana Polres Sumba Timur, Ibtu Daud Rendabulu, yang hadir mewakili Kapolres Sumba Timur. Polres Sumba Timur mendukung penuh pelaksanaan Satgas sebagai wadah koordinasi lintas instansi. Dari unsur operator pelayaran, Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama Cabang Waingapu Budi menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menciptakan pengiriman hewan ternak yang aman dan tertib. Komitmen tersebut diharapkan mampu menjaga potensi peternakan Kabupaten Sumba Timur, melindungi ternak produktif, memberikan kepastian hukum dalam pengiriman ternak antar pulau, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, peternak, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

FM 96,9 MHz Bupati Ibu Lili Pekuwali resmikan Taman Hiburan Rakyat 2026 di Swembak. Suasana penuh sukacita dan harapan baru menyelimuti Taman Wisata Swembak. Bupati Sumba Timur Ibu Lili Pekuwali SCMT secara resmi membuka Taman Hiburan Rakyat tahun 2026, sebuah ruang istimewa yang tidak hanya menjadi tempat bersantai, melainkan wadah pelestarian jati diri, budaya, dan penggerak roda ekonomi masyarakat yang digemari warga. Momen sakral peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang disambut antusiasme meluap dari ribuan warga yang memadati lokasi. Kehadiran tokoh-tokoh kunci mulai dari sekretaris daerah, unsur Forkopimda hingga pimpinan daerah menjadi bukti dukungan utuh demi terselenggaranya ajang hiburan rakyat yang aman dan bermartabat. Bupati menegaskan bahwa langkah ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan hiburan yang sehat dan berkualitas. Lebih dari sekedar tontonan, THR menjadi panggung utama pelestarian budaya serta lumbung penggerak ekonomi yang memberdayakan langsung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Di sisi lain, semangat generasi muda juga disulut melalui momen istimewa yang dipimpin Wakil Bupati Yonatan Hani. Tendangan pertama dalam turnamen futsal antar pelajar menjadi simbol dimulainya ajang pencarian bakat, penanaman sportivitas, serta perekat persaudaraan yang erat di kalangan pelajar se-Kabupaten Sumba Timur. Terjadwal berlangsung meriah dari 30 Juli hingga 31 Agustus 2026. Ajang ini menyuguhkan paket lengkap hiburan rakyat, seni budaya, pameran pembangunan hingga stan produk unggulan. Harapan besar digantungkan agar momentum ini memperkokoh persatuan, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menjaga warisan budaya tetap hidup di hati masyarakat.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wai, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Jika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang, di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar, ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

FM 96,9 MHz dari Sumba Timur menuju Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa lanjutkan pengabdiannya. Rotasi jabatan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali membawa semangat baru bagi penguatan organisasi AKBP Dr. Gede Harimbawa SE, SHMH, MIKOM resmi dipercaya mengembangkan jabatan sebagai Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur setelah memutuskan masa tugasnya sebagai Kapolres Sumba Timur pada Rabu 29 Juli 2026. Kepercayaan tersebut menjadi bukti atas profesionalisme, integritas, dan dedikasi yang ditunjukkan selama pimpin Polres Sumba Timur. Berbagai capaian berhasil diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Di bawah kepemimpinannya, Polres Sumba Timur tidak hanya menjalankan fungsi kepolisian secara optimal, tetapi juga aktif hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, pelayanan kemitraan, serta berbagai program yang mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Memasuki tugas baru di Kabupaten Ngada, AKBP Gede Harimbawa membawa bekal pengalaman dan kepemimpinan yang kuat untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin dinamis. Semangat kolaborasi, profesionalisme, dan pelayanan yang telah dibangun di Sumba Timur diharapkan dapat terus berkembang demi mendukung terciptanya keamanan serta pembangunan daerah. Kepergian AKBP Gede Harimbawa meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Sumba Timur. Ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya mengalir dari berbagai kalangan disertai doa agar senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberhasilan dalam mengemban amanah sebagai Kapolres Ngada, serta terus menghadirkan Polri yang presisi, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz, Bupati Sumba Barat perkuat sinergi bersama Kementerian Agama NTT. Bupati Sumba Barat Yohanes Dari Esa menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Fransiskus Karyanto SAG MSI bersama rombongan di ruang kerja Bupati Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan yang turut dihadiri Asisten 3 Setda Sumba Barat Daniel Umbusanga tersebut menjadi ajang mempererat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Kementerian Agama. Kunjungan itu difokuskan pada penguatan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan, keagamaan, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama berkomitmen meningkatkan koordinasi agar berbagai program pembangunan dapat dijalankan selaras demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumba Barat yang kini tetap terjaga dengan baik. Keberadaan rumah-rumah ibadah yang berdiri berdampingan dinilai menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Bulangalu Galu SPD MSI memaparkan perkembangan pendidikan keagamaan di wilayah tersebut termasuk sejumlah sekolah keagamaan yang telah beroperasi dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menanggapi usulan tersebut, Bupati Yohanes Dade menyatakan dukungannya terhadap setiap program yang sejalan dengan kepentingan daerah, bangsa, dan negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan sekolah-sekolah swasta juga harus tetap mendapat perhatian karena selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pun menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan Kementerian Agama sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama.

Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget. Jadi dulu
1: berisik.
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu.
2: Orang gak pesan kopi.
0: Ya gak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin Kang, semangat. Ya?
1: Semangat, bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi berapa? Gratis ya.
1: Makasih ya?
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Akang soalnya.
1: Hati-hati Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
3: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh, yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

para pelaku UMKM, apa kabar semuanya? Kita akan membahas tentang semangat juang para pengusaha kecil dan menengah yang terus berinovasi untuk memajukan perekonomian negara. UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk UMKM memiliki keunikan dan kualitas yang tak kalah dengan produk besar. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Bagaimana cara UMKM naik kelas? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Manfaatkan media sosial untuk promosi, ikuti pelatihan pengembangan produk, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain. UMKM Indonesia, kalian luar biasa. Terus berkarya, berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz Arori Stasiun Produksi Sumba. Gemari dorong, gemarikan, dorong gizi masyarakat lewat pelatihan pengelolaan hasil perikanan. Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan menjadi bagian penting dalam kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan yang digelar di Desa Waimangura, Kecamatan Wijewa Barat. Program tersebut bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk olahan perikanan. Kegiatan diselenggarakan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Barat Daya itu dibuka langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Pelatihan menyasar kelompok usaha desa agar memiliki kemampuan mengelola hasil perikanan menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi. Sejumlah pejabat turut menghadirkan kegiatan tersebut, diantaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya, Camat Wijewa Barat, Kepala Desa Waimangura, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para peserta pelatihan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa konsumsi ikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat karena ikan merupakan sumber protein hewani yang bergizi tinggi, mudah diperoleh, dan relatif terjangkau. Karena itu, kampanye gemarikan diharapkan mampu membangun kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara rutin. Selain mendorong peningkatan gizi, Bupati menilai pengolahan hasil perikanan dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan dengan pengolahan yang baik. Hasil perikanan lokal dapat memberikan nilai tambah, membuka lapangan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mendukung pengentasan kemiskinan. Bupati berharap seluruh peserta memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dalam membangun desa yang mandiri, sehat, dan memiliki daya saing melalui pemanfaatan sektor perikanan.

0: Demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki risiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali. Dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu.

0: juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitu pun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
1: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan.

FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
1: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan,

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari

0: fungsi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
0: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Tempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
4: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
5: Bapak mau nanya apa?
6: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
5: Membayar remisi ini, Pak. Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang itu? Sekarang oke.
6: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
5: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
6: Belum ada ya, Pak? Ya?
5: Punya siapa-siapa. Dan saya biasanya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
6: Oh gitu Pak ya.
3: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
7: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda, dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
8: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
7: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
10: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
11: At the region level, Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Agar kau dan aku bisa makan. Baiklah kakak.
13: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
14: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
15: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data kepada kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
13: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
2: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
16: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Raden Selatan, kemarin juga ada di Ayu.
17: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
16: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area selatan, kemarin juga ada di Ayu, kemudian juga ada daerah Sirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sipotif sampai dengan saat ini ada 107.
17: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
18: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
17: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Ditolo ini kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita...
2: Pro 1 RRI Kupang.

0: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi Jelinta Sumbawa Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.
1: Ingat di rumah juga ada kebutuhan.
2: Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan, pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung.

0: peribadatan yang disebut dengan Banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya, syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
1: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
0: Jadi ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan. Jadi perlakuan harus sama, ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
1: Ya, baik Pak. Wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini, jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya, Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
0: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
1: Dan juga kekerasan pada perempuan, ya Pak?
0: Dan perempuan, ya, siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
1: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana?

0: sama lukisan.
1: Bentar. Ini apa?
0: Ini buku.
2: Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan.
1: Sini. Pakai aja ya.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya karena ada musik-musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Weh Pona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai Lali, saya stres kali di rumah ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai itu lagi. Iya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi Sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul Pona, kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, Anda dalam Ngobras-Ngobrol bareng komunitas. Hari ini di edisi Minggu 26 Juli 2026. Bersama saya malam ini Cantika Anjali. Kita akan membahas tentang komunitas kajian muslimah menguatkan perempuan melalui ilmu dan kebersamaan. Dan mendengar malam ini spesial sekali, sudah hadir 3 narasumber kita malam hari ini yang sangat syahdu dan cantik ya. Walaupun dinginnya Sumba, mereka tetap hadir di studio RRI Sumba. Kita akan perkenalan dulu dari sebelah kiri saya, silakan.
1: Ya, selamat malam pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Intan Asti. Saya ketua komunitas kajian muslimah DKM Masjid Al-Azhar WK Bubak.
0: Oke, halo Kak Intan, selamat malam. Apa kabarnya, Kak?
1: Selamat malam, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, selamat datang di RRI Sumba ya. Silakan lanjut.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya selaku bendahara dari komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar Sumba Barat.
0: Halo, selamat datang. Silakan.
3: Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Zaitun Ayusa Putri. Saya pengurus bagian perlengkapan komunitas kajian muslimah.
0: Oke, selamat malam juga Kak Atun. Jadi pendengar di sini ada Kakak Intan, Kak Nabila dan Kak Atun dari komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar YK Bubak. Kita akan membahas malam ini bagaimana sih memahami bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan kemuliaan. Dalam kebersamaan malam ini kita akan berbagi nih, apa sih yang dilakukan para wanita-wanita muslimah luar biasa ini, ada yang ketua, bendahara dan sebagai perlengkapan. Baik, mungkin sebagai perkenalan komunitas ya, bisa diceritakan tidak bagaimana sih awal mula terbentuknya komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar WK Bubak ini?
1: Ya, baik, terbentuknya kajian muslimah ini sebenarnya diawali dari keinginan sederhana dari kami untuk membuat sebuah wadah atau tempat di mana para muslimah dapat belajar dan menimba ilmu agama. Sekaligus untuk mempererat silaturahmi antar sesama muslimah. Selain itu, kami juga melihat beberapa kaum muslimah, ibu-ibu dan juga remaja memiliki semangat dan keinginan untuk belajar agama, tetapi mereka terbatas dari, maksudnya itu lebih ke tidak memiliki tempat untuk belajar agama. Maka dari itu kami memutuskan untuk membentuk komunitas ini sehingga komunitas ini bisa menjadi tempat atau wadah belajar untuk para muslimah khususnya yang ada di Sumba Barat.
0: Oke, kalau boleh tahu dari tahun berapa sih ini Kak Atun atau Kak Nabila ini terbentuk?
4: Dengar gak? Pak manajer di marketing itu tiap rapat gak bisa nyambung tools yang timnya pakai, dia ngerti sama sekali.
5: Serius? Terus gimana dia bisa jadi manajer?
4: Senioritas doang, Kak.
2: Ini baru dari tahun 2025.
0: Boleh didekatkan lagi, oh, mic-nya? Ya. Oke. Tahun 2025 ya? Sudah baru 1 tahun ya? Baik. Kita boleh tahu tidak sebagai pendengar, visi dan misi utama komunitas ini sebenarnya itu nanti apa kedepannya?
1: Untuk visi dan misi sendiri, visi dari komunitas kami adalah mewujudkan muslimah yang berilmu, lalu muslimah yang memiliki akhlak yang baik, dan muslimah yang berdaya, sehingga dari itu para muslimah dapat memberikan manfaat untuk keluarga dan juga lingkungan sekitar. Untuk misi kami, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan kajian rutin setiap bulannya. Lalu kemudian kami ingin mendorong para muslimah untuk beraktivitas sosial dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, melalui kajian ini, para muslimah diajarkan untuk belajar ilmu agama dan juga belajar hal-hal lain selain ilmu agama, yaitu belajar kesehatan, lalu belajar segi pendidikan atau pelayanan publik. Karena kami sendiri juga, selain kajian rutin yang kami laksanakan, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi sehingga para muslimah juga bisa belajar hal lain selain ilmu agama itu sendiri.
0: Oke, berarti lebih luas lagi ya, komunitas ini. Oke, banyak sekali yang bisa dipelajari. Nah, kalau boleh tahu ini apakah khusus untuk memang perempuan ya? Karena kita mungkin yang bukan non-muslim belum tahu apa bedanya muslimah sama sebutannya. Boleh dijelaskan sedikit tidak? Silakan, siapa yang menjelaskan?
3: Iya, kami khusus perempuan. Karena antara laki-laki dan perempuan dalam muslim itu ada batasan.
0: Oke.
3: Kami mengkhususkan untuk perempuan.
0: Jadi dibedakan ya, seperti itu. Nah, kalau komunitas ini sendiri setiap hari apa saja sih berkegiatan? Ada hari-harinya yang ditetapkan tidak setiap minggu atau setiap bulan pertemuannya?
3: Biasanya itu setiap hari Minggu di jam 9 pagi.
0: Bebas, semuanya boleh ikut?
2: Boleh.
0: Oke. Umurnya tidak terbatas?
1: Tidak ada batasan umur atau profesi pun sama saja, semuanya bisa mengikuti.
2: Pokoknya muslimah.
0: Pokoknya muslimah ya, syaratnya. Nah, kalau struktur kepengurusan sendiri, kan ini hari ini sudah hadir ketua, bendahara sama perlengkapan. Ada apa-apa saja sih untuk menjalankan program-programnya? Silakan dijelaskan.
1: Untuk kepengurusan, kami dibagi menjadi ada ketua, saya sendiri, lalu ada sekretaris, ada bendahara, dan ada beberapa divisi. Seperti divisi perlengkapan, ada juga divisi humas dan dokumentasi. Okay. Untuk saya sendiri sebagai ketua, saya bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama. Okay. Lalu sekretaris bertugas untuk administrasi, dokumentasi, dan lain-lain. Lalu kemudian bendahara bertugas untuk pengelolaan keuangan. Lalu untuk beberapa divisi seperti divisi perlengkapan untuk menyiapkan perlengkapan sebelum kajian, dan juga humas untuk berkomunikasi dengan para narasumber.
0: Oke. Semoga menonton ya teman-teman setiap divisi dan pengurusan di KDM ini. Halo, selamat malam. Halo. Semoga nanti mereka bisa hadir lagi di sini.
1: Ya, semoga saja next time
0: untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita penasaran dengan komunitas ini, pelaksanaan atau kajian rutin yang dilakukan itu seperti apa sih setiap hari Minggu, kan Kak Atun bilang seperti itu. Apa saja yang dilakukan setiap hari Minggu ketika mungkin komunitas ini berkumpul?
3: Biasanya itu ada materinya setiap minggu, tergantung materinya yang kita lakukan. Ada kita membahas tentang ilmu fikih tentang wanita, contohnya tentang haid. Kita pernah mengundang dokter Syifa untuk mengisi materi. Ada dari segi kesehatan, kita melakukan
0: itu.
3: Kesehatannya ada hubungannya dengan agama juga.
0: Berarti memang semuanya berhubungan dengan agama, ilmu agama. Seperti itu. Mungkin kalau Kak Nabila ada yang ditambahkan, Kak? Ada yang ditambahkan tidak?
2: Kalau pelaksanaannya itu 2 bulan sekali. 1 bulan 2 kali.
0: Satu bulan 2 kali ya.
2: Jadi dalam sebulan itu dilaksanakan ini setiap awalnya itu ada pembacaan Ratibul Haddad atau Tarhim. Terus sama setelah itu baru dilakukannya materi.
0: Berarti ini bukan cuman ustadz atau ustazah ya yang menjadi narasumber, diundang juga dari tempat lain. Wow, luar biasa ya. Berarti selama 1 tahun ini memang sudah berjalan lancar sampai saat ini atau seperti apa sebagai ibu ketua?
1: Sudah, untuk sejauh ini setiap bulannya kami laksanakan 2 minggu, 2 minggu sekali. Lalu untuk sama ini kajiannya selalu rutin kami laksanakan. Kemarin itu selain kajian yang kami laksanakan, kami juga sempat diundang di KPU untuk visit. Jadi mereka memperkenalkan bagaimana pemilu itu, lalu dan lain-lain pada komunitas kami.
0: Nah, ini yang saya mau tanya masing-masing ya, Kak Atun dulu, setelah itu Nabila dan Kak Intan. Apa sih tantangan yang kalian hadapi masing-masing setelah di komunitas ini berjalan hampir 1 tahun dari 2025? Kalau Kak Atun seperti apa yang dihadapi?
3: Tantangannya itu konsisten ya, karena percuma kalau misalnya kita buat kajian ini, kita mengajak orang-orang tapi tidak ada kesadaran diri dari orang-orang itu untuk ikut.
0: Contoh dari kita sendiri ya, seperti itu. Oke, itu kalau dari Kak Atun. Kalau Kak Nabila?
2: Kalau dari saya sih waktu. Saya sendiri kan bendahara, jadi seharusnya itu datang lebih awal, terus lihat ini, lihat apa aja yang kurang untuk menyediakan misalnya konsumsi. Itu saya masih belajar juga tentang waktu, apalagi kan hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi waktunya ini mungkin pengurus-pengurus lain juga mencuci apa segala macam. Jadi saya harus lebih belajar konsisten, sehingga seperti Kak Atun itu, kita lebih konsisten sama ini waktu juga.
0: Oke, manajemen waktunya ya seperti apa. Kalau dari Ibu Ketua ini, Intan, silakan.
1: Sebenarnya kurang lebih sama seperti Nabila, mungkin waktu ya, karena kebanyakan para anggota kami sudah banyak yang bekerja, jadi mungkin terhalang waktu, atau mungkin sudah berumah tangga, seorang ibu, jadi kadang terhalang waktu. Selain itu, kalau saya lihat selama kegiatan kami ini, sebenarnya minat dari para muslimah ini menurut saya sih masih kurang ya. Maka dari itu kami sebenarnya mempunyai plan ke depan. Kami ingin bekerja sama dengan beberapa sekolah, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama seperti madrasah, seperti MI, MTS, dan MA. Nah, kami ingin mengajak para remaja-remaja putri ini untuk ikut terlibat dalam kegiatan kami ini.
0: Iya, biar lebih ramai lagi. Dan memang ini kan sangat penting ya, kajian-kajian seperti ini dilaksanakan seperti itu. Dan pendengar, mereka bertiga ini adalah guru ya, semuanya sarjana pendidikan. Kalau boleh tahu, Kak Intan guru di mana, Kak?
1: Guru di Waibangga.
0: Kalau Kak Nabila?
2: Guru di TK Aba.
0: Kak
3: Atun? Saya guru di TK Islam Bina Taqwa.
0: Waduh, hormat ya pada pahlawan tanpa tanda jasa malam hari ini, luar biasa. Walaupun sudah sibuk menjadi guru, mereka masih meluangkan waktu untuk komunitas ini yang luar biasa pastinya, tentang ilmu agama yang berhubungan dengan kesehatan, dengan pendidikan, dan lebih luas lagi seperti itu. Nah, kalau tempat pusat kegiatan kajian memang di Masjid Al-Azhar atau pindah-pindah ini seperti
3: di Masjid Al-Azhar.
0: Tetap seperti itu ya.
2: Pusatnya di Masjid Al-Azhar.
0: Oh, selalu dilakukan di situ. Oke, baik. Ibu Intan sebagai ketua, apa ada evaluasi tidak setiap selesai kegiatan, atau untuk kepengurusan sendiri apa sih yang dilakukan agar tetap kompak dan tetap berjalan, karena sudah 1 tahun ya, tidak gampang ini tetap bertahan sampai sekarang.
1: Untuk biasanya setelah kami selesai kegiatan, kami sering melakukan evaluasi dengan rapat kepanitiaan. Biasanya kami bahas, hari ini nih kajiannya begini-begini. Terus kemudian mungkin ada kekurangannya, coba kami perbaiki untuk di kajian berikutnya. Atau selain itu mungkin kami biasanya membahas siapa pemateri yang akan mengisi untuk kajian berikutnya. Atau mungkin beberapa plan ke depan, atau mungkin ada instansi lain yang ingin mengundang kami, biasanya kami bahas dulu, baru kemudian kami rencanakan baru ke instansi tersebut.
0: Berarti sudah berhubungan dengan banyak-banyak instansi juga ya. Itu langsung kerjasama yang dilakukan.
1: Iya, jadi kebetulan bagian humas kami itu mempunyai beberapa kenalan. Seperti kebetulan ibunya itu bekerja di KPU, makanya untuk first time kami melakukan kerjasamanya dengan KPU. Lalu kedepannya kami akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lalu saya kemarin ketika lagi diskusi, saya menyarankan karena kita itu komunitas muslimah, jadi saya berharap mungkin kita bisa bekerja sama dengan DP5A. Jadi bagian perlindungan anak dan perempuan, karena itu ya relate ya dengan kita sebagai muslimah.
0: Nah, pada saat ini mungkin ya, menurut kalian sudah banyak tidak para muslimah yang mengikuti kegiatan ini selama 1 tahun? Kalau menurut Kak Atun, Kak Nabila seperti apa?
3: Untuk sejauh ini alhamdulillah sudah ada, tapi kadang setiap kajian masih itu ya, belum terlalu konsisten.
0: Karena mungkin waktu juga ya Kak Intan.
3: Karena kami kan buat pengajiannya itu di hari Minggu, terus jam 9 biasanya kan orang lagi sibuk-sibuk.
1: Bekerja.
3: Kalau kita buat di hari kerja, Senin sampai Sabtu, kebanyakan yang ikut komunitas kita tuh bekerja semua.
0: Iya, karena terhalang pekerjaan. Berarti tadi kegiatannya tetap ada hari ini, hari kan hari Minggu.
2: Minggu kemarin.
1: Kan 1 bulan dua kali. Ya, jadwal minggu ini tidak ada kajiannya.
0: Dua kali. Tapi sebenarnya memang itu waktunya sudah cukup ya. Cuman dua kali sebenarnya.
1: Dua kali sebulan.
0: Semoga yang lain bisa menyempatkan waktu ya. Satu jam kegiatannya atau 2 jam atau seperti apa?
2: sesuai pemateri.
0: Disesuaikan. Iya. Oke, okay, baik.
2: Sebelum zuhur itu sudah selesai.
0: Iya. Sebelum zuhur ya.
3: Yang paling susah itu on time-nya.
2: Iya, jamaah.
3: Bilang palingan datangnya itu jamannya itu jam 10.
0: Jam 10. Oke, okay, berarti itu tantangan ya yang kalian hadapi juga salah satu tantangan waktu. Selain itu waktu seperti itu. Nah, selama satu tahun berjalan menurut kalian tuh apa sih respon dari jamaah sendiri ya di sekitar Masjid Al-Azhar? Apakah mereka mendukung atau seperti apa masukan-masukan yang kalian terima saat ini?
2: Responnya itu positif dan antusias, apalagi itu yang pas di KPU itu kan. Yeah. Itu banyak banget yang ikut. Tapi saya tidak
0: ikut karena waktu. Oke, oke.
2: Iya, kesempatannya mungkin lain waktu.
0: Iya, mungkin lain waktu. Oke, oke. Okay, okay. Apa yang beda saat ini ketika kalian sudah menjadi pengurus sebelum dan sesudah saat ini? Sudah satu tahun kan? Apa sih yang kalian rasakan perbedaan saat ini?
3: Lebih ke tanggung jawab sih. Yang okay. Sebelumnya belum dikasih tanggung jawab. Kita datangnya tuh ya sudah hari Minggu ini datang. Kapan mau datang, kapan mau tidur, ya konsisten. Sekarang sudah dikasih amanah, nanti kamu jadi pengurus ya bagian ini nih. Waduh, berat, berarti kita harus
0: jujur ya Ibu Intan. Sangat jujur. Oke, baik. Nah itu pendengar ya, luar biasa ya para perempuan muslimah ini yang tetap meluangkan waktu mereka untuk nilai-nilai agama dan mengajak semua juga untuk mengikuti, khususnya para perempuan. Nah, Ibu Intan sebagai ketua ya, menurut Ibu Intan apa sih manfaat terbesar yang dirasakan para anggota ketika kita mengikuti kajian dari KDM ini sendiri?
1: Menurut saya sendiri, hal positif ya yang didapat oleh setiap anggota, yang pertama ilmu tentunya. Jadi setiap kajian itu tentunya selalu memperoleh ilmu baru, okay. Baik itu ilmu agama ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, yang diperoleh oleh baik itu anggota ataupun para jamaah, yang diperoleh adalah lebih ke ketenangan, karena setiap kajian itu pastilah memberikan ketenangan. Lalu kemudian setiap kajian juga bisa menjadi sebuah solusi.
0: Okay.
1: Karena biasanya setiap kajian itu selalu kami adakan sesi tanya jawab. Jadi para audiens atau para jamaah itu bisa bertanya kepada pemateri, baik itu ustadz atau ustazah, sehingga dari kajian itu bisa menjawab persoalan-persoalan dari para jamaah ini.
0: Oke, okay. Berarti memang pemilihan temanya juga itu harus benar berhati-hati ya. Bagaimana sih berarti Ibu Intan dan tim itu benar-benar melihat apa yang viral itu seperti apa sih? Setiap pemilihan tema itu setiap kalian rapat itu berdasarkan apa memilih tema?
3: Iya, biasanya tuh ditanya ke grup kira-kira tahu mau materi apa, kayak dikasih kuesioner mau materi apa.
0: Oh, oke.
3: Okay. Dikasih pilihan ada A, B, C, materi tentang fikih perempuan.
0: Itu siapa yang kasih biasanya? Ketua atau bebas masing-masing?
1: Kebetulan di komunitas kami ada penggeraknya, dan penggeraknya itu dari penyuluh agama, dari Ustazah Erna. Jadi biasanya Ustazah Erna yang membantu dalam perihal materi ini.
0: Iya, karena memang riskan untuk para muslimah ya, benar-benar harus yang bermanfaat seperti itu. Oh, jadi dari situ baru dipilih oleh para pengurus. Oke, baik. Kita ke Ibu Nabila sebagai bendahara nih. Kita penasaran nih. Sebenarnya dananya dari mana? Apakah iuran dari pengurus atau seperti apa? Bagaimana sih Ibu Nabila mengelola kebutuhan operasional komunitas?
2: Dananya itu dari sumbangan sukarela dari jamaah dan pengurus. Terus untuk mengelola ini anggarannya itu, saya jujur belum membuat RAB-nya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi cara bagaimana saya cara memberikan informasi mengenai keuangan dengan cara pas akhir kajian itu, jadi saya akan menggabungkan ini infak dari jamaah pada hari ini, ini dengan minggu kemarin saya gabungkan, kemudian saya informasikan ke pengurus.
0: Oke. Ini kan kalau misalnya berbicara tentang uang dan ilmu agama agak riskan ya, seperti itu. Kita penasaran sih apa sih infak itu maksudnya apa ya? Mohon maaf infak, karena karena saya non muslim ya, biar diketahui pendengar juga yang non muslim.
2: Infak itu kayak sedekah dari ini seseorang, sedekah dari seseorang yang memberikan secara sukarela.
0: Dan boleh kita gunakan yang menerima.
2: Untuk kegiatan kajian muslimah ini.
0: Khusus untuk kegiatan kajian muslimah. Oke. Okay. Seperti itu ya. Berarti kalau dari pengurus sendiri tidak ada iuran setiap bulan?
2: tidak ada.
0: Oh, sampai saat ini belum ada, belum ada seperti belum itu. Oke, baik. Nah, Ibu Atun, perlengkapan nih, si perlengkapan. Apa sih yang dikerjakan oleh divisi perlengkapan? Itu berarti memang kerjanya pada saat pemateri atau kegiatan saja tuh seperti apa?
3: Biasanya perlengkapan itu menyiapkan barang-barang ya kepada yeah materi, contohnya fotokopian materi dibagikan kepada jamaah, terus menyediakan smart TV.
0: Oke. Ibu Atun sendiri di divisi perlengkapan atau ada tim lagi?
3: Sejauh ini masih saya sendiri.
0: Oke, wow, luar biasa. Perempuan-perempuan tangguh ini ya pendengar ya, mereka masing-masing. Berarti ada berapa orang? 8? 7? Saat ini?
1: Kepengurusan?
0: Iya, kepengurusan
1: kurang lebih 7-8 orang.
0: Perempuan semua?
1: Iya.
0: Guru semua?
1: Ada yang guru, ada yang dosen, ada juga yang pegawai, pegawai PNS dan lain-lain.
0: Ada juga yang tinggal di SBD ya?
1: Ada juga yang di SBD.
0: Luar biasa, dia menyempatkan waktu kesini lagi, itu lebih jauh lagi sepertinya. Baik, nah pendengar, kita masih akan dalam ngobrol bareng komunitas dengan tema Komunitas Kajian Muslimah Menguatkan Perempuan Melalui Ilmu dan Kebersamaan. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Come on!
6: Ini baru enak.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi sudah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Cepat ke tengah.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: di interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: cemas Halloween ke tengah.
1: Masuk dunia. Luar biasa. Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Ya. FM 96,9 MHz, pendengar, Anda masih dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Komunitas Kajian Muslimah DKM Al-Azhar YK Bubak, masih bersama tiga narasumber kita, ibu guru hebat di Sumba pastinya. Tadi kita sudah membahas tentang kapan dibentuknya KDM ini, terus apa saja sih kegiatannya mereka dengan tugas-tugasnya. Kita masih akan banyak bertanya tentang apa rencana kedepannya mereka dan harapan-harapan mereka sebagai perempuan muslimah hebat. Nah, sebagai ibu ketua dulu ya, kita buka dulu dengan ibu ketua kita, Ibu Intan. Sebenarnya bagaimana sih komunitas ini dapat membantu anggota dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Islam, kalau menurut Ibu Intan sendiri? Saya panggil ibu ya, tadi kakak, sekarang ibu, karena mereka ibu guru, silakan.
5: Bagaimana komunitas ini membantu para anggota ataupun para jamaah? Nah, kami ini selalu menyediakan materi-materi yang relevan dengan kehidupan para muslimah ini. Seperti tadi contohnya, kami mengambil tema tentang haid dan darah. Jadi dari perspektif kesehatan dan juga dari perspektif agama. Dan itu kan sangat dekat dengan wanita. Jadi biasanya ketika mereka ada persoalan dari segi kesehatan reproduksi, mereka bisa dapat bertanya pada ahlinya, baik pada dokter, dan juga bisa bertanya dari segi perspektif Islam kepada ustazah.
4: Oke. Misalnya apa sih yang salah kalau misalnya tentang darah dan haid? Saya penasaran juga ya, apa sih yang harus dilakukan dan bisa berjalan sesuai dengan agama muslim itu sendiri?
5: Biasanya terkadang kan setiap wanita itu siklus haidnya berbeda-beda. Nah, untuk dalam agama Islam sendiri, ketika seorang wanita itu sedang mengalami menstruasi, maka gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Selain ibadah sholat, ibadah puasa, ataupun mengaji, membaca Al-Quran. Nah, tetapi ketika dalam siklus haid ini, kadang mungkin 3 hari pertama kita haid, lalu ada jeda, ada stop, lalu kemudian kita haid lagi. Nah, terkadang para muslimah ini bingung ketika ada jeda atau berhenti itu, apakah kita boleh mandi wajib lalu melaksanakan sholat atau bagaimana? Nah, hal itu biasanya ditanyakan kepada ustazah biasanya. Atau mungkin ada para muslimah yang mungkin mengalami siklus haid yang mungkin abnormal ya, atau tidak normal. Nah, itu bisa ditanyakan pada dokter Syifa.
4: Oh, jadi langsung dihadirkan di situ saat itu.
5: Langsung dihadirkan. Jadi para muslimah ini bisa bertanya langsung pada dokter dari segi kesehatan, lalu bisa bertanya langsung pada ustazah dari segi pelaksanaan ibadah.
4: Jadi seimbang ya. Jadi mereka tidak mungkin istilahnya tidak salah lagi seperti itu. Ah, nah ini berarti selain haid apalagi sih mungkin perempuan-perempuan muslimah ya, kan agak berbeda dengan kami yang mungkin non-muslim. Ada larangan-larangan apalagi sih? Saya penasaran nih dengan tema-tema yang kalian pernah lakukan di KDM ini.
6: Biasanya sih fikih, toharoh, bagian kebersihan, bersuci. Bagaimana kita permisi membuang air kecil, itu kan ada najis-najisnya. Batasan najisnya.
4: Nah, itu yang dibahas juga. Itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan sedikit?
6: Ya, ada misalnya buang air kecil, najis kecil atau najis besar. Biasanya cara penyiramannya ada tahap-tahapan juga, cara bersuci begitu. Seperti itu. Jadi harus betul-betul kita belajar sedemikian supaya ibadah kita, sholat kita ini apa?
4: Diterima ya istilahnya. Oh, karena kalau salah berarti istilahnya tidak diterima ya? Atau seperti apa sih? itu, mohon maaf ya, ini kayak agak mendalam karena ini tentang ilmu agama, sadar tidaknya.
6: Sadar tidaknya itu kita ini sebagai muslim, muslimah juga yang penting niat ya.
4: Oke.
6: Niat kita juga, misalnya kita belum belajar apa-apa, kita enggak tahu. Terus ini kita lakukan apa aja, salat kita tahu, wudu, ini salat, penting kita ibadah aja. Enggak tahu itu kebersihannya bagaimana. Itu ini terima atau tidaknya Allah yang
4: gitu, yang tentukan. Oke. Mungkin nanti dengan penggunaan hijab juga ada yang kita kalau dari non muslim tuh dengar kalau rambutnya keluar mungkin dianggap seperti apa ya, seperti itu. Wah, menarik ya. Ini semakin menarik sebenarnya kalau kita berbicara karena perempuan sensitif, apalagi ini dikaitkan dengan ilmu agama, dengan muslim. Jadi biar kita saling menghargai ketika kita tahu apa sih aturan-aturan dari agama muslim itu sendiri. Nah, baik, ini sangat-sangat tambah menarik ini. Nah, Ibu Bendahara. Ibu Nabila lagi, bagaimana sih Ibu membangun kerjasama antar bidang dalam kepengurusan sehingga memang seluruh program itu dapat berjalan baik ya, apalagi mengenai uang ini yang disedekah, apakah apalagi itu uang sedekah ya, bukan uang, jadi memang harus hati-hati.
6: Iya, harus hati-hati.
4: Seperti apa?
6: Tantangannya saya itu tentunya pas ini memegang duit ya. Jadi harus simpan sebetul-betulnya itu juga apa, belum membuat RAB-nya, rincian anggaran biayanya. Jadi saya harus mungkin dari minggu depan lah insya Allah buat RAB-nya untuk pemasukan dengan pengeluarannya.
4: Iya, agar dilaporkan seperti itu, agar jelas.
6: Iya.
4: Oke, okay. Itu dari Ibu Bendahara. Kalau Ibu Zaitun, Ibu Atun sebagai perlengkapan kan, ini biasanya laki-laki ya Ibu ya. Tapi karena ini adalah komunitas perempuan, jadi ini semua perempuan tangguh ini. Bagaimana sih tantangan yang sebagai perlengkapan yang dihadapi?
0: Oke, untuk tantangannya ya, alhamdulillah sejauh ini selama kita melakukan kajian, yang terpenting itu komunikasi. Jadi kalau misalnya perlengkapan di Masjid Al-Azhar itu alhamdulillah semuanya lengkap.
4: Iya.
0: Jadi untuk tantangan sendiri sejauh ini
4: belum ada. Iya. Jadi memang alat-alatnya selalu ada ya, selalu ready.
0: Oke. Selalu ready dan masih bisa dihandle semuanya.
4: Oke, oke. Jadi cara komunikasi kalian sendiri dalam komunitas ini lewat WA atau bicara langsung ya, ketika mungkin ada yang miskomunikasi seperti itu ya, nanti dilaporkan ke ketua atau seperti apa, ada langsung di chat pribadi seperti bagaimana?
5: Biasanya seperti tadi, setelah kami melaksanakan kajian, kami laksanakan evaluasi. Lalu setelah evaluasi bagaimana kegiatan hari ini, lalu kemudian kami merencanakan untuk kajian berikutnya seperti apa. Lalu setelah sudah clear semuanya, sudah sesuai seperti materinya apa saja, lalu nanti narasumbernya siapa, lalu kemudian selanjutnya kami berkomunikasinya lewat grup WhatsApp.
4: Oke, okay. Karena kalau perempuan kita agak sensitif ya. Kalau ada yang tidak suka kayak tidak bisa seperti tapi itu di luar pendengar ya, bukan di sini. Nah, ini saya penasaran dengan masing-masing mungkin ya. Ada tidak kisah inspiratif atau apa yang kalian rasakan atau ada perubahan tidak ketika kalian menjadi pengurus komunitas ini? Dari Kak Atun dulu, dari sebelah kiri dulu, silakan. Apa yang Kakak rasakan? Apa perbedaannya?
0: Perbedaannya ya yang saya rasakan sejauh ini ya, dari segi agama, spiritual seperti itu,

0: Fikih tentang perempuan itu saya baru tahu setelah saya mengikuti kajian ini. Ternyata
1: Okay.
0: banyak sekali fikih-fikih perempuan itu yang kita tidak tahu. Seperti contohnya tadi itu
1: Iya.
0: tentang haid.
1: Iya. Fikih itu aturan ya? Fikih.
2: Iya, fikih itu
1: Ilmu
2: salah
1: fikih.
2: satu ilmu.
1: Oh, oke, okay.
2: Ilmu.
1: Artinya ilmu. Oke,
2: Iya.
1: okay, oke. Okay. Ilmu perempuan yang memang
0: Iya.
1: belum diketahui dan
0: Iya.
1: ketika mengikuti ini, oh ternyata seperti ini.
0: Seperti ini.
1: Oke, okay, luar biasa. Itu ribu Atun. Kalau Nabila, apa yang dirasakan Nabila?
3: Yang dirasakannya itu tentram, damai.
1: Asik, asik. Syahdu sekali
3: Apalagi,
1: Ibu Nabila ini ya pendengarnya.
3: apalagi pas pembacaan awal-awalnya itu sebelum materi pembacaan Rotibul Hadad atau pembacaan Tarhim. Itu
1: Oke.
3: ya Allah. Enak banget
1: Okay.
3: ya.
1: Wow. Iya, sudah
3: Gila
1: terlihat
3: gitu
1: Ibu
3: ya.
1: Nabila. Sangat syahdu bukan ada malam ini.
3: Teduh
1: Nah,
3: sekali, teduh ya.
1: oke, okay, teduh ya.
3: Enak,
1: Itu yang dirasakan.
3: enak.
1: Kalau Ibu Intan?
2: Kalau mungkin dari saya pribadi, pertama, menurut saya ya, kajian ini sangat memberikan banyak sekali manfaat untuk kita sebagai muslimah. Terutama saya pribadi, pernah satu sesi saya itu berbincang-bincang dengan salah satu peserta, salah satu jamaah dari komunitas kami. Di situ kami berbincang, Allah itu ngasih kita waktu 1 kali 24 jam, jadi satu hari full gitu. Nah, masa sih kita nggak punya waktu untuk kita menyempatkan diri untuk belajar agama? Apalagi dalam komunitas ini, waktu untuk belajarnya itu 1 bulan hanya 2 kali saja. Maksudnya 2 kali dalam 1 bulan. Dan itu waktunya hanya 1 jam per pertemuan. Nah, masa sih kita tidak bisa menyempatkan waktu? Nah, ketika selesai berdiskusi itu membuat saya cukup, wah ya juga ya. Maksudnya mungkin banyak sekali waktu saya yang saya habiskan mungkin untuk hal lain, tapi masa untuk kepentingan agama ini saya tidak bisa prioritaskan seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Apalagi ketika saya sudah dikasih tanggung jawab sebagai ketua, otomatis saya bertanggung jawab tentang pelaksanaan dari komunitas ini, bagaimana berjalannya, bagaimana materinya dan lain-lain. Otomatis semua saya bertanggung jawabkan terhadap para anggota.
1: Iya.
2: Jadi sangat memberikan hal positif ya untuk saya.
1: Oke. Kalau nongkrong bisa 2 jam, 3 jam ya. Kenapa kalau ini
2: Kenapa
1: tidak?
2: ini kalau tidak?
1: Oke, di sini juga kalian bisa belajar organisasi ya, berarti ya belajar memimpin, belajar kerjasama sebagai perlengkapan, sebagai bendahara, mengatur uang ini modal yang memang berguna untuk kita sebagai perempuan ke depannya. Nah, ini ada pertanyaan, kita bisa tahu kegiatan KDM itu di mana? Apakah ada media sosial kah atau di mana bisa lihat update informasi tentang KDM?

0: silakan.
1: Untuk informasinya bisa di media sosial melalui IG, okay. Instagram. Kemudian itu aja.
0: Langsung namanya?
1: Oh, namanya.
0: Kalau cuma IG kita.
1: Ya Allah,
2: kajian muslimah juga namanya.
0: Oke. Langsung ya, komunitas.
1: Komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar. Al-Azhar.
0: Namanya sepanjang itu di IG ya?
2: Iya.
0: Sepanjang itu. Oke. Memang itu namanya, pendengar ya, Komunitas Kajian Muslimah KDM DKM Al-Azhar. Jadi Kang Deddy Mulyadi.
2: Iya, biasanya juga itu lewat status WhatsApp.
0: Iya, dari kalian.
1: Iya, dari
3: sebar-sebar.
4: Iya, jadi biasanya kami itu setelah selesai. Jadi selama kegiatan berlangsung ada bagian humas yang bukan bagian humas, bagian dokumentasi. Jadi ada bagian divisi dokumentasi mendokumentasikan kegiatan. Lalu kemudian dari bagian dokumentasi ini akan mengedit, lalu kemudian di-share di grup WhatsApp kami. Lalu kami para anggota akan men-share kegiatan kami di platform sosial media
0: masing-masing.
4: Dan sosial media utama kami yang tadi.
0: Berarti kalau misalnya kegiatannya hari Minggu, flyernya sudah di-share dari 2 hari atau 1 hari sebelum ini, biar kita para perempuan muslimah yang mau ikut itu tahu.
2: Biasanya dari 1 minggu sebelumnya. Jadi sisihkan waktu.
0: Satu minggu sebelum ya.
2: Iya.
3: Kalau yang ada ini kerjaan langsung di
0: out. Sudah disiapkan. Tapi setiap hari di share kan sampai hari H. Karena siapa tahu lupa ya Ibu Atun ya. Kalau terlalu lama. Baik, ibu-ibu tercinta, malam ini kita akan masuk dalam harapan dan penutup ya di dialog kita dalam Ngobras malam ini. Yang pertama mungkin masing-masing, apa sih harapan kalian untuk komunitas kajian muslimah ini untuk perkembangan dakwah dan pembinaan perempuan muslimah di Sumba ke depannya? Siapa yang duluan? Ketua mungkin?
4: Sebagai ketua sendiri, saya berharap komunitas kajian kita ini bisa menjadi wadah atau tempat bagi para muslimah untuk belajar ilmu agama. Selain itu jadi tempat diskusi, diskusi berbagai persoalan mungkin. Terus juga selain itu ya, karena kami ini tambahan dari saya. Kebetulan karena kami ini guru, lalu kemudian di komunitas kami selain para wanita muslimah, lalu ibu-ibu, di komunitas kami juga itu ada anak-anak sekolah, jadi anak remaja, anak SMP dan juga SMA. Nah lalu sekarang itu ada salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu minat literasi. Jadi literasi itu sangat rendah ya, baik di Indonesia ataupun di daerah Sumba Barat ini.
0: Iya, apalagi
4: untuk kedepannya saya sebagai sebagai ketua itu punya plan atau punya rencana untuk mengajak para anggota, terkhususnya para remaja, yaitu anak sekolah, untuk mengunjungi dinas perpustakaan. Jadi kebetulan kan perpustakaan di Sumba Barat ini saya sudah sempat kunjung dan sudah sempat datang, itu sangat bagus ya, dan kebetulan buku-bukunya juga lengkap, tetapi mungkin pengunjungnya mungkin masih sedikit. Jadi saya ingin mengajak para remaja ini untuk datang mengunjungi perpustakaan, sehingga kami bisa belajar. Jadi selain dari kajian kami rutin itu, kami juga bisa belajar ilmu lainnya dari mengunjungi seperti perpustakaan yang ada di Sumba Barat.
0: Iya, amin ya, harus dimanfaatkan itu karena gratis dan memang terbuka sampai setiap hari sampai saat ini. Nah, semoga bisa didengar juga oleh pemerintah ya. Karena ini memang komunitas-komunitas yang membantu masyarakat dan anak-anak masyarakat, jadi tidak perlu kita harus mengikuti yang wow-wow. Ada juga dari gereja, tempat-tempat agama seperti masjid, seperti itu ya, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membantu pastinya. Itu kalau dari Ibu Intan ini, kalau Ibu Nabila apa sih harapan untuk komunitas ini ya, bukan untuk semua muslim komunitas ini kedepannya, silakan.
1: Tentunya ini bukan harapan kami aja ya, tapi seluruh pengurus komunitas kajian muslimah. Mungkin harapan kami berharap makin banyak muslimah yang tergerak untuk menyisihkan waktunya dalam menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu dapat kami mementing diri mementingi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Amin.
1: Ilmu agama adalah hak setiap muslim dan muslimah. Tidak memandang dari mana kita memulai, semuanya berawal dari titik awal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi datang ke masjid menggunakan pakaian yang sederhana aja, yang penting sopan, dan cukup niatkan hati terus untuk mencari kebaikan dan ini menjadi mencari teman-teman yang baik gitu.
0: Amin, amin. Ya. Amin, amin ya. Itu dari Ibu Nabila. Kalau dari Ibu Zaitun sendiri?
2: Harapan saya ya, semoga lebih banyak lagi yang mau mengikuti kajian kami. Amin. Ini karena bukan dari apa ya, kami tidak pernah membeda-bedakan dari segi umur, pekerjaan, yang mau ikut, ayo ikut bersama-sama, karena konsisten dan hijrah itu sangat susah.
0: Okay.
2: Dan juga yang paling penting itu komunikasi. Percuma kita sudah apa ya membentuk komunitas ini, tapi kalau komunikasi kita tuh kurang, percuma.
0: Oke, baik, itu ya dari Ibu Atun. Nah, ini ada pertanyaan dari Respati Isak ya. Ini katanya teman-teman kalian, bagaimana sih cara menjaga keistiqomahan istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari? Ada yang menjawab itu pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah? Wah, luar biasa ya Kak Respati. Ada tiga, jadi mungkin masing-masing ya, satu-satu ya. Untuk Ibu Intan mungkin, bagaimana cara menjaga istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari? Bu Nabila, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah? Dan untuk Ibu Atun, bagaimana menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama? Wah, luar biasa. Silakan mau menjawab, silakan Ibu Intan.
4: Baik, dari kami sendiri ya, kebetulan dari para anggota kami rata-rata sudah bekerja.
0: Oke. Okay.
4: Maksudnya setiap Senin sampai Sabtu itu full dengan kegiatan pekerjaan. Lalu bagaimana kami mengatur atau memanajemen waktu sehingga kami tetap melaksanakan kajian rutin ini? Biasanya kami tetap fokus di WhatsApp itu.
0: Okay.
4: Kayak misalnya, oh iya ada kajian minggu ini, berarti kami sudah memprepare, seperti memprepare flyer dan lain-lain. Lalu kemudian dari segi pribadi kami sendiri, biasanya kalau misalnya saya pribadi ya, kalau misalnya akan melaksanakan, akan diadakannya kajian, berarti satu hari atau beberapa hari sebelum itu saya fokus menyelesaikan tugas-tugas saya.
0: Oh, okay.
4: Kayak misalnya karena saya guru, berarti kalau ada tugas di sekolah saya selesaikan lebih dulu.
0: Yes.
4: Atau mungkin karena saya perempuan ya, biasanya di rumah adalah pekerjaan yang kami kerjakan, misalnya nyuci baju atau lain-lain, biasanya saya kerjakan hamin satu sebelum dilaksanakan kajian. Jadi waktu hari Minggu itu, jadi waktu weekend itu sudah free dari pekerjaan.
0: Yes.
4: Jadi waktu pagi itu bisa langsung ke masjid mengikuti kegiatan kajian muslim.
0: Iya, berarti memang sudah diselesaikan dulu ya, Kak Respati ya. Semoga menjawab ya Kak Respati. Terima kasih sudah bertanya. Ini tiga pertanyaan ya pendengar ya. Itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua untuk Ibu Nabila, bagaimana sih menjaga lisan dari gibah dan fitnah?
1: Oke. Menjaga lisan dari gibah dan fitnah. Kalau saya pribadi, caranya itu tutup telinga, tutup mata. Terus lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah lisannya kita terjaga. No maki-maki.
0: Yes, insya Allah. No maki-maki ya.
1: Perkataan-perkataan buruk, insya Allah tidak terpikirkan untuk mengucap hal-hal buruk.
0: Amin. No maki-maki. Kata-kata hari ini. Oke, okay. Itu dari Benabila. Kalau ketiga, untuk Ibu Atun, bagaimana sih menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama?
2: Iya, menjadi muslimah yang produktif ya, tentunya kita banyak cari kesibukan ke hal-hal yang positif.
0: Iya.
2: Contohnya, kalau kita bilang nongkrong kan kadang konotasinya alah nongkrong pasti ini. Tapi terkadang di nongkrong itu kita banyak membahas hal-hal yang kayak deep talk seperti itu.
0: Iya. Memang yang berguna dan bermanfaat.
2: Yang berguna, iya. Okay. Dan kita cari kesibukan, contohnya sore-sore itu saya juga mengajar les.
0: Oh, jadi
2: banyak
0: okay.
2: kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kita tidak cuma nganggur-nganggur.
0: Iya, oke. Okay. Itu ya, no maki-maki. Dan kalau nongkrong itu bukan berarti kita cuma nongkrong ya. Itu ada isinya.
2: Ada isinya.
0: Wah, kenapa marah ya? Karena ini. Oke. Okay. Nah, kedepannya Ibu Intan, apakah ada rencana-rencana program mungkin buat event atau lomba ini mau 17 Agustus ini? Ya? Tidak ada rencana kah sebagai ketua ini dan timnya?
4: Dari komunitas kami sendiri sebenarnya sudah kami bahas. Jadi biasanya dalam satu tahun itu ada beberapa hari besar Islam seperti Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj ataupun saat bulan Ramadan itu biasanya dilaksanakan pesantren Ramadan.
0: Oke. Okay.
4: Nah, kebetulan untuk kajian kami itu sudah sempat melaksanakan waktu bulan puasa kemarin, waktu bulan Ramadan. Okay. Itu kami melaksanakan pesantren Ramadan. Lalu untuk plan kedepannya, jadi kami berencana pada hari-hari besar Islam yang sudah saya sebutkan, kami akan melaksanakan event-event seperti mungkin kajian ataupun lomba-lomba untuk lomba-lomba untuk anak-anak biasanya. Nah, kami juga sebenarnya sempat dapat tawaran dari ada komunitas namanya Bakawan Healing. Mereka menawarkan kami untuk bekerja sama untuk melaksanakan event-event yang berpusat di Masjid Al-Azhar tentunya.
0: Oke, okay, Bakawan Healing ya.
4: Iya.
0: Iya, kemarin sempat diundang di sini juga Ibu Intan. Oke. Okay. Nah, berarti kalau kerjasamanya ini sampai saat ini masih dengan Bakawan Healing, tapi kalau dari BPJS dan KPU apakah tetap berjalan ke depannya seperti apa itu sih Ibu Intan?
4: Ya, untuk Bakawan Healing mungkin tadi yang seperti saya sebutkan fokusnya pada event-event di masjid. Lalu untuk instansi-instansi seperti KPU atau BPJS itu tetap kami laksanakan.
0: Okay.
4: Seperti yang KPU sudah saya sebutkan juga, kami sempat visit, sempat datang ke sana, lalu kami juga sempat diundang podcast di sana.
0: Oke.
4: Okay. Kebetulan di KPU itu juga ada ruang podcast
0: ya, betul,
4: dan kami diajak untuk podcast juga. Dan untuk BPJS itu plan kedepannya kami akan diundang untuk ya kegiatan mereka.
0: Luar biasa ya, berarti DKM ini sudah sangat-sangat dikenal masyarakat luas ya. Karena mungkin memang kegiatannya positif dan membantu para perempuan dan anak ya. Itu adalah jantungnya dunia ya, perempuan dan anak. Setuju Ibu Atun dan Ibu Nabila?
1: Setuju.
0: Apa?
1: Madrasah ulanya anak-anak.
4: Madrasah
0: okay.
4: Jadi dalam Islam itu... Ibu atau perempuan itu dikenal dengan Madrasatul Ula atau sekolah pertama.
0: Okay.
4: Jadi anak itu belajar suatu hal, sesuatu yang baru dari ibu. Dan ibu itu ya perempuan, makanya kami tertarik kenapa harus perempuan yang kami rangkul untuk kegiatan ini, karena perempuan itu pembentuk generasi ya. Jadi kayak anak-anak itu dididik dari perempuan-perempuan yang berilmu tentunya.
0: Iya, yang paling mulia pastinya ya. Oke, sampai saat ini ada tidak pengalaman yang laki-laki boleh tidak kita bergabung membantu kalian atau apa sih? Karena mungkin saat berjalannya kegiatan atau memang yang seperti tadi beda ya, laki-laki dan perempuan ya, tetap berjalan seperti itu.
1: Kemarin itu ada pemateri dari
4: biasanya
1: halal itu.
4: Iya. Untuk biasanya dalam untuk kajian ya memang khususnya muslimah, tetapi untuk materi
0: narasumber
4: kami biasanya lebih bebas.
0: Oh,
4: jadi tidak harus perempuan ya. Pematerinya bisa ustadz ataupun ya laki-laki.
0: Oke, laki-laki. Oke.
4: Karena kebetulan kemarin sudah 3 pemateri dan itu laki-laki. Pertama itu Ustadz Ahmad Rubaya. Yang kedua itu dari Kementerian Agama membahas tentang produk halal. Lalu yang ketiga itu Ustadz Syafigo membahas tentang tadabur Quran, mempelajari Quran.
0: Tapi itu khusus memang narasumbernya ya, yang boleh dari mana saya. Tapi kalau untuk yang mengikuti kajian memang khusus perempuan. Karena memang namanya saja DKM apa?
1: Muslimah.
0: DKM tuh apa sih kepanjangannya? Ini saya DKM ini apa?
4: Kemakmuran Masjid.
0: Oh, Dewan Kemakmuran Masjid. Ini dari awal yang harus kita ketahui sebenarnya. Dewan Kemakmuran Masjid. Oke, baik. Berarti kedepannya memang tidak ada rencana untuk menambah anggota lagi ini, Ibu Ketua? Karena berarti memang sendiri-sendiri ya? Masih bisa dihandle berarti?
2: Masih bisa, tapi kalau
1: menerima,
2: mau
1: ada yang
4: mau. Iya, sebenarnya kami terbuka kalau misalnya ada yang mau join. Kami buka peluang untuk join ke komunitas kami.
0: Oh, saya pikir Open Dokter Pandulu. Bersifat sukarela. Yeah. Oh, luar biasa ya. Berarti ini kalau misalnya para perempuan-perempuan yang menonton, kalau mau bergabung langsung saja hubungi mereka ya. Jangan malu-malu. Seperti tadi Kak Atun bilang, kita tuh anggap semuanya sama saja. Tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang, seperti itu ya. Seru sekali ya malam ini pembicaraan kita tentang bagaimana kita sebagai perempuan dihubungkan dengan ilmu agama muslim pastinya, dan kegiatan-kegiatan mereka sebagai perempuan yang juga bekerja sebagai guru ya, pahlawan tanpa tanda jasa pastinya ya, pendengar ya. Kita sudah di akhir ini, saya mau dengar masing-masing dari kalian harapannya kalian sebagai perempuan muslim ke depannya dalam mungkin melanjutkan estafet dakwah atau kegiatan positif ke depannya seperti apa. Dari atau nanti ditutup oleh Ibu Ketua, silakan. Okay,
2: harapan saya ya, semoga kajian kami ini akan terus panjang, jangan berhenti di kita. Semoga lebih banyak lagi perempuan-perempuan muslim yang mau mengikuti kajian kita, karena pembahasan kita tuh sangat banyak sekali, bukan cuma dari segi agama. Jadi jangan takut, kita juga di sini semua tuh tidak hebat dalam hal agama. Kami juga sama-sama belajar.
0: Iya, oke. Okay. Silakan. Terima kasih Bu Atun, ya, Kak Nabila.
1: Oke. Okay. Intinya harapan kami juga intinya menguatkan perempuan tidak hanya dari sisi agama, tetapi dari ini hukum, dari sosial dan sebagainya juga.
0: Oke, okay, makasih Bu Nabila, dan ditutup oleh Ibu Ketua, silakan.
4: Oke, okay, harapan saya berharap mudah-mudahan komunitas kami ini terus berjalan dan juga terus memberikan manfaat untuk para muslimah. Dan satu mungkin quotes yang mungkin kita sering dengar ya, quotes-nya itu long life education, jadi belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu sebenarnya tidak stuck, tidak berhenti ketika kita sudah selesai S1 misalnya, tetapi belajarlah sepanjang hayat kita atau selama hidup kita, terutama untuk para kita, para muslimah, dan juga kita ya sebagai wanita, kita sebagai pembentuk generasi atau penerus generasi. Jadi jadilah wanita yang berilmu sehingga ilmu kita itu bisa kita turunkan pada generasi berikutnya.
0: Amin. Pokoknya kita harus jadi perempuan tangguh ya. Jangan mau diremehkan, karena sekarang sudah zaman emansipasi wanita. Jadi perempuan juga setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Baik, terima kasih narasumber kita malam ini yang sangat luar biasa dan bercahaya seperti wajah-wajah mereka malam hari ini ya, pendengar ya. Di tengah dinginnya Sumba, mereka menghangatkan hari ini, asik. Dan mendengar, semoga ilmu hari ini yang telah disampaikan oleh Komunitas Kajian Muslimah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Azhar YK Bubak ya, menjadi cahaya yang menerangi langkah kita, khususnya untuk perempuan muslimah, menambah keimanan, memperkuat persaudaraan, serta menginspirasi kita semua. Terima kasih narasumber kita. Kita tunggu lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, datang ke RRI lagi untuk berbagi. Dan jangan lupa pendengar yang waktunya luang nanti hari Minggu, khusus perempuan muslim ya, ikutlah kegiatan mereka. Jangan lupa follow Instagram mereka, dan yang mau bergabung juga boleh langsung seperti tadi. Baik, di akhir kata saya Cantika Anjali.
4: Saya Intan Asti.
1: Saya Nabila.
2: Saya Zaitun Aisyah Putri.
0: Kita izin ya sama-sama, nanti saya bilang RRI, kita sama-sama sekali di udara, tetap di udara. Kayak gitu ya, 1, 2, 3 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

nikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multi Content. RRI punya kita.

0: Dia ada di luar biasa.
1: Aku baru aja diinterview di Pro2FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covidnya udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

FM 96,9 MHz benar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumba. Nah, mungkin di pertanyaan pertama nih, coba bisa dijelaskan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan keamanan pangan dan mengapa penting bagi masyarakat, mungkin dari Kak Ellen?
1: Ya, oke, baik, terima kasih. Saya Frederika Elena Raja, biasa disapa dengan Ellen, dari Dinas Kesehatan khususnya di bidang STK. Saya sebagai pengelola kesehatan, layanan kesehatan. Oke, baik, saya sedikit menyampaikan tentang keamanan pangan. Keamanan pangan itu sendiri adalah satu kondisi atau juga satu upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan kita, baik makanan maupun minuman, itu dari bahaya.
0: Iya, iya.
1: Ya, bahaya yang pastinya merugikan kesehatan. Ya. Bahaya-bahaya itu sendiri, ada banyak macam bahaya yang bisa mengganggu kesehatan yang ada dalam pangan kita. Ya, jadi di seperti bahaya biologi, kimia maupun fisik. Nah, sebentar kita akan membahas lebih jauh tentang keamanan pangan ini dan kenapa pangan itu, keamanan pangan itu sangat penting.
0: Seperti kira-kira kita, mengapa? Kenapa, ya,
1: Kak? Menurut saya, seperti diketahui, makanan itu sebenarnya tidak hanya makanan yang bergizi. Kita lihat, memang makanan itu bergizi, tetapi bisa menimbulkan keracunan makanan.
0: Ada juga yang bisa menimbulkan
1: makanan
0: keracunan.
1: Makanan itu tidak hanya bergizi, tetapi dia juga harus seimbang dan harus aman. Karena makanan yang aman itu melindungi kita dari penyakit. Melindungi kita juga dari bahaya keracunan makanan. Kemudian, makanan yang aman juga itu turut mendukung penyerapan gizi yang diperlukan, baik oleh anak-anak kita maupun orang dewasa. Sehingga itu yang mensupport kekuatan fisik kita dan mental.
0: Baik, mungkin di untuk Kak Fani. Mengapa penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi perhatian serius untuk saat ini, Kak?
2: Baik. Antibiotik penggunaannya saat ini tuh menjadi keresahan yang sangat besar sekali untuk tenaga kesehatan, karena berdasarkan data WHO kemarin itu banyak pasien yang resistensi dengan antibiotik karena penggunaan yang kurang baik itu sudah sampai 10 juta jiwa yang kemungkinan sampai 2050 tuh akan per 3 menitnya meninggal karena pengaruh resistensi antibiotik, penggunaan yang tidak bagus, tidak sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Jadi itu menjadi keresahan sekali untuk kami, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik seperti permen.
0: Iya, permen.
2: Iya, kepala sakit antibiotik, amoksilin. Aduh, saya kalau badan sakit amoksilin. Saya kalau pusing sedikit atau meriang harus amoksilin. Padahal tidak semua sakit kita itu harus antibiotik. Itu yang makanya sekarang itu banyak pasien-pasien di rumah sakit besar yang ketika mereka datang itu sudah banyak antibiotik yang tidak mampu di badannya. Jadi itu yang menjadi keresahan. Jadi kita harus mencegah supaya ketika kita sakit yang memang membutuhkan antibiotik, antibiotik yang dipakai benar-benar manjur di tubuh kita, begitu.
0: Yang sesuai.
2: Tidak yang jadi membantu tenaga kesehatannya untuk mengobati.
0: Iya, betul sekali.
2: Begitu. Makanya itu menjadi keresahan kita semua tenaga kesehatan.
0: Baik. Nah, kita ke segmen keamanan pangan. Mungkin Kak Ellen, apa saja bahaya yang dapat mencemari pangan dan mengancam kesehatan masyarakat?
1: Iya, baik. Kami, ada beberapa bahaya yang berpotensi ada pada pangan. Ada bahaya yang tadi saya sebutkan, pertama bahaya biologi, ada bahaya kimia maupun bahaya fisik. Kalau bahaya biologi itu cenderung dipicu oleh adanya bakteri dalam makanan.
0: Iya, betul.
1: Bisa adanya bakteri, ada parasit, ataupun ada jamur. Nah, ada beberapa makanan yang cenderung menimbulkan keracunan makanan itu karena adanya bakteri di dalam. Kenapa? Bisa karena air yang digunakan saat memasak. Bisa juga proses pengolahan yang tidak bersih. Itu juga bisa. Kemudian waktu masak yang tidak sempurna untuk makanan. Betul. Jadi memang kelihatannya makanan dari luar itu dia masak, tetapi ketika kita pecahkan di dalam masih mentah. Masih itu mentah. Yang banyak sekali terjadi saat ini, Kak. Ya, yang menimbulkan keracunan makanan di antara anak-anak. Kemudian juga bahaya kimia tadi. Bahaya kimia itu banyak dipicu oleh pertama mungkin penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan, Kak. Misalnya kita menggunakan penguat rasa yang berlebihan, kita menggunakan pengawet yang berlebihan atau pemanis yang berlebihan. Contoh, Kak, ya, ketika kita makan bakso, kita makan bakso, kita lihat sendiri itu penambahan MSG misalnya, penggunaan MSG itu, wah, cukup ngeri ketika plek-plek-plek dibuang aja seperti begitu di dalam mangkok bakso. Nah, kalau kita sebagai konsumen yang ya cukup bijak, kita bisa menegur mungkin.
0: Iya.
1: Nah, itu cukup, ini micinnya cukup sedikit ya, Pak.
0: Seperti kan itu. Ada kan kalau di saat makan kan pasti ada yang minta sesuai dengan takaran masing-masing.
1: Iya, itu biasanya bagi konsumen yang memang sudah paham.
0: Sudah paham.
1: Ya, bagi konsumen yang sudah paham. Kemudian sebenarnya macam MSG begitu, Kak, mungkin dalam sehari itu kita konsumennya yang sesuai sebenarnya itu hanya 5 gram saja. Makanya sekarang banyak sekali kemasan-kemasan bumbu itu yang sudah dikombinasi dengan kaldu-kaldu.
0: Iya.
1: Itu tujuannya mengurangi jumlah MSG di dalamnya. Sehingga konsumen yang memakai sesuai takaran yang ada di kemasan itu. Kemudian selain penggunaan tambahan pangan yang berlebihan, juga bisa disebabkan karena penggunaan bahan tambahan yang memang dilarang. Ada beberapa kasus, tapi itu yang ya yang lalu-lalu, Kak, ya sempat kami ikuti juga penggunaan formalin misalnya untuk sekali. Mengawetkan daging atau ikan. Bahkan untuk beras itu ada menggunakan pengawet formalin. Bisa juga boraks untuk kekenyalan bakso misalnya, cilok seperti itu. Nah, selain itu untuk bahaya kimia juga bisa dari pengolahan yang tidak sesuai. Di sini saya bilang pengolahan yang tidak sesuai, misalnya ketika kita menggoreng dengan menggunakan minyak yang berulang.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita tidak bisa pungkiri, Kak, ketika kita membeli gorengan. Ketika kita membeli gorengan itu kita bisa lihat sendiri di wajan para
0: penjual. Iya, betul sekali.
1: Itu minyaknya dengan sebegitu banyak dan sudah berubah warna menuju hitam.
0: Sampai ke hitam-hitam.
1: Kalau konsumen yang sudah memahami, dia bilang, ya mungkin dia akan menghindari.
0: Iya, betul.
1: Mungkin dia akan menghindari untuk membeli itu. Tetapi yang memang juga memahami, tetapi ya tidak apa-apa sesekali.
0: Iya.
1: Pasti tetap membeli.
0: Iya.
1: Ya, itu dari proses pengolahan menggunakan minyak yang berlebih, juga pemanggangan daging yang berlebihan. Ya, berlebihan itu yang kita biasa bilang dihangus atau digosong. Ternyata di situ tuh mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker. Jangankan daging, kopi yang dimasak dia kan mengandung karbohidrat. Dia digoreng sampai menghitam, sesungguhnya itu tidak baik. Dia akhirnya memunculkan zat yang menyebabkan kanker, yang biasa kalau di kesehatan disebut akrilamid.
0: Akrilamid.
1: Kalau di daging tadi itu yang dipanggang berlebihan, biasa ada kandungan benzopiren namanya kalau di kesehatan, Kak. Itu dari proses pengolahan. Bisa juga dari alat yang digunakan, Kak.
0: Iya sih.
1: Ya, dari alat yang digunakan itu, misalnya kita menggunakan serok mungkin yang sudah mulai berkarat, atau alat panggang.
0: Iya, betul.
1: Iya,
0: alat kan mudah-mudah berkarat.
1: Iya, dia kan mudah berkarat. Tapi itu tidak menjadi perhatian dari pelaku usaha atau pedagang. Itu menjadi salah satu pemicu bahaya kimia itu ada. Lalu penggunaan pembungkus.
0: Iya, bungkusan.
1: Apa penggunaan pembungkus? Biasa kalau kita beli gorengan, saya pernah sekali tuh, Kak, beli gorengan. Kalau kita beli yang hanya harga 10.000 itu pasti dia menggunakan kantong putih kecil.
0: Iya, kantong putih kecil.
1: Tapi kalau kita sudah beli di atas 20.000, kadang-kadang mereka langsung izin ambil sudah itu kantong hitam.
0: Iya, kantong hitam.
1: Ah, kalau saya pernah satu kali seperti itu, saya minta untuk emasnya itu ganti kantong.
0: Iya.
1: Saya bilang begitu. Tapi bersyukur beberapa waktu yang lalu itu memang ada kegiatan juga dari Dinkes Bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha. Jadi mereka diberikan pengetahuan, wawasan tentang pentingnya menjaga keamanan pangan dari dagangan mereka.
0: Iya, baik, Kak.
1: Yang berikut adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu kita kenal dengan adanya benda asing dalam makanan. Misalnya, kalau kita makan nasi, kita ketemu ada rambut.
0: Iya, rambut.
1: Atau ada batu. Itu salah satu contoh. Bisa juga ada serpihan kayu, Kak. Contoh yang selalu saya dapat itu, Kak, serpihan kayu di tempe goreng.
0: Iya, kebiasaan.
1: Iya, kebiasaan. Jadi perlu perhatian dari pelaku usaha juga, dari ibu-ibu rumah tangga juga, ketika mengolah makanan itu kita bisa mengolahnya dengan baik, memisahkan serpihan-serpihan atau batu-batu yang ada dalam pangannya kita. Ya, mungkin itu,
0: Kak. Baik. Mungkin untuk Kak Fani nih. Ya. Bagaimana masyarakat dapat mengenali makanan yang aman untuk dikonsumsi? Mungkin menurut Kakak itu bagaimana ya? Supaya orang tuh bisa mengetahui makanan yang dikonsumsi itu aman.
2: Makanan yang dikonsumsi itu aman kalau dari menurut yang saya ketahui itu dari tingkat kematangan. Itu juga berhubungan dengan antibiotik nanti kalau kita bahas di
0: segmen berikutnya.
2: Makan tentang pangan itu ada yang berhubungan dengan antibiotik itu bahwa makanan itu harus dimasak sempurna. Cuci tangan dulu sebelum kita makan karena kita tidak tahu kuman apa yang ada di tangan atau HP kita. Kalau tidak salah juga itu ada penelitian HP kita itu merupakan sumber bakteri paling besar.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau kita mau makan apalagi gorengan begitu, biasanya sudah ada di depan langsung ambil.
0: Ya,
2: kita
0: langsung
2: tidak
0: ambil. Tanpa cuci tangan.
2: Tanpa cuci tangan.
0: Kalau sudah lapar.
2: Iya. Jadi itu harus diperhatikan. Terus apalagi ya? Biasanya itu cuci juga sayur atau daging atau ikan yang mau kita makan itu harus dicuci dengan bersih karena kita tidak tahu ada apa yang mengikuti sayur itu atau ikan atau daging itu tuh, begitu sih.
0: Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa risiko kesehatan yang dapat timbul akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman, Kak?
1: Risiko kesehatan, Kak, ya. Tadi seperti saya bilang, ada bahaya-bahaya dari pangan yang kita konsumsi. Dan itu sangat berpengaruh pada kesehatannya kita. Yang pertama, kalau dari pemicunya itu bakteri, yang pasti gangguan pencernaan itu ada. Kita sering diare berulang, bisa seperti begitu, kena tifus, kita lihat dari makanan.
0: Saya cepat tifus.
1: Iya. Kemudian kolera atau disentri, nah itu. Biasanya itu gangguan pencernaan, itu yang masih ringan ya, Kak. Tapi ada juga bahaya-bahaya yang lebih, seperti gangguan kesehatan hatinya kita. Itu dari tadi panggangan daging yang berlebihan, itu. Bahaya-bahaya kimia itu cenderung memicu gangguan kesehatan hatinya kita, kemudian ginjal, kemudian juga kanker. Jadi kadang-kadang itu pernah saya waktu di rumah sakit itu dokter bilang, mungkin kita punya orang-orang tua di sini itu, kenapa sering sekali ada terjadi kanker hati? Ya, itu pemicunya bisa dari itu pola makan daging bakar yang tidak ini
2: yang sudah hangus tapi tetap dikonsumsi hangus, juga
1: dikonsumsi begitu. Jadi itu pemicu terbesar, Kak. Kemudian pasti keracunan makanan, kita bilang kita salah makan, ternyata kita keracunan makanan, diare terus ya, karena itu makanan yang sudah tercemar tadi, Kak. Ya. Kemudian satu, Kak, saya mau bilang bagaimana kita bisa mengenali
2: pangan
1: yang aman tadi kak. Ya. Kalau kita punya makanan itu kak, baik itu makanan maupun minuman, itu kan ada beberapa toh kak. Ada yang pangannya sudah ada dalam kemasan nih kak.
0: Iya, dalam kemasan.
1: Iya, misalnya yang sederhana lah yang ada, misalnya ada di kios-kios atau di kantin sekolah kak. Seperti keripik ya, ubi kak, atau jagung marning kak yang dikonsumsi anak-anak sampai orang dewasa toh kak. Mm-hmm. Nah itu sebaiknya kalau kemasannya itu sudah bocor, itu jangan dibeli. Mm-mm. Atau misalnya roti yang sudah ada bintik hitam, jangan dibeli. Dan informasi ini kalau boleh sampai kepada anak-anak kita. Mm-hmm. Karena di kantin itu mungkin kurang adanya pemantauan.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada baiknya kita mengajari anak-anak kita belajar membaca tanggal kadaluarsa dalam kemasan. Itu sangat perlu, Kak. Karena kasihan anak-anak kita yang mengkonsumsi, apalagi kalau misalnya sudah dalam jumlah banyak, baik kalau itu penjual di kantin.
0: Iya, kan terkadang kan ada yang teliti dan ada juga yang tidak, kak. Pasti kalau yang teliti kan mereka pasti akan memeriksa setiap barang yang akan dijual, toh. Iya, dan mereka memeriksa ini masih layak atau tidak.
1: Gitu. Iya, kak. Itu yang dari pangan kemasan. Mm-mm. Bisa juga kita lihat dari pangan segar seperti itu yang Nona Fani bilang. Kalau misalnya seperti daging, itu kita bisa lihatlah dari tampilannya kak. Ya, misalnya dia sudah tidak berubah warna, tidak pucat lagi, ataupun dia tidak terlalu kaku. Nah, dagingnya kalau sudah terlalu kaku itu biasa kita bilang ya mungkin ada pengawetnya yang berlebihan di dalam atau menggunakan pengawet terlarang. Juga sayur. Kak, kalau sayur itu kalau kita beli di pasar itu kan, misalnya sayur putih toh kan, ketika kita beli itu ada kadang ketika kita bawa pulang, walaupun kita sudah simpan di kulkas, besoknya dia sudah menguning. Ada juga yang tidak, tetap segar.
0: Ada yang tetap segar.
1: Itu mungkin tampilan-tampilan yang berbeda dari sayur yang memang tercemar oleh pestisida. Biasanya kita bilang kalau di daun-daun sayur itu ada, masih ada bercak-bercak putih, itu mungkin masih tertinggal residu pestisidanya. Karena itu perlu pengolahan sayur dari awal itu sebelum masak, mencuci dengan benar kan.
0: Mungkin yang ini, tips apa tips memilih makanan siap saji yang aman saat membeli di pasar atau di pinggir jalan? Mungkin dari Kak Helen atau Kak Fani, masing-masing tipsnya apa?
1: Kalau dari saya sedikit saja kak, karena memang kita tidak bisa menghindari ya, kita juga kepingin makan rame-rame misalnya di pinggir jalan dengan keluarga sesekali.
0: Hanya mungkin itu, sesekali boleh.
1: Iya, sesekali boleh. Tapi memang masakan di rumah itu kita yang mengolah dan kita lebih tahu. Dia punya kebersihan ya. Lalu mungkin bagi kami sebagai konsumen maupun pelaku usaha, memilihlah tempat yang tidak terlalu terpapar dengan debu, misalnya supaya aman juga untuk makanan dan konsumen. Kemudian tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah yang terbuka misalnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Lalu itu dari sisi lingkungannya ya kak, bisa juga dari sisi pelaku usahanya sendiri. Misalnya kalau boleh menggunakan masker lah. Apalagi mungkin ketika pengusahanya tidak terlalu fit.
0: Iya, betul sekali.
1: Bisa menggunakan masker
0: kan, mudah menyebar kak.
1: Apalagi kalau kita lihat ketika mereka menerima uang lalu mengambil makanan kalau boleh, kalau tidak ada sarung tangan mungkin menggunakan plastik lah yang sederhana atau alat capit
0: supaya pembeli juga bisa ini toka.
1: Dari situ kan pembeli pasti menilai di tempat yang ini
0: ini bersih.
2: Kalau dari saya kebetulan kan saya juga dalam program untuk menjaga asupan makanan karena sempat sakit kemarin. Saya tuh sangat memperhatikan kemasan makanan yang mau saya beli itu dia punya garamnya. Karena per serving biasanya, jadi kalau kita jadi konsumen itu harus lihat baik-baik kondisi kemasan yang kita mau beli itu, lihatnya di dia punya takaran saji. Kemasannya itu biasanya 5 keping biskuit sama dengan 200 kalori dengan garamnya 5 gram misalnya. Jadi dalam satu bungkus biskuit itu yang bisa kita makan pertakarannya kita itu hanya 5 keping. Selebihnya berarti sudah kelebihan untuk garamnya, kalorinya begitu. Terus lebih memperhatikan kebersihan makan, dan lebih penting itu makan masakan dari rumah saja.
0: Iya.
2: Karena kita tidak tahu kebersihan dari pengelup nih warung yang kita makan itu sudah sebersih apa, belum lagi kondisi tubuh kita yang lagi menurun. Iya. Jadinya makan cuman satu kali dua kali di luar, tiba-tiba langsung sakit drop begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau menurut saya, selain di kemasan, kebersihan makan, tapi lebih penting lagi masak makanan dari rumah saja, karena kita yang tahu kondisi kebersihannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Kalau menurut saya itu sih.
0: Oke, makasih kakak tipsnya. Ya mungkin kita ada sedikit jeda.
2: Oke.
0: Dan pendengar, saat ini kita masih akan melanjutkan program kami, tapi untuk saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda.

0: Nah, saat ini kita masih akan membahas bagaimana penggunaan antibiotik yang bijak. Nah, mungkin dari Kak Fani.
1: Okay.
0: Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Bisa dijelaskan sedikit, Kak?
1: Okay, gampangnya resistensi antibiotik itu ketika bakteri sudah kebal dengan antibiotik yang kita konsumsi. Mm-hmm. Jadi, sakitnya tidak akan sembuh.
0: Yeah.
1: Bahasa-bahasa sederhananya yeah, seperti itu. Jadi, kalau seperti tadi, kepala sakit, minum antibiotik, minum amoksilin.
0: Mm-hmm.
1: Badan meriang sedikit, minum amoksilin. Nanti ketika sakit yang benar-benar butuh antibiotik, minum amoksilin, amoksilin itu sudah tidak ada fungsinya lagi di tubuh. Yeah. Karena bakteri sudah terlanjur kenal, oh itu amoksilin. Dia langsung pasang pertahanan dan dia tidak akan mati di situ.
0: Yeah.
1: Begitu.
0: Okay, baik. Mungkin melanjut dari antibiotik nih, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Mengapa antibiotik tidak boleh digunakan untuk mengobati flu atau batuk biasa?
1: Iya, karena antibiotik itu untuk sakit yang disebabkan oleh bakteri.
0: Mm-hmm.
1: Seperti kayak tipes, itu kan disebabkan oleh bakteri. Wajar kalau dia harus diberikan antibiotik, tapi itu harus sesuai resep juga.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa flu dan batuk tidak perlu? Karena kebanyakan flu dan batuk yang kita alami itu hanya karena virus.
0: Mm-hmm.
1: Flu dan batuk 3 hari kita minum vitamin saja sudah sembuh. Tapi kalau kondisinya dibarengi dengan demam lebih dari 3 hari baru yeah. langsung ke dokter.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau hanya flu batuk biasa, beli saja obat di apotek. Ada apoteker yang pasti sudah siap di apotek untuk mm-hmm. memberikan obat yang sesuai kita punya sakit begitu. Tidak perlu antibiotik, tenang saja. Dokter tahu antibiotik itu kapan diberikan kepada pasien. Jadi bapak mama di rumah jangan jangan langsung buat keputusan, aduh saya kepala sakit, saya meriang, saya batuk pilek, langsung antibiotik.
0: Yes,
1: nanti yes. Bapak mama akan mendengar nanti di segmen selanjutnya ada kasus tentang anak kecil.
0: Kan kebiasaan kan begitu tuh, Kak.
1: Yeah.
0: Sakit sedikit antibiotik, sakit
1: amoksilin.
0: Antibiotik.
2: Lebih-lebih main flu dan batuk itu.
1: Flu batuk sedikit amoksilin, padahal tidak harus.
0: Iya, mm-hmm. Mungkin ada dampak jika masyarakat memilih antibiotik tanpa resep dokter.
1: Ya, dampaknya seperti yang tadi itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau selain karena biasanya kan masyarakat mereka itu bapak mama di rumah itu mereka stok.
0: Mm-hmm. Stok obat
1: entah
0: banyak
1: dari mana,
0: memang.
1: Walaupun sebenarnya sudah ada aturan untuk tidak menjual antibiotik secara bebas di apotek-apotek, tapi kan kita tidak tahu teman di apotek-apotek, beberapa apotek itu kan ada yang tanpa sadar menjual antibiotik begitu. Dah, bapak mama stok di rumah.
3: Oma opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1.
1: Jadi itu minum obat tanpa resep dokter itu kan sangat tidak bagus. Ada aturannya dalam minum obat, apalagi antibiotik. Ada kadang tuh di biasanya di resep itu jelas-jelas kalau antibiotik obatnya itu ditulis dihabiskan.
0: Ya, kan biasanya kan kalau minum obat tuh kan pasti anjurannya harus dihabiskan. Kan memang dikasih tuh untuk langsung habis diminum,
1: yeah.
0: tidak boleh disimpan.
1: Tidak boleh disimpan, di stok. Apalagi baru minum satu kali, sudah rasa sembuh, langsung, sudah enak, langsung simpan untuk stok.
0: Untuk stok berikutnya.
1: Iya, aduh.
2: Yang perlu diketahui memang oleh kita punya mama-mama, lebih ini saya sering tuh kalau ke pasar, saya lihat itu ada yang pikol-pikol kotak itu yang di dalamnya misalnya ada benang, ada juga obat, dia mulai tawar-tawar. Kita, yeah. Kalau saya temukan itu, ya saya mungkin tidak bisa langsung menghentikan itu pak, yaitu dia punya hak menjual gitu, tapi saya lebih pada info ke mama jangan beli obat yang ini ya, itu apotek dekat, mama bisa ke apotek, tempat membeli obat yang aman itu sebenarnya di apotek.
0: Kan biasa kan ada juga yang jual keliling.
2: Iya, itu banyak sekali yang jual keliling. Sedangkan tadi seperti Adi Fani bilang, mudah sekali kita menjadi kebal, menjadi resisten terhadap obat itu. Apalagi ketika kita menggunakan salah, misalnya tadi tidak dihabiskan, ataupun minum antibiotik itu sebenarnya ada juga interaksinya dengan makanan.
0: Iya.
2: Ya, dan itu informasi seperti itu. Orang
1: hanya
2: tua,
1: bisa didapat
2: mama-mama
1: di
2: didapatnya itu di apotek atau dari dokter.
1: Iya.
2: Jadi sebaiknya kita membeli obat itu di tempat yang resmi seperti apotek atau kita ke puskesmas, ke rumah sakit.
0: mungkin ada ancaman gitu. Seberapa besar ancaman resistensi antibiotik bagi kesehatan masyarakat di masa depan?
1: Untuk ancamannya itu sudah sangat besar, sehingga keresahannya kami tenaga kesehatan, apalagi apoteker di apotik, di rumah sakit dan puskesmas itu berdasarkan penelitiannya WHO sudah ada 1,2 per 2019 sudah ada 1,2 jiwa yang meninggal karena tidak ada antibiotik yang mampu mengendalikan infeksi dalam tubuhnya. Jadi itu, dan diperkirakan 2050 bisa sampai 10 juta jiwa. Kalau dari sekarang tidak kita turunkan penggunaan antibiotik itu lebih rasional, lebih lebih sesuai aturan dan harus dengan resep dokter. Jangan, pokoknya jangan jangan badan tidak enak. Saya lebih cocoknya ini amoksilin, Ibu. Ada beberapa kasus itu mama kalau pergi di apotik, saya pernah kerja di apotik. Jadi dia ngotot harus dapat amoksilin. Saya bilang mama amoksilin harus pakai resep dokter, kami tidak bisa kasih. Nanti kami temuan, nanti kami buat seolah-olah itu jadi hukumnya, dapat hukuman lah kami apotek. Dan memang betul juga sebenarnya. Tapi mama tidak, nona, saya kalau meriang tuh saya harus amoksilin, itu baru saya enak sama badan. Saya bilang mama, kalau mama meriang-meriang saya ada obat ini. Tidak nona, biar sudah. Dia pergi cari di apotek lain. Emang saya bilang, aduh, kasihan sekali kita, hanya karena itu sudah jadi kebiasaan dari dulu. Entah kenapa itu mama-mama kita di rumah ini selalu stok itu amoksilin, ini asam mefenamat, paracetamol. Jadi meriang sedikit pasti itu 3 obat yang diminum.
0: Iya, itu sudah pasti.
1: Pasti. Padahal bukan itu obatnya. Makanya kami menjadi hal yang harus diperhatikan begitu. Karena tidak semua sakit itu harus pakai antibiotik ya, bapak mama di rumah.
0: Mungkin untuk Kak Helen, ini apa peran apoteker dalam memberikan edukasi penggunaan obat yang benar? Peran apoteker.
1: Oh, ini penggunaan obat yang benar harus sesuai sakitnya kita. Intinya kalau bapak mama rasa sakit masih dalam batas 3 hari, ke apotek saja. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari dan badan sudah tidak enak, demam, langsung ke dokter, ke puskesmas. Di situ ada obatnya gratis, yang penting pakai BPJS, semuanya itu sudah tercover oleh pemerintah. Jadi harus bijak saja dalam penggunaan obat. Sakit kepala ya baru paracetamol, jangan sakit kepala amoksilin. Tidak seperti itu. Tidak tepat sekali penggunaannya. Jadi intinya harus ke dokter, harus mau beli obat harus di apotik, bukan di kios-kios yang jual apa amoksilin satu butir 5.000.
0: Ya, karena kan mereka pasti cari tempat alternatif yang terdekat.
1: Itu nanti mungkin pelan-pelan nanti akan ada, mungkin dinas kesehatan akan turun ke kios-kios yang masih menjual obat-obat antibiotik tanpa ada izin, itu sudah tidak benar sekali.
0: Betul sekali, Kak. Baik, kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin terkait dengan keamanan pangan dan antibiotik. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana keamanan pangan dan penggunaan antibiotik saling berkaitan dalam menjaga kesehatan masyarakat? Mungkin dari Kak Helen dulu, setelah itu Kak.
2: Baik, Kak. Kalau yang sering sih terjadi itu mungkin pada makanan ayam ya, Kak Fania. Dimana kita tahu bersama itu biasa kayak ayam-ayam potong gitu kan ya, itu kan untuk memacu pertumbuhannya menggunakan antibiotik. Ada penggunaan antibiotik di situ suntik. Untuk memacu pertumbuhan ayam daging itu. Nah, sedangkan tapi saya sempat beberapa waktu yang lalu ketika saya membeli ayam potong, saya bercerita dengan penjualnya karena terkait penyuntikan yang dilakukan di ayam itu, mereka bilang biasanya sampai dengan ayam itu 800 gram. Itu mereka sudah hentikan penyuntikan itu, memang sudah protapnya mereka supaya ayamnya mereka itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sampai pada ayamnya menjadi 1 kilo lebih dari 800 menjadi 1 kilo lebih itu sudah waktu waktu yang fresh untuk ayam siap dikonsumsi. Mm-hmm. Nah, tapi perlu kita ingat bersama Bapak Mama, dari antibiotik yang masih ada dalam tubuh ayam itu, dia menjadi residu ada pada kotoran ayam. Nah, jika kotoran ayam itu dia mencemari daging, mm-hmm, disitulah dikonsumsi oleh manusia, yeah, disitulah terjadi resistensinya, kebalnya. Nah, untuk ayam yang tidak sesuai protap ya, masih disuntik, terus akhirnya menimbulkan ada bakteri kebal dalam tubuh ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga itulah yang membawa bakteri kebal itu terbawa masuk ke dalam tubuh manusia.
0: Iya, betul sekali.
2: Ya, seperti itu Kak.
0: Mungkin Kak Fana.
1: Iya. Jadi selain daging ayam juga, daging babi, daging sapi, karena biasanya kan masyarakat kita ini mereka berdasarkan kebiasaan. Mm-mm. Jadi kalau babi sakit kasihnya amoksilin. Babi ya amoksilin sama asam efenamat. Jadi terus babinya dipotong, kita masak, kadang kalau panggang kan katanya lebih enak kalau setengah matang. Mm-hmm. Nah, di situ ada kondisi ketika kita makan daging babi atau sapi yang tidak masak sempurna. Kita konsumsi itu sama saja dan kita mengkonsumsi antibiotiknya.
0: Iya,
1: antibiotiknya juga masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita minum amoksilin juga. Amoksilin sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tadi. Mm-mm. Kayak ayam yang dimasak tidak sempurna, babi juga. Mm-mm. Atau nih sapi begitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik lagi kita punya ayam ketika misalnya kita beli ayam pedaging, ya agak ditaruhlah di rumah satu bulan, kasih makan makanan seperti biasa yang di rumah. Mm-hmm. Begitu. Entah benar atau tidak, tapi setidaknya kita sudah mencoba mencegah. Yeah. Masak juga daging babi harus ini masak, dan kalau bisa kalau hewan peliharaan peternakan kita di rumah ada sakit atau apa, dokter hewan sudah banyak di Sumba Barat. Panggillah dokter hewan, jangan berdasarkan ini kita punya kebiasaan kalau daging apa babi sakit apa langsung kasih amoksilin tanpa kita tahu bahwa kita konsumsikan itu amoksilin ke hewan, kita konsumsi lagi hewannya sama dan kita makan amoksilin juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penggunaan antibiotik yang berlebihan pada peternak dapat mempengaruhi keamanan pangan, Kak?
2: Iya. Pasti Pak. Kak, seperti yang saya bilang tadi, mm-hmm, dia meninggalkan pertama residunya, kedua mm-hmm bakteri kebal dalam tubuh. Mm-hmm. Pangan itu sendiri dan berakibat juga terbawa dalam tubuh manusia.
0: Iya,
2: itu pasti.
1: Semuanya tuh dalam satu circle. Mm-hmm. Kalau kotoran hewan yang sudah ada antibiotiknya kita pakai untuk buat jadi pupuk, terus tangan kita cuci tidak bersih, kita makan lagi, terus pupuknya ini yang dipakai untuk tanam sayur kena di sayur, kita cuci tidak bersih juga. Mm-hmm. Semuanya tuh ada. Makanya kita harus memperhatikan kebersihan sayur. Ya, ini tangannya kita untuk makan atau untuk mulai masak itu kita harus cuci dulu gitu.
0: Intinya kita harus memperhatikan juga
1: kebersihan begitu.
0: Kebersihan paling utama.
1: Iya. Mm-hmm. Begitu. Supaya pangan yang kita makan, kita konsumsi aman.
0: Iya. Mungkin Kakak, langkah apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyakit akibat pangan tercemar dengan penggunaan antibiotik yang salah? Find you in an anthem, write another stand. Penggunaan, maksudnya?
1: Okay. Langkah yang paling tepat adalah tidak stok obat di rumah. Sakit selalu ke apotik atau ke dokter. Di apotik juga harus yang ada apotekernya.
0: Iya.
1: Karena saya tidak mau mendiskreditkan teman-teman tenaga lain, bidan, perawat, tidak. Mm-hmm. Tapi teman-teman apoteker itu sudah punya sertifikat sebagai ya yang punya kewenangan untuk memberikan obat sesuai dengan indikasi teman-teman. Mm-hmm. Begitu. Tapi kalau sudah demam lebih dari 3 hari ya memang harus ke dokter. Mm-hmm. Sebagai kita yang punya keluarga, jangan pernah stok obat. Stok obat di rumah hanya yang kita sakit kronis kayak diabetes, ini hipertensi itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk amoksilin, parasetamol, asam efenamat itu tidak dianjurkan sama sekali untuk kita stok. Apalagi untuk bagi dengan hewan atau tetangga ada mengeluh sakit sedikit langsung kasih amoksilin ya, lagi.
0: Kita sebagai manusia sudah mengkonsumsi, hewan juga ikut mengkonsumsi.
1: Ikut konsumsi, iya.
2: Ya, yang perlu diperhatikan juga itu Kak, kan kita tidak bisa menghindari ada pangan-pangan itu, makan-makanan yang tadi saya bilang tercemar oleh antibiotik misalnya tadi ya, residu antibiotik ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu saat mengolah makanan, mulai dari membersihkan sayur misalnya ya, yang dengan air mengalir,
0: air bersih mengalir.
2: Kemudian juga masak makanan dengan benar itu bisa. Kemudian mungkin yang perlu, yang tidak bisa kita hindari sebagai masyarakat Kak, untuk obat-obat yang bebas, obat-obat yang untuk kita punya pengobatan sendiri misalnya Kak, ya misalnya kita stok paraset kah di rumah, stok apa vitamin kah di rumah. Ya itu terkadang paraset itu kita biasa bilang untuk darurat, sudah kita atau anak kita demam tengah malam. Kita punya stok paraset di rumah. Itu masih ada dalam batas wajar Kak. Tetapi untuk antibiotik itu kalau boleh tidak. Jadi ada istilah itu pengobatan sendiri oleh masyarakat khusus untuk obat-obat
1: yang dapat bebas di apotik, bisa beli bebas.
2: Nanti Bapak Mama bisa melihat obat-obat apa yang bisa kita stok di rumah atau juga yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam strip obat itu ada lingkaran hijau atau lingkaran biru, itu kita masih bisa stok di rumah. Nah, kita masih bisa stok di rumah itu untuk pengobatan sendirinya kita. Tapi kalau dia sudah lingkaran merah apalagi huruf K, itu sama sekali tidak boleh. Itu sebaiknya dengan peran konsultasi apoteker ataupun dokter.
0: Jadi setiap obat itu pasti ada tandanya.
1: Bisa nanti kalau ada segmen selanjutnya tentang penggunaan obat merah, ini label merah, biru, hijau.
0: Bisa, mungkin Kakak bisa jelaskan untuk teman.
1: Untuk obat berlabel biru dan hijau seperti yang Kak Ellen jelaskan itu memang bisa kita stok. Karena yang biru itu biasanya ya paracetamol, obat bebas. Dia masih bisa dijual di toko obat, masih bisa. Sama yang hijau. Yang hijau itu biasanya dia batuk pilek, untuk obat batuk pilek biasanya. Tapi nanti kalau kita ke apotik, apotekernya itu pasti menjelaskan. Apalagi obat-obat yang untuk anak dalam kondisi, dalam bentuk sirup, itu ada batas penggunaannya sampai kapan setelah dibuka. Tidak boleh digunakan lagi ketika seperti apa kondisi uni obatnya itu. Semuanya ingat, tanya obat, tanya apoteker. Seperti itu.
0: Jangan menyimpulkan sendiri.
1: Jangan menyimpulkan sendiri. Tanya di tetangga yang lebih tahu, merasa lebih tahu karena sudah biasa mengobati.
0: Tidak. Dan juga alternatif terdekat.
1: Iya.
0: Kan biasanya begitu, cari yang paling dekat. Yang
1: paling dekat. Ya sudah, yang paling dekat apotik, ada apoteker, tanyalah di sana, Bapak Mama.
0: Biar jauh, yang penting demi kesehatan.
1: Iya. Lebih aman juga.
0: Mungkin dari Dinas Kesehatan, bagaimana peran sekolah, pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedua isu ini, Kak? Mungkin dari Kak Helen duluan.
2: Dari isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotika ya. Dari sekolah mungkin lebih, di sekolah itu biasanya kan ada kantin. Ada kantin. Jadi mungkin sekolah turut juga untuk berpartisipasi memantau kantin yang ada. Misalnya tadi tentang jajanan-jajanan anak-anak sekolah itu, kalau boleh diberi juga. Memang dulu kami itu di bidangnya kami itu ada sosialisasi keamanan pangan, penyuluhan pangan, jajanan anak sekolah. Jadi di situ kami pergi, kemudian kami lihat makanan yang ada dari kantin-kantin. Lalu kami juga memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana melihat kondisi jajanan yang ada di kantin. Misalnya kalau dia punya kemasan sudah terbuka, adik-adik tidak boleh beli. Misalnya roti sudah ada bintik-bintik hitam, tidak boleh membeli. Kemudian mengajarkan juga anak-anak sekolah bisa membaca tanggal kadaluarsa makanan.
1: Betul sekali.
2: Itu sangat penting buat anak-anak. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti itu juga kami sampaikan ke sekolah, supaya itu menjadi bahan yang diperingatkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak.
0: Betul sekali, Kak. Dari Kak
1: Kalau dari pemerintah sendiri untuk ini kemarin sudah sempat dikeluarkan surat edaran dari bupati tentang pengendalian resistensi antibiotik, entah itu di masyarakat ataupun di bagi, di kesehatan di rumah sakit. Terus kalau untuk dari dinas kesehatan sendiri kita sedang menggalakkan itu untuk ini masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi antibiotik dan kami kemarin sempat ada bimtek juga dengan teman-teman apoteker tentang penanganan resistensi anti pencegahan resistensi antibiotik. Jadi sangat diharapkan masyarakat teman-teman atau bapak mama di rumah selalu kalau mau tanya obat tanya di apoteker. Konsumsi ini amoksilin itu tidak dianjurkan kalau tidak pakai resep. Begitu.
0: Ya, mungkin selalu harus selalu diingatkan untuk apoteker.
1: Kalau sudah ke apotek,
0: harus
1: tanya apotek.
2: Dan ada satu juga kak untuk pelaku pelaku usaha. Itu beberapa waktu yang lalu juga dari dinas kesehatan itu melakukan bimtek penyuluhan keamanan pangan bagaimana pengolah makanan supaya aman.
0: Mungkin di akhir-akhir dialog kita nih kak. Mungkin ada pesan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan antibiotik dan lebih peduli terhadap keamanan pangan dari Kak Helen mungkin duluan setelah itu Kak Fani.
2: Buat bapak mama, bapak saudara juga anak-anak ya untuk kita lebih bijak dalam memperhatikan keamanan pangan. Tidak bosan-bosannya saya mau bilang seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita pasti memperhatikan apa sih yang harus masuk
1: dalam tubuh.
2: Kita makan roti saja misalnya mungkin kita masih pilih, kayaknya roti Galaksi masih lebih baik dari yang lain. Apalagi obat, apalagi obat gitu ya kayak. Nah, juga tadi seperti saya bilang memperhatikan kemasan. Kalau sekiranya bapak mama menemukan masih ada kios-kios yang menjual antibiotik bisa diinformasikan
1: ke dinas kesehatan.
2: Kalau seperti pangan tadi sudah kami jelaskan, baik itu pangan yang ada kemasan maupun pangan segar, bapak mama bisa memperhatikan. Contoh saya kasih contoh satu yang kecil kak, misalnya tahu. Tahu itu ketika kita pergi di tempat jual tahu ada kan yang sudah dibungkus-bungkus itu kita perhatikan. Kalau tahunya itu permukaannya sudah licin, berlendir, itu sudah tidak aman. Nah, kemudian kalau kita tekan dia tidak mudah hancur, itu juga tidak aman. Tahu itu biasanya dia penyimpanannya itu hanya satu hari kak di suhu ruangan. Kalau dia sudah lebih satu hari berarti ada kecurigaan dia menggunakan pengawet. Pengawet yang berlebihan kak itu seperti itu. Kemudian beras juga kak, beras itu kan ada cenderung yang dorong pakai formalin ya kak ya. Jadi bapak mama bisa memperhatikan kalau tampilan berasnya itu sangat mengkilat, kemudian dia itu licin, putih, itu ada dugaan seperti itu. Ini memang butuh lebih diperhatikan ya kak ya. Kemudian daging, kalau dia sudah lebih pucat kah atau dia itu kaku teksturnya, itu hati-hati juga. Karena saya pernah kak di tempat penjualan ayam itu, saya kan beli ayam itu 6 ekor kak, kemudian 6 ekor. Nah, ketika sudah dibawa masuk ke dalam.
1: Dibersihkan,
2: yang potong ini bilang, nih mama semuanya ada 7 ekor ya. Wih saya kaget, tidak, saya tadi pesan 6. Ternyata saya pergi lihat ke dalam, untungnya mereka belum potong. Ternyata satunya itu ayam bangke.
1: Astaga.
2: Jadi mungkin mereka tidak salah juga kak, karena ada ayam yang sudah dibersihkan tapi ada di kolong meja. Mungkin pikirnya mereka jatuh. Nah, jadi mereka ambil dan hampir ikut terpotong. Jadi saya lihat, ini sudah pucat. Saya bilang, ini bukan ayamnya saya. Saya bilang gitu, bukan pesanannya saya. Jadi betapa kita harus memperhatikan, bahkan mulai saat kita membeli, kita perhatikan itu keadaan pangan ya kita, makanannya kita kak.
0: Bagus, kak apa nih?
1: Kalau dari saya sebagai apoteker, kami selalu mengingatkan ke bapak mama di rumah untuk beli obat harus selalu di apotik ataupun toko obat yang sudah ada izin. Yang kedua, jangan pernah stok antibiotik, amoxicillin, cefixim, super tetra, itu tidak untuk di stok di rumah bapak mama. Yang terus yang ketiga, konsumsi antibiotik harus dengan resep dokter. Dan di resep dokter itu biasanya apoteker kalau sudah menyerahkan obat itu sudah ada penjelasan aturan minumnya jam berapa, karena antibiotik itu harus diminum tepat waktu. Sudah ada range waktu yang harus diminum, misalnya 3x1 itu berapa jam, setiap 8 jam itu harus minum antibiotiknya, dan wajib dihabiskan sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter, begitu. Supaya mengurangi resistensi sendiri dari dalam diri kita, kalau misalnya kita ada infeksi dan diberikan antibiotik oleh dokter, kita minum sesuai resep, kita minum sampai habis, jangan ketika badan sudah enak sedikit langsung berhenti minum, terus langsung simpan antibiotiknya di rumah, itu sangat tidak dianjurkan sekali. Supaya tahun 2050 tidak sampai 10 juta jiwa yang meninggal karena resistensi antibiotik. Begitu. Terima
0: kasih.
1: Menuju Indonesia emas.
0: Yang terakhir, mungkin harapan apa harapannya kakak untuk terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui pangan yang aman dan penggunaan obat yang tepat.
2: Oke. Ya. Ya. Harapannya kami buat masyarakat semua, kita lebih lagi meningkatkan pengetahuannya kita dalam bijak memilih pangan.

Ya, FM 96,9 MHz. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 55 menit. Dan setelah itu pendengar, kita akan tutup siaran hingga pada pukul 24.00.

pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pada Sabtu 1 Agustus 2026 pada pukul 5 melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, dan jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, dan kita mengawali di bulan yang baru ya, bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Di saat ini kami hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Buddha, kami hadirkan untuk Anda ada musik religi Buddha, ada filler dan juga renungan pagi hari ini tentang perlindungan sejati dalam ajaran Buddha, dihadirkan untuk Anda oleh Supriyadi. Dan ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6 pagi, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya sampai tuntas ya Kupang Pagi di pukul 10 pagi nanti. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, sotiotu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan batin dan menghadirkan kesadaran penuh guna merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan sejati dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu menginginkan rasa aman. Kita ingin terlindungi dari penderitaan, dari rasa takut, dari kegelisahan, dan dari ketidakpastian hidup. Namun, seringkali tanpa kita sadari, perlindungan yang kita cari justru kita letakkan pada hal-hal yang tidak kekal dan mudah berubah. Melalui perenungan Dhamma pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyelami ajaran Sang Buddha tentang apa yang sesungguhnya menjadi perlindungan sejati. Perlindungan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak hancur oleh waktu, dan tidak lenyap oleh perubahan dunia. Semoga melalui renungan ini Dhamma dapat menjadi cahaya yang menuntun batin kita sekaligus benteng kehidupan yang menumbuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menjalani setiap kenyataan hidup. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita memulai perenungan Dhamma ini dengan membuka hati dan batin, menyadari bahwa setiap manusia tanpa terkecuali hidup dengan suatu kebutuhan mendasar yang sama, keinginan untuk merasa aman, terlindungi, dan terbebas dari penderitaan. Sejak manusia lahir ke dunia ini, ia telah mencari perlindungan. Seorang bayi berlindung pada pelukan ibunya. Seorang anak berlindung pada orang tuanya. Orang dewasa berlindung pada harta, jabatan, pasangan, kekuasaan, atau nama baik. Dan ketika usia menua, manusia kembali mencari suatu yang dapat memberinya rasa aman menghadapi sakit, ketuaan, dan kematian. Di dalam ajaran Sang Buddha, persoalan perlindungan dibahas dengan sangat mendalam. Sang Buddha tidak menolak bahwa manusia membutuhkan rasa aman, tetapi beliau dengan kebijaksanaannya menunjukkan bahwa sebagian besar perlindungan yang dicari manusia adalah perlindungan yang rapuh, tidak kekal, dan pada akhirnya justru menjerumuskan manusia pada penderitaan yang lebih dalam ketika perlindungan itu hilang. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan tentang perlindungan sejati, perlindungan yang tidak tergantung pada kondisi luar, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, dan tidak hancur oleh perubahan zaman. Dalam Dhammapada Magawaga 288 dinyatakan, anak-anak tidak dapat melindungi, begitu juga ayah maupun sanak saudara. Bagi orang yang sedang menghadapi kematian, mereka tidak ada sanak saudara yang dapat melindungi dirinya lagi. Syair ini menyadarkan kita bahwa ketika hukum alam bekerja, ketika usia menua, ketika penyakit datang, ketika kematian menghampiri, tidak ada satupun perlindungan duniawi yang benar-benar mampu menahan kenyataan tersebut. Manusia seringkali berlindung pada kekayaan, tetapi kekayaan tidak kebal dari kehancuran. Kekayaan bisa habis oleh bencana, oleh kesalahan pengolahan, oleh keserakahan, bahkan oleh perubahan keadaan ekonomi. Manusia berlindung pada jabatan, tetapi jabatan bersifat sementara. Hari ini diagungkan, besok bisa dilupakan. Manusia berlindung pada kekuasaan, tetapi kekuasaan selalu diiringi oleh ketakutan kehilangan. Manusia berlindung pada pasangan dan keluarga, tetapi bahkan orang yang paling kita cintai pun tidak bisa menghentikan kita menanggung akibat dari karma kita sendiri. Sang Buddha dengan penuh welas asih mengarahkan manusia untuk melihat lebih dalam bahwa sumber ketakutan terbesar bukanlah dunia luar, melainkan batin yang tidak
terlatih, batin yang dipenuhi oleh loba, dosa dan moha, keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Itulah yang membuat manusia selalu merasa terancam, gelisah dan tidak aman. Oleh karena itu, perlindungan sejati bukanlah membangun tembok di luar diri, tetapi membangun benteng kebijaksanaan di dalam batin. Di dalam Ratana Sutta disebutkan bahwa perlindungan sejati terdapat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perlindungan kepada Buddha berarti meneladani kesempurnaan kebijaksanaan dan welas asihnya. Berlindung kepada Dhamma berarti menjadikan ajaran kebenaran sebagai pedoman hidup. Berlindung kepada Sangha berarti meneladani kehidupan luhur para siswa Buddha yang telah mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Perlindungan ini bukanlah sekedar ucapan ritual, tetapi suatu proses batin yang hidup dan nyata dalam keseharian. Dhamma sebagai benteng kehidupan berarti bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita disaring melalui kebijaksanaan. Ketika seseorang hidup dalam sila, ia terlindungi dari penyesalan. Ketika seseorang mengembangkan samadhi, ia terlindungi dari kegelisahan. Ketika seseorang menumbuhkan panya, ia terlindungi dari pandangan salah. Inilah perlindungan sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Perlindungan yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Dalam Dhamma, Dhammapada atau Wagga Sair 160 juga dinyatakan, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri telah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengajarkan tanggung jawab pribadi atas kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup kita, menanggung akibat karma kita, atau membebaskan batin kita dari penderitaan. Perlindungan sejati tumbuh ketika seseorang berani melihat dirinya sendiri dengan dhamma. Seseorang yang menjaga sila tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi orang lain. Ia tidak menimbulkan ketakutan pada makhluk lain. Ia menjadi sumber rasa aman bagi lingkungan sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak sutta, Sang Buddha menekankan bahwa orang yang bermoral tidur dengan tenang, bangun dengan tenang, dan tidak diganggu oleh rasa bersalah. Ketentraman batin inilah benteng yang tidak bisa ditembus oleh kondisi luar. Lebih jauh lagi, perlindungan sejati juga berarti memahami hukum ketidakkekalan. Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu bersifat anicca, dukkha dan anatta, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang pasti berubah. Ia tidak mudah terhancur oleh kehilangan, tidak mudah sombong oleh keberhasilan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Batin yang memahami kenyataan sebagaimana adanya adalah batin yang kokoh, seperti gunung yang tidak terguncang oleh angin. Sang Buddha bersabda bahwa dunia ini bagaikan rumah yang terbakar. Ketika rumah terbakar, orang bijaksana tidak sibuk menghiasi rumah, tetapi mencari jalan keluar. Perlindungan sejati bukanlah memperindah samsara, tetapi memahami jalan pembebasan dari penderitaan. Dengan memahami empat kebenaran mulia dan menapaki jalan mulia berunsur delapan, seseorang membangun perlindungan yang melampaui kelahiran dan kematian. Perlindungan sejati juga berarti mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Orang yang hatinya dipenuhi metta tidak mudah disakiti oleh kebencian orang lain. Orang yang hatinya luas tidak sempit oleh dendam. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas sebagai perlindungan batin yang agung. Ketika batin dipenuhi cinta kasih, bahkan racun kebencian pun kehilangan kekuatannya. Akhirnya, para hadirin yang berbahagia, marilah kita merenungkan bahwa perlindungan sejati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi buah dari latihan terus-menerus. Dhamma adalah benteng kehidupan yang harus dibangun setiap hari melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan perbuatan baik. Ketika dunia di luar penuh ketidakpastian, Dhamma menjadi pijakan yang kokoh. Ketika hidup menghadirkan suka dan duka, Dhamma menjadi penuntun yang menenangkan. Semoga melalui perenungan ini kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati tidak berada di luar diri kita, tetapi tumbuh dalam batin yang dilatih dengan dhamma.
Semoga kita semua berani berlindung pada kebenaran, hidup dalam kebajikan, dan menapaki jalan yang membawa pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Saya akhiri sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu namo buddhaya.

Bhagawa, Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.com.

tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ma, kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa.

0: program ini mudah bisa berlanjut supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Masyarakat mungkin tahu bahwa KPK selama ini di Jakarta itu melakukan penangkapan, gitu kan, melakukan tangkap tangan, penghukuman. Padahal dalam pemberantasan korupsi harus ada dua pendekatan lain yang harus sama baiknya, sama kuatnya, yaitu pendekatan pendidikan dan pendekatan pencegahan.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi di antaranya, semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Tugas KPK bukan hanya OTT, tapi juga mencegah korupsi dan pendidikan anti korupsi. Kunci cegah korupsi sejak dini. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: Kita dalam rangka kerja bakti menyambut antara pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Saibeku, bersama dengan AURI dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU.
4: Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat. Semarak memperingati dua agenda strategis sekaligus, memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026. Ditegaskan bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup bersih. Aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, unsur pelajar serta masyarakat. Komandan Lanut Eltari, Marsma TNI Somad mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
0: Di program ini mudah-mudahan bisa berlanjut supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi?
4: Komandan Pangkalan Udara Lanut Eltari Kupang, menjaga kebersihan harus menjadi budaya, bukan sekadar rutinitas. Karena itu edukasi juga diberikan kepada pelajar dan mahasiswa agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak dini. Lanut Eltari juga akan menyiapkan bak sampah di sejumlah titik.

0: pakai kegiatan sosial.
1: Mungkin kita juga tidak hanya pembersihan lingkungan, hal-hal lain pun yang bersifat untuk kepentingan sosial masyarakat, kami tetap semangat untuk kebersamaan itu selalu ada.
0: Dukungan serupa juga disampaikan jajaran Polsek Taibenu yang berharap gerakan kolaboratif ini terus berlanjut sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan.
2: Saya Wakil Polsek Kupang Tengah, tentu kolaborasi ini kami sangat mendukung dan berharap ini berkelanjutan sampai seterusnya. Jadi pada dasarnya memang kita mencintai lingkungan yang bersih, jadi kami siap bekerja sama untuk kegiatan ini positif ini.
0: Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus investasi bagi terciptanya Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepedulian terhadap pendidikan dan lingkungan diwujudkan melalui gerakan kolaboratif Satu Pelajar, Satu Buku Tulis yang dipadukan dengan aksi tukar sampah dengan buku tulis di Pasar Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan yang digagas pengelola Pasar Baun di bawah naungan Gemit Maranatha Teun Baun bersama Karang Taruna UIM Nima, Kelurahan Teun Baun, menjadi bagian dari peringatan Bulan Pendidikan Gereja Masehi Injili di Timor Gemit tahun 2026. Gerakan ini mengajak masyarakat menukarkan sampah dengan buku tulis, sekaligus membuka donasi perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang bernilai manfaat. Ketua Karang Taruna UIM 5 Teun Baum, Alves Lopo, menilai kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran karakter bagi generasi muda. Menurutnya, aksi ini tidak sekedar membagi buku tulis, tapi juga membangun kesadaran anak-anak untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan.
4: Gerakan ini bukan hanya untuk tentang membagikan buku tulis, tetapi juga untuk tentang membangun karakter anak-anak agar memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kami percaya bahwa pendidikan yang berkualitas itu lahir dari kolaborasi semua pihak. Melalui aksi sederhana ini, Karang Taruna ingin menunjukkan bahwa pemuda mampu menjadi penggerak utama sosial yang mendukung kemajuan pendidikan di Kecamatan Amarasi Barat. Terima kasih untuk semua yang telah berdonasi dan mendukung kegiatan aksi ini.
3: Pendeta Gemit Maranatha Teun Baun, Pendeta Arni Nenobais Liu, mengatakan Bulan Pendidikan Gemit mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah. Selain Karang Taruna dan pengelola Pasar Baun, kegiatan ini didukung Gemit Maranatha Teun Baun, SD Negeri Baun 1, SMP Negeri 2 Amarasi Barat, pemerintah Kabupaten Kupang, para pelaku usaha, komunitas, serta masyarakat yang ikut memberikan donasi buku tulis, alat tulis, perlengkapan sekolah maupun bantuan dana. Mengusung tema Bulan Pendidikan Gemit tahun 2026, pendidikan yang memerdekakan, menghidupi hikmat Allah dalam keseharian. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa langkah sederhana yang dilakukan secara bersama mampu menghadirkan dampak besar bagi masa depan generasi muda. DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Benih Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kupang Jumat kemarin. Selengkapnya Christine Gegung melaporkan.
5: Untuk NTT dan untuk Indonesia.
6: Ketua DPD Gamki Nusa Tenggara Timur Winston Nel Rondo mengatakan pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi bertujuan melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
5: Yang kita hendak bangun adalah generasi yang mampu menerjemahkan persoalan real masyarakat menjadi solusi berbasis teknologi. Hari ini kita mulai langkah pertama, lalu 100 champion AI today, 100 pemimpin inovasi yang telah jadi mentor, penggerak dan pembawa perubahan.

0: kabupaten dan kota masing-masing.
1: Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT Yufun Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di Nusa Tenggara Timur melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi.
2: Saya sangat yakin benih ini bukan sembarang benih, ini benih titipan. Simpul Indonesia hadir untuk mengajak, memungkinkan kita untuk sadar bahwa kita bisa untuk naik level, naik kelas, dan kita bisa mengimbangi kemajuan teknologi untuk peradaban yang lebih baik untuk kemajuan NTT.
1: Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Flores Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat pengabdian kepada masyarakat terus ditanamkan sejak masa pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh 13 siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-56 tahun 2026, Resimen Parakrama Pradana asal pengiriman Polda Nusa Tenggara Timur yang menggelar kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Wisma Pengharapan, Jalan Pelangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di sela-sela pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira Lemdiklat Polri Sukabumi menjadi wujud nyata kepedulian para calon perwira Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dalam kesempatan tersebut, para siswa SIP menyerahkan bantuan berupa paket sembako serta berbagi kebutuhan pokok lainnya untuk mendukung operasional panti asuhan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni panti. Para pengurus Panti Asuhan Wisma Pengharapan di bawah naungan Yayasan Talitakum, David Yusuf menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh para siswa SIP asal Polda NTT. Aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat telah tumbuh sejak masa pendidikan sebagai bekal dalam mewujudkan Polri yang semakin dekat, dicintai, dan dipercaya oleh masyarakat. Berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Berikut laporan Vence Sakarias.
4: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
5: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi berkat kebersamaan dan sinergi tersebut. Situasi Kamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
4: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayong, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
3: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, Amir Arief, kepada RRI di Kota Soe Rabu kemarin menyampaikan bahwa program KPK yaitu Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tahun 2026 merupakan upaya KPK melaksanakan tugas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Amir Arief, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak melakukan korupsi. Ia menyampaikan pendidikan anti korupsi penting untuk diketahui masyarakat sehingga mereka tidak hanya sebatas mengetahui tentang tindakan KPK seperti penangkapan, operasi tangkap tangan atau OTT dan memenjarakan seseorang akibat melakukan tindak pidana korupsi.
6: Masyarakat mungkin tahu bahwa KPK selama ini di Jakarta itu melakukan penangkapan, gitu kan, melakukan tangkap tangan, penghukuman. Padahal dalam pemberantasan korupsi harus ada dua pendekatan lain yang harus sama baiknya, sama kuatnya, yaitu pendekatan pendidikan dan pendekatan pencegahan.
3: Salah seorang aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jibrail Tobe, di sela-sela kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tahun 2026 yang diselenggarakan KPK di Aula Mutis Kantor Bupati TTS Rabu kemarin menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan pemahaman kepada masyarakat di TTS tentang bahaya tindak pidana korupsi. Menurut Jibrail, pendidikan pencegahan anti korupsi oleh KPK merupakan langkah yang tepat agar masyarakat pada umumnya, terutama ASN pengelola uang negara, dapat memahami sedini mungkin modus dan tindakan-tindakan yang menyebabkan seseorang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Ia berharap pendidikan ini terus dilakukan agar masyarakat tetap waspada terhadap tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia akan mendampingi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Pendampingan dilakukan melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang berlangsung di Kota Soe. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief mengatakan penguatan sistem pemerintahan menjadi salah satu fokus utama dalam program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui edukasi, tapi juga harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola birokrasi.
7: JNBA ini adalah kegiatan yang kami lakukan sejak tahun 2018. Kami roadshow ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah di Indonesia. Sudah selesai kami lakukan dari ujung Aceh di barat Sumatera dari titik nol sampai ke Pulau Madura. Setiap tahun kami berbulan-bulan di jalan datang ke kabupaten untuk pendidikan dan pencegahan korupsi. Mengapa pendidikan dan pencegahan anti korupsi itu penting sekali? Ada dalam teori namanya teori kriminologi, dalam menghapus pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan, itu bisa terlihat di layar, bahwa menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi, tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir.
3: Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Lio meminta seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan pendampingan dari KPK sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pendampingan KPK, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus mencegah praktik korupsi sejak dini. Korupsi tidak hanya dapat diberantas melalui penindakan, tapi juga dicegah dengan membangun kesadaran dan integritas masyarakat sejak dini. Lalu bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 memperkuat upaya pencegahan tersebut. Pendengar, berikut wawancara bersama Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Amir Arief, dipandu oleh rekan reporter Alotani.
8: Pendengar Radio Republik Indonesia Kupang, di mana saja Anda menangkap siaran kami, saat ini kami akan wawancara terkait dengan kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2026 yang diselenggarakan oleh KPK di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat ini kami berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Republik Indonesia, Bapak Amir Arief. Selamat pagi, Pak Amir.
9: Selamat pagi para pemirsa RRI dan seluruh para pembaca atau pemirsa media di NTT.
8: Ya, Pak Amir, apa tujuan utama KPK goes to daerah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diberi tagline adalah Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi?
9: Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi JNBA ini adalah bagian dari upaya KPK melaksanakan tugas-tugas di Undang-Undang 19 tahun 2019, ya, di mana di pasal 6 huruf A itu disebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan sehingga tidak terjadi korupsi, tindakan-tindakan pencegahan. Masyarakat mungkin tahu bahwa KPK selama ini di Jakarta itu melakukan penangkapan, gitu kan, melakukan tangkap tangan, penghukuman. Padahal dalam pemberantasan korupsi harus ada dua pendekatan lain yang harus sama baiknya, sama kuatnya, yaitu pendekatan pendidikan dan pendekatan pencegahan. Selama beberapa hari ke depan kami setiap tahun, ulangi, di TTS ini kami akan hadir dalam bentuk kegiatan pendidikan dan penguatan pencegahan korupsi. Sejak beberapa bulan yang lalu, kami itu mendapatkan sambutan yang baik oleh Pak Bupati dan seluruh jajaran Pemkab TTS untuk mempersiapkan acara ini sebaik-baiknya. Dan memang ketika kami persiapkannya sejak bulan Maret, kami memang mengatur dan berharap bahwa kehadiran KPK bersama dengan Pemkab TTS ini menjadi ajang penting, momen penting, kesempatan penting untuk memperkuat edukasi anti korupsi bagi pelajar, siswa dari PAUD, SD, SMP, kemudian mahasiswanya juga kita ajak, masyarakat umumnya juga, ASN di Pemkab TTS ini dan jajaran perangkat kecamatan sampai pelayanan publik di level desa dan kelurahan juga bisa hadir untuk memperkuat integritas individu. Nah, itu yang kita harapkan bisa kita sukseskan bersama.
8: Ya, Pak Amir, apa saja materi yang disampaikan sesuai dengan klaster usia masing-masing yang dilakukan saat ini di Timur Tengah Selatan?
9: Ya, dalam rangkaian 2 hari sampai hari Jumat nanti, kami melakukan sosialisasi anti korupsi dengan berbagai macam sesi-sesi kelas. Tadi pagi Pak Bupati bersama kami sudah menyapa kelas edukasi anti korupsi bagi anak siswa SD kelas 1 sampai kelas 6, juga edukasi anti korupsi bagi pelajar di lapangan kantor Bupati Lama. Kemudian selain kelas edukasi anti korupsi bagi pelajar, kami juga menghadirkan kelas sosialisasi bagi ASN nanti siang di Ruang Mutis di Gedung Bupati ini untuk menghadirkan seluruh ASN dan ASN di jajaran Pemkab TTS untuk hadir dalam kelas sosialisasi anti korupsi. Kami juga akan mengajak seluruh perangkat pelayanan publik dari perangkat kecamatan, perangkat desa sampai titik layanan, kami harapkan hadir di juga di kantor Bupati ini untuk kelas sosialisasi korupsi. Sehingga secara simultan bagi pelajar ada, bagi siswa ada, bagi ASN juga ada, dan besok malam ada sesi pendidikan anti korupsi dengan pendekatan seni budaya untuk nonton film layar tancap, film anti korupsi. Ya. Ada expo pelayanan publik yang dihadirkan oleh Pak Bupati dan Pemkab TTS untuk mendekatkan pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kependudukan, pelayanan usaha, pelayanan kesehatan, di situ Pemkab itu menghadirkan but atau layanan-layanan pelayanan publik. Tadi pagi kami juga bersama Pak Bupati sudah menyapa. Sehingga banyak manfaatnya, belajarnya iya, seni budayanya ada, pelayanan untuk mendapatkan kependudukan, kesehatan juga ada, komplit dunia.
8: Ini berapa daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dijelajahi oleh KPK?
9: Tahun ini kami baru kesempatan 4 kabupaten di NTT, minggu lalu kami sudah ke Timur Tengah Utara, minggu ini sampai hari Jumat pagi kami di Timur Tengah Selatan, minggu depan kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sumba Timur, minggu berikutnya kami ke Sumba Barat Daya, jadi 4 kabupaten. Inginnya kami bisa sama juga menyapa masyarakat, kepala daerah masing-masing, tapi memang keterbatasan sumber daya, dan mudah-mudahan tahun depan kami bisa ke NTT lagi, ke daerah kabupaten yang belum kami datangi.
8: Apa harapan dengan adanya kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini?
9: Kami mengajak seluruh masyarakat Timur Tengah Selatan, ASN, pegawai negeri, pegawai pelayanan publik, dan masyarakat umum untuk mengikuti kelas-kelas yang kami sudah persiapkan. ASN kami mengundang nanti siang di hari Rabu ini, nanti jam 2 siang, jam 14 hadir untuk kelas sosialisasi anti korupsi. Besok siang di gedung ini juga ada kelas sosialisasi bagi perangkat kecamatan dan desa. Kami juga mengajak seluruh warga SOE, ajak anak keluarga untuk datang ke halaman kantor Bupati Lama. Ada banyak permainan di sana. Kita belajar anti korupsi dengan menyenangkan, dan hadiah-hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh KPK bagi peserta game yang berhasil menjawab, tentu saja yang kita belajar anti korupsi dengan cara yang menyenangkan dan ceria. Jangan ketinggalan.
8: Ya. Terima kasih Pak Amir untuk waktunya bersama Irani.
9: Terima kasih teman-teman semuanya. Ya.
8: Demikian pendengar dan pemirsa Irani, wawancara kami dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Republik Indonesia, Bapak Amir Arief, terkait dengan kegiatan Jelajah Negeri Bangsa Anti Korupsi 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9: Baik,
8: saya Alatani, selamat pagi.
9: Pagi.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pendataan khusus terhadap 8 perusahaan media di Kota Kupang. Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjangkau usaha-usaha yang belum sempat didata secara langsung oleh petugas di lapangan, termasuk media yang berpindah lokasi atau belum berhasil ditemukan. Ketua Tim DLS BPS Provinsi NTT, Indra A.S. Sauri, mengatakan pendataan ini bertujuan memastikan tidak ada satupun pelaku usaha yang terlewatkan, sehingga data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian di daerah.
10: Semua media disensus nanti. Jadi tanpa kecuali tidak boleh ada satupun yang tertinggal, tidak boleh ada satupun yang tidak didata. Oleh karena itu salah satu upaya kami bahwa setiap SLS itu RT ya, satuan lingkungan setempat, RT, RW, dusun dan lain-lain, itu wajib ditelusuri oleh petugas sensus, jangan sampai ada yang terlewat cacah atau ganda cacah. Didata dua kali atau tidak didata sama sekali. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan keluh sanak saudaranya atau secara pribadi belum didata oleh petugas sensus, sampaikan kepada kami.
3: BPS NTT juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan maupun perubahan status penerima bantuan sosial. Seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hingga saat ini cakupan pendataan di Kota Kupang telah mendekati 60%. BPS menargetkan seluruh usaha di Nusa Tenggara Timur dapat selesai didata pada akhir Agustus sebelum memasuki tahap validasi data secara nasional. Kelompok disabilitas Desa Oben di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT fokus pada penguatan ekonomi pembuatan keripik. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
11: Karena keterbatasan dari teman-teman di Pavel, bagaimana mereka harus memasarkan pula yang mungkin juga menjadi hambatan. Puji Tuhan, mereka juga bisa pakai media sosial, mempromosikan.
12: Kelompok disabilitas Desa Oben Nekamese Kabupaten Kupang fokus pada penguatan ekonomi melalui pembuatan keripik pisang coklat. Sekretaris KDD Oben Yandri Yanti Adonis melalui obrolan budaya mengatakan usaha penjualan keripik pisang coklat yang dilakukan pihaknya belum maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya kondisi fisik kelompok difabel untuk melakukan promosi pemasaran ke tingkat yang lebih luas.
11: Kalau peluang sih ini karena makan, jadi pasti orang membutuhkan. Nah, sekarang karena keterbatasan dari teman-teman difabel, bagaimana mereka harus memasarkan, itulah yang mungkin juga menjadi hambatan ke salah satu begitu. Jadi, tapi puji Tuhan, mereka juga bisa pakai media sosial, mempromosikan, sehingga ya terbantu juga dari situ.
12: Sementara itu, Koordinator Usaha Kelompok Disabilitas Desa Oben, Ovince Namseo, mengakui sangat bersyukur karena bisa menambah ilmu pengetahuan setelah mengikuti pelatihan untuk menambah penghasilan tambahan serta turut dilibatkan dalam penyampaian aspirasi melalui perencanaan pembangunan desa atau Musrembang.
11: Saya mengikuti pelatihan di Sentral Fata tahun 2023, itu selama satu minggu. Setelah itu saya pulang di Oben, saya ajak ke teman praktek buat pembuatan serundeng ikan. Setelah itu kami jual pembes desa Oben, ada masyarakat setempat juga, ada yang beli. Jadi saya ikut di Jakarta bawa produknya.
12: Usaha rumahan milik kelompok disabilitas desa Oben masih memiliki kendala pemasaran dan keterbatasan modal. Karena itu kelompok disabilitas desa Oben berharap adanya dukungan pemerintah berupa pelatihan dan penguatan usaha sehingga kegiatan produksi terus berjalan dan berkembang. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Tugas KPK bukan hanya OTT, tapi juga mencegah korupsi dan pendidikan anti korupsi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dan selamat menikmati akhir pekannya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat pagi, mengawali hari, mengawali bulan Agustus, dan di saat ini informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Informasinya dari rri.co.id tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan telah menyalurkan sebanyak 83,8 juta kiloliter minyak sawit untuk program biodiesel. Penyaluran sebesar ini untuk jangka waktu 10 tahun dari tahun 2015 sampai 2025 yang nilainya mencapai 240 triliun rupiah. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati biodiesel sudah program B50 ya sudah disalurkan. Dan hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP Said Burhan Ibrahim. BPDP memberikan dukungan ya pada program insentif biodiesel, dan program biodiesel ini terus dikembangkan dengan hasil dengan diterapkannya B50 saat ini sudah menghasilkan penghematan sebesar 179 triliun rupiah dan BPDP siap untuk mendukung program biodiesel dari pemerintah. Jadi pemerintah secara resmi menerapkan biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 kemarin. Dan di kesempatan itu Presiden Prabowo juga menyebutkan potensi penghematan devisa negara yang mencapai sebesar 170 triliun rupiah dengan penerapan B50. Dan pendengar ya, untuk Anda ingin tahu lebih jelas, lebih lengkap, silakan membaca di website resmi kami rri.co.id.

Informasi selanjutnya, otoritas jasa keuangan memperketat pengawasan dan tata kelola teknologi pemeringkatan kredit alternatif di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan peraturan OJK nomor 29 tahun 2024 secara komprehensif. Regulasi baru ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemeringkatan kredit alternatif nasional. Selain itu, aturan ini memastikan keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan data konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas IAOT OJK Adi Budiarso menekankan pentingnya memastikan standar tata kelola pemeringkatan. Dan pengawasan ketat menjadi penting karena penilaian kredit kini mulai memanfaatkan data transaksi digital harian. Data telekomunikasi hingga data transaksi e-commerce kini diolah menjadi skor kelayakan pembiayaan bagi masyarakat. Hingga Juli 2026, sebanyak 8 lembaga pemeringkatan kredit alternatif telah resmi terdaftar di OJK. Hal ini membuktikan tingkat kepercayaan lembaga jasa keuangan terhadap keamanan data alternatif kian meningkat. Informasi masih dari rri.co.id.

Pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda pengumuman dari KSP Kopdit Swasti Sari berkantor pusat di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Isi pengumuman sehubungan dengan surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di Restoran Ponix Kota Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swasti Sari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Ancis sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa. Maka kami pengurus, pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KSP Kopdit Swasti Sari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. Yang kedua, KSP Kopdit Swasti Sari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Dan yang ketiga, seluruh anggota KSP Kopdit Swasti Sari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Kupang, 28 Juli 2026, pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari, nama dan tanda tangan Wilhelmus Giri SPD MM, ketua pengurus, Maria Regina Nauf Moni SPD, wakil ketua 2, Dr. Andus Franciscus Saverius Ola Crowin, Sekretaris 1, Gerardus Gaga SPD SAG MPD, Sekretaris 2, Margarita TB Muli SPD, Bendahara 1, Yohanes Vianai Anggal SE, Bendahara 2, Lukas Wuka Huler SE, Ketua Pengawas, Kasimir Senin SE MM, Sekretaris, Dr. Andus Ambrosius Pan MPD, Anggota, Kamilus Kaju SE anggota, Imelda Anin SAB General Manager, dan Kasimirus Kopong SPD Wakil General Manager.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini dari area Car Free Day Kota Kupang terkait suasana dan antusias masyarakat menyambut mantan Presiden RI Pak Joko Widodo. Dan kami sudah terhubung bersama dengan rekan reporter Alo Tani. Selamat pagi rekan Alo.
1: Selamat pagi rekan Lina di studio.
0: Ya, silakan informasi Anda.
1: Ya, pendengar, saya Alo Tani saat ini berada di area Car Free Day Jalan El Tari Kota Kupang. Kami informasikan bahwa situasi saat ini tepatnya di perempatan Jalan El Tari, dan kami informasikan di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah hadir sejak pagi tadi masyarakat menyambut kehadiran mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan hadir di area Car Free Day untuk menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan di area Car Free Day. Kami juga memantau bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, senam bersama, senam sehat, ada senam lansia, dan juga ada door prize dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia untuk kegiatan khususnya terkait dengan kehadiran mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi di area Car Free Day. Masyarakat terus membludak, dan juga ada beberapa kegiatan lain yang kami pantau sangat-sangat ramai di pagi hari ini, termasuk dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON nanti. Kami akan mau coba bincang-bincang dengan salah seorang warga Kota Kupang yang juga sedang pagi tadi mengaku sudah hadir di lokasi ini untuk menyaksikan kehadiran mantan Presiden Jokowi di area Car Free Day. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Pak Arlo. Selamat pagi dari
1: Bapak, ini sudah jam berapa sudah di sini? Ini kelihatan ramai sekali. Kita lihat masyarakat ini sudah berbondong-bondong, ada yang membawa spanduk. Bapak sendiri lahir?
2: Saya sudah di Jalan Tari sejak setengah enam pagi sudah ada, dan di sini juga sudah banyak orang, sudah banyak masyarakat UMKM, baik yang olahraga maupun yang jualan promosi dan sosialisasi, semuanya ada di sini.
1: Kita lihat ini masyarakat banyak yang sudah standby dengan kameranya, kalau kita lihat mereka untuk mengabadikan momen ini, pendapat Bapak seperti apa?
2: Ya, jadi saya melihat bahwa memang arena Car Free Day ini cukup diminati oleh masyarakat Kota Kupang khususnya, dimana dengan arena yang memenuhi syarat untuk berolahraga tanpa diganggu, ini cukup bagus, sehingga ya mungkin apa hari ini kelihatannya ramai sekali. Sejak setengah enam saya hadir di sini, manusia sudah penuh, sampai sekarang masih berdatangan, dan yang sudah datang dari pagi belum beranjak juga, ada yang berjualan, ada yang

0: Jadi ini luar biasa. Ada yang datang hanya duduk saja, dan itu memang di depan kantor gubernur sudah ada beberapa petugas pengamanan, pas pampres juga ada dari TNI Polri, juga ada dari Pol PP dan organisasi-organisasi pendukung lainnya sudah ada di depan, dan masyarakat sudah standby, ada yang bawa kamera, ada yang bawa handphone, itu sudah standby, dan ada yang bilang ingat loh cepat datang dan cepat foto. Nah ini kan kita belum tahu seperti apa atau jam berapa Pak Joko Widodo tiba, ya. Mudah-mudahan ya, bisa datang untuk mengobati kerinduan masyarakat. Ya, karena masyarakat sangat mengidolakan mantan presiden atau presiden dari ke-7 tersebut.
1: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat bersenang-senang dan menunggu kehadiran mantan presiden RI Joko Widodo. Pendengar kami juga memantau bahwa saat ini salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON nanti saat ini disosialisasikan oleh pengurus di Car Free Day. Kami juga memantau bahwa banyak siswa-siswi pelajar SD, SMP, mereka mencoba untuk mengenal salah satu cabang olahraga yaitu Modern Pentathlon Indonesia yang diperkenalkan oleh pengurus pada kesempatan hari ini. Dan juga kami coba berbincang-bincang dengan salah seorang pengurus Modern Pentathlon Indonesia, Pak Indra. Pak Indra, ini apa yang diperkenalkan pada saat ini? Kita melihat banyak anak-anak SD, SMP kelihatan sangat senang sekali untuk ingin tahu tentang apa cabang olahraga Modern Pentathlon Indonesia ini.
2: Ya baik, selamat pagi pemirsa semuanya, pendengar RRI Pro 1. Ya, hari ini kita melakukan edukasi atau pengenalan MPI yaitu Modern Pentathlon Indonesia. Ini olahraga baru, cabang olahraga baru yang perdana akan diperlombakan di PON 2028. Dari itu untuk menjaring atlet-atlet atau mengenalkan kepada para pemuda-pemudi yang ada di Kota Kupang tentang olahraga MPI ini. Silakan yang mau bergabung, silakan datang gratis-gratis dan silakan mencoba. Dan juga minggu depan kita akan adakan turnamen gratis juga. Ya, silakan datang, semuanya gratis. Hari ini sampai ini kita masih melakukan menerima pendaftaran. Mungkin yang dekat dari Car Free Day silakan sekarang merapat dan ini. Silakan. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Ya, pendengar kita juga melihat bahwa memang suasana saat ini cukup meriah. Pak Buran, ini ya, kenapa harus disosialisasikan kepada anak-anak ini cabang olahraga pentathlon ini?
3: Yang pertama kita mengenalkan Modern Pentathlon Indonesia di Nusa Tenggara Timur khususnya. Kemudian kita mengenalkan secara luas Modern Pentathlon Indonesia karena ini akan diperlombakan pada PON 2028. PON 22 NTB NTT, kemudian kita mengenalkan apa ini pentathlon. Kita melaksanakan uji coba pada ini dah khususnya adalah menembak pistol. Kemudian kegiatan ini merupakan suatu wujud dari keinginan kami selaku pengurus Pentathlon Indonesia Nusa Tenggara Timur untuk memotivasi, memberikan ruang, memberikan waktu, dan memberikan suatu potensi bagi adik-adik kita yang ada di Nusa Tenggara Timurnya, potensinya adalah sangat luar biasa. Ceto
1: yang diceto juga dah. Terima kasih Pak Indra untuk waktunya bersama RRI Kupang di pagi hari ini. Ya, pendengar kami juga melihat bahwa saat ini masyarakat terus membludak dan memenuhi area Car Free Day. Namun situasi saat ini belum hadir sesuai dengan informasi yang berkembang bahwa mantan Presiden Joko Widodo akan hadir di kesempatan ini. Namun masyarakat terus melakukan aktivitasnya dan ada juga yang masih standby atau stay di perempatan pintu masuk ke area Car Free Day untuk menantikan kehadiran mantan Presiden RI Joko Widodo di area Car Free Day sambil melakukan aktivitas-aktivitasnya dengan berbagai macam jenis olahraga baik yang lansia maupun yang non-lansia. Demikian yang dapat kami laporkan rekan Linda dari area Car Free Day di pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Alotani, dan kita menanti informasi lanjutan ya dari area Car Free Day.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati!

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, selamat pagi untuk Anda yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan sama-sama share informasi ya, dan teman-teman pendengar juga boleh berbagi informasinya di pagi hari ini. Informasi tentang lalu lintas ya, ataupun cuaca, ataupun lingkungan sekitarnya seperti apa, boleh silakan berbagi informasi di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1. Oke, informasi Linda hadirkan untuk Anda ini dari Sumba Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperkuat pembangunan infrastruktur melalui rencana rekonstruksi jalan Laukoba di Desa Laukoba, Kecamatan Wewewa Barat. Tahapan awal pembangunan ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Bupati Ratu Ngadubono Wula ST. Dan Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jalan itu tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi, tapi juga jadi sarana yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik. Menurut Bupati, rekonstruksi jalan Laukoba merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Dan ia juga mengajak warga untuk mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Ya, informasi ini dari rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, unit pelaksana teknis pendapatan daerah Provinsi NTT atau Samsat Manggarai bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di kawasan depan penjara lama Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langke Rembong pada Jumat kemarin 31 Juli 2026. Operasi yang telah berlangsung selama 4 hari ini menyasar kendaraan roda 2 dan 4 yang belum memenuhi membayar pajak kendaraan, dan petugas ya dari pantauan RRI, petugas bersiaga bahkan sejak pagi untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya masa berlaku pajak kendaraan bermotor milik pengendara yang melintas. Dan bagi kendaraan yang kedapatan menunggak pajak, petugas langsung mengarahkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran di lokasi. Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Manggarai, Laurentius Agung, mengungkapkan sekitar 41.000 dari total 65.259 kendaraan yang terdata di Kabupaten Manggarai, 41.000-nya masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Dan hingga Kamis 30 Juli kemarin, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor ini di Samsat Manggarai itu baru mencapai 9,8 miliar rupiah atau baru mencapai 14,31% dari target tahun 2026 itu sebesar 69,2 miliar rupiah. Nah, upaya penertiban pajak kendaraan juga berkaitan dengan akan diberlakukannya peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan data kendaraan di setiap daerah lebih akurat. Informasi ini dari rri.co.id.

0: aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Agoy, Amang.
3: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Agoh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode Januari hingga Juni 2026. Peningkatan ini menjadi perhatian karena musim kemarau bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat cuaca yang kering dan kualitas udara yang menurun. Pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yayu Selastri, ya, mengatakan peningkatan kasus ISPA ini terpantau melalui sistem kewaspadaan dini dan respon. Sistem ini digunakan untuk memantau perkembangan penyakit secara rutin di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Ende. Setiap laporan peningkatan kasus akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan, ya, dan jika ditemukan ada peningkatan kasus itu langsung segera, ya, melakukan verifikasi, menyelidiki epidemiologi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan perubahan cuaca selama musim kemarau ini turut mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit. Selain ISPA, masyarakat juga perlu mewaspadai penyakit seperti diare, demam berdarah, hingga gangguan kesehatan akibat terbatasnya ketersediaan air. Informasi ini masih dari rri.go.id.

0: Pendengar, di saat ini kami akan menghadirkan untuk Anda penyampaian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Riris di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Kak Riris dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Silakan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik, Kak Linda. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Dan adanya potensi hujan pada dini hari, yaitu hujan ringan di wilayah Lewoleba. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan di sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 16 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Dan untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiraan ini diperbaharui pada hari Jumat 31 Juli 2026. Demikian Kalinda yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Iya, Kak Riris mau tanya sedikit untuk angin kencang yang berdasarkan wilayah peringatan dini itu, Kak, apakah ini dia masih akan tetap bertahan begitu ataukah mungkin sudah mulai menurun nih potensi-potensi angin kencangnya? Silakan, Kak.
1: Baik, untuk beberapa hari ke depan, khususnya 3 hari ke depan, memang masih diperkirakan bahwa wilayah-wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua ini memang masih angin kencang, Kak. Tapi nanti untuk informasi selanjutnya lagi bisa diupdate di setiap paginya nanti.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Riris untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Linda, terima kasih.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari.

0: Kece.
1: Tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada